0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Bang Cebici dulur-dulur, kita keinget Pro 4, informasi sedengit dari Pro 4. Informasi yang pertama, Bang Cebici, dulur-dulur, Palembang jadi salah siko kota yang turut merasuk ke ratusan tahun penjajahan Belanda. Meninggalkan banyak jejak sejarah yang masih berdiri, VOC sebagai persekutuan dagang Belanda memulai aktivitas perdagangan dan perlahan mengubah Palembang dari kota air menjadi daratan. Setelah masa penjajahan berakhir, masih terdapat sejumlah bangunan peninggalan kolonial yang tetap terawat, yang mana tempat-tempat bersejarah ini kini jadi saksi perjalanan panjang kota Palembang. Peninggalan tersebut sekaligus memperlihatkan pengaruh kuat kolonial Belanda terhadap perkembangan kota. Jejak sejarah ini jadi bagian penting dalam memahami identitas budaya Palembang masa kini. Informasi selanjutnya, Mang Cebice, dulur-dulur, Museum Subkos Garuda Sriwijaya di Lubuk Linggau merupakan salah satu museum perjuangan di Sumatera Selatan. Berada di pusat kota, museum ini punya luas 1.700 meter persegi. Museum ini punya sekitar 140 koleksi, termasuk arsip foto, dokumen, senjata, dan kendaraan bersejarah. Beberapa koleksi ikoniknya ialah lokomotif C3082, punya pahlawan nasional Aka Ghani. Bangunan museum awalnya merupakan rumah jabatan pemerintahan sejak era Belanda. Sejak tahun 1988, gedung ini resmi ditetapkan sebagai museum yang merekam perjalanan sejarah Lubuk Linggau dan Sumatera Selatan.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan.

sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Tentunya beberapa rekomendasi destinasi wisata budaya yang bisa kita coba ya. Nah, siapa tahu juga, tahu-tahu Cik Abbas juga pengen nih, pengen pergi-pergi ke sana. Nah, yang pertama itu rekomendasinya yaitu Museum Ulen Sentalu yang ada di Yogyakarta. Nah, kalau ngomong Yogyakarta, ya kita tahu ya kalau Yogyakarta ini merupakan apa sebutannya tuh kota pelajar. Tapi Yogyakarta juga merupakan salah satu daerah yang sudah terkenal dengan atraksi pariwisatanya. Nah, untuk wisata budaya dewe, kita bisa temukan ragam destinasi yang bisa dikunjungi. Salah satunya yaitu Museum Ulen Sentalu, yang mana ini merupakan salah satu destinasi wisata budaya yang memperkenalkan tentang sejarah peradaban kerajaan Mataram yang akhirnya menjadi cikal bakal dari terbentuknya Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta di kawasan Jawa Tengah. Dari Yogyakarta kita ke Bali, di sini ada Istana Tirta Gangga ya di Bali. Nah, kalau ngomongi Bali, tidak asing ya, yang mana Bali ini merupakan pulau yang sudah jadi primadona untuk industri pariwisata di Indonesia dewe. Pantai, kuliner, wisata kuliner tentunya daya tarik utama bagi wisatawan untuk mengunjungi Pulau Bali. Nah, buat kita yang mungkin nak cari-cari tujuan wisata budaya di Bali, ya ada yang namanya Istana Tirta Gangga, ini bisa jadi pilihan. Dan tentunya Istana Tirta Gangga ini merupakan sebuah istana peninggalan kerajaan Karangasem ya. Istana Tirta Gangga tidak hanya menawarkan informasi sejarah dan budaya yang menarik, tapi dari segi arsitekturnya juga nawar ke ambience ya, yang cukup tenang dengan landscape pepohonan yang rimbun serta taman air yang mengelilingi kawasan ini. Dari Bali kita ke Sumba, ada namanya Desa Adat Ratenggaro. Nah, tentunya desa adat ini bisa jadi salah satu tujuan wisata ya, untuk perjalanan wisata budaya yang mungkin bisa ataupun perlu kita datangi. Yang mana yaitu salah satunya yaitu Desa Adat Ratenggaro yang ada di Sumba. Yang mana desa ini merupakan ataupun menawarkan pengalaman wisata budaya yang memperkenalkan tentang sejarah manusia di zaman Megalitikum. Nah, destinasi wisata budaya ini punya 304 kuburan batu megalitikum. Jadi selain menikmati sejarah budaya, kita juga bisa menikmati fasilitas lainnya macam penyewaan baju adat serta mengunjungi rumah adat yang punya langit-langit setinggi 15 meter. Jadi bentuk rumahnya tuh tinggi, pecak topi, apalah cak itu nah. Nah, dari Sumba kita balik lagi ke Bali. Di sini ada Desa Penglipuran ya di Bali. Yang mana Bali ini punya desa adat yang reputasinya sudah mendunia ya, dan ini tempat ini juga kalau enggak salah sih pernah nongol di sinetron ya, sinetron-sinetron di FTP ya, kalau pernah lihat. Tempatnya cantik, rapi ya, macam bicak ya. Dan tentunya karena reputasinya sudah mendunia sebagai salah satu wisata budaya di Indonesia, dan desa adat ini bernama Desa Penglipuran. Nah, destinasi wisata budaya ini terkenal karena masyarakatnya yang masih sangat kental menjalankan sekaligus melestarikan budaya tradisional Bali dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini bisa disaksikan cak manunian masyarakat adat Bali menjalankan kehidupan sehari-hari secara tradisional di masa modern, yang tentunya menghadirkan daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun internasional untuk mengunjungi Desa Penglipuran ini. Berikutnya kita ke Taman Mini Indonesia Indah. Ada di mana? Iya, pinter. Ada di Jakarta, ya. Jadi kalau yang tinggal di Jakarta, ya deket ya. Nah, kalau kita di Palembang, tinggal naik pesawat mungkin atau naik bus juga ke Jakarta sana. Tentunya wisata budaya tapi punya waktu yang terbatas. Nah, ini nih buat yang punya waktu terbatas ya. Jadi tidak perlu khawatir karena Taman Mini Indonesia Indah ini bisa jadi pilihan menarik karena destinasi wisata budaya di tengah kota metropolitan ini menawarkan berbagai macam anjungan yang merepresentasikan budaya di seluruh Indonesia. Ya, macam-macam budaya di Taman Mini ini.

Selain itu, fasilitas atraksi wisata lainnya, macam kereta gantung juga ada di sini. Bisa kita nikmati sambil menikmati kompleks wisata di Taman Mini Indonesia Indah. Yeah. Tentunya yang namanya waktu jadi salah satu hal krusial ya, tentunya untuk melakukan perencanaan wisata. Selain itu aspek finansial juga kita perlu perhitung ke. Nah, jadi baiknya sebelum melakukan perjalanan wisata, kita perlu merencanakan kebutuhan kita secara rinci. Nah, baik lagi kita, Cik Abas juga masih ada informasi-informasi lainnya mengenai wisata. Tentunya tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak saja memiliki kekayaan alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan sastra tutur. Sastra tutur ini lahir sesungguhnya sejak manusia hadir di bumi dan mulai berkomunikasi. Maka mereka sedang memulai proses tradisi bertutur. Tradisi sastra tutur ini menjadi beragam sesuai dengan gaya bahasa dan keadaan wilayahnya, dengan berbagai budaya pendukungnya. Begitupun cara penampilannya. Tema juga ide, isi tuturan dipengaruhi dari watak dan karakter orang di wilayahnya. Sastra tutur mengandung nilai-nilai filosofis penting dalam kehidupan. Sastra tutur merupakan kesenian tradisional

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Ya Bang Cepi Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih ngomongi tentang wisata budaya ya, yang mana ada di Indonesia. Jadi tidak bisa kita pungkiri juga ya, lagi-lagi yang namanya Indonesia ini punya beragam ataupun keberagaman budaya yang sangat spesial, karena di setiap wilayah di Nusantara ini punya makanan khas, dialek ataupun bahasa, serta adat dan juga tradisi masing-masing yang bisa dibilang menarik untuk dijelajahi. Ya, ada beberapa tadi sudah kita bahas, kita hadir ke lagi ya, destinasi-destinasi wisata budaya yang ada di Indonesia. Nah, kita ke Tenggarong, ada di sini yang namanya Festival Erau, yang mana ini merupakan festival budaya tertua di Nusantara yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ya, bernama Erau yang berarti ramai ataupun ramai. Yang mana ini tradisi Kesultanan Kutai. Ini dimeriahkan dengan pameran kesenian dan upacara adat. Jadi semakin seru, Erau ditutup dengan ajang yang paling ditunggu-tunggu, yaitu perang air antar masyarakat. Nah, kalaupun Mang Cek Bicek Dodolor berencana berlibur ke Kalimantan Timur, tentunya wisata budaya di Tenggarong ini merupakan salah siko yang bisa diomong ke ataupun bisa dibilang wajib ya untuk dikunjungi. Ya. Nah, ini biasanya dilaksanakan di setiap bulan Juli. Nah, jadi mungkin punya agenda di bulan Juli. Oh, bulan Juli kaki nak ke sini. Ya, tiba-tiba, oh iyo, nak ke Tenggarong di Kalimantan Timur. Nak nyingo Erau. Oke. Kita lagi ke dari Tenggarong kita ke Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Jawa Timur, yaitu ke Malang ya. Di sini ada yang namanya Museum Ganesha. Jadi ini termasuk yang tergolong masih baru ya, karena diresmikan di tahun 2019. Museum Ganesha ini menawarkan jejak warisan budaya Pulau Jawa, mulai dari masa kerajaan Singosari sampai kejayaan kerajaan Majapahit. Nah, tentunya museum terbesar di Malang ini juga punya galeri topeng yang menampilkan lebih dari 1000 koleksi topeng tradisional dan modern ya, yang menggambarkan perkembangan seni di tanah air. Nah, lokasinya ini ada di Malang ya, yaitu di Jalan Geraha Kencana Raya ya, Jalan Raya Karanglo Banjar Arum, Kecamatan Singosari, Malang. Terus juga kita ke Samarinda. Di sini ada yang namanya Desa Dayak Pampang. Nah, ini terletak di sekitar 23 km dari pusat kota Samarinda. Jadi Desa Pampang ini merupakan tempat tinggal suku Dayak Kenyah. Ya, jadi berkunjung ke objek wisata budaya Indonesia ini, kita dibawa ke rumah adat kayu ulin bernama Lamin Adat Pamung Tawai, terus disuguhi dengan ragam tarian khas suku Dayak. Jadi siap-siap untuk bersenang-senang, karena kagetnya nih kalau misalnya kita ke situ, para wisatawan ini akan diajak menari bersama-sama oleh penduduk setempat. Nyarinya mudah karena lokasinya di dekat kota Samarinda ya, di Jalan Wisata Budaya Pampang. Sudah itu kita ke Kampung Naga yang ada di Tasikmalaya. Nah, pernah dengar ya? Jadi kalau kita lah biasa pakai listrik, terus kita biasa terang. Nah, biasa masak pakai gas segala macamnya. Nah, apakah Mang Cek Bicek mampu melewati hari-hari tanpa gas dan listrik? Nah, inilah yang dijalani ya, kehidupan yang dijalani oleh penduduk di Kampung Naga. Karena dalam rangka melestarikan budaya serta lingkungan, masyarakat pedesaan Sunda ini
masih berpegang teguh pada tradisi leluhurnya. Ya, jadi destinasi budaya, wisata budaya di Indonesia yang asri ini terletak di bawah perbukitan dan memiliki 110 rumah panggung yang tertata dengan rapi dan mawan. Adanya di Neglasari, Salawu, Tasikmalaya. Nah, di sini tidak kate listrik, tidak kate gas. Jadi, Cak Mano mungkin punya pengen ya punya nyingok daerah yang tidak kate listrik sama tidak kate gas. Silakan ya ke situ ya. Sudah itu kita ke Jakarta. Di sini ada museum tekstil di Jakarta tentunya. Nah, jadi tentunya selembar kain pun ini bisa berbicara banyak mengenai kejayaan, kekayaan budaya Indonesia. Itu sebabnya Museum Tekstil ini merupakan salah satu situs cagar budaya yang tidak boleh dilewati. Destinasi wisata budaya di Indonesia selanjutnya ini menyimpan dan merawat hampir 1000 hasil tekstil ya. Tekstil ya, kalau tidak tahu tekstil itu kain ya. Tentunya kalau di Wong Plemang itu dasar. Ini tekstil dari Sabang sampai dengan Merauke. Ya, ada yang namanya kain tenun, kain batik, serta peralatan tradisionalnya. Nah, tentunya ada yang spesial yang bisa dilakukan di sini kalau kita berkunjung ke sini ya, Macebice, yaitu ada yang namanya kursus membatik. Nah, kita pun bisa bawa pulang ataupun bawa balik hasil karya kita dan pamer ke dengan kerabat ataupun keluarga. Adanya di lokasinya ada di Jakarta Barat, ya, di Kota Bambu, di Jalan KS Tubun. Nah, tentunya kalau misalnya pengen tahu, tanya-tanya baik dengan wong di Jakarta Barat sana. Lagi kita ada informasi lagi ya mengenai wisata budaya, Mang Cek Bicek. Kita hadir ke dulu lagu-lagu berikutnya.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Ayu dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Ya Pak, ya Mang Cik Bicik dulur, kita keinget Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, tradisi mandi kasai merupakan upacara adat pernikahan kuno di Lubuk Linggau. Tradisi ini telah berlangsung sejak abad ke-14 karena tingginya biaya membuat upacara ini semakin jarang dilakukan. Ritual ini dilakukan setelah acara persedekahan sebagai simbol bahwa kedua pengantin telah melepas masa lajang. Prosesi mandi kasai diawali ara-araan pengantin menggunakan tandu joli jempano menuju sungai. Sesampainya di sungai, kedua mempelai dimandikan lalu dilakukan simburan air yang dilakukan oleh seluruh warga. Tradisi ini bermakna penyucian diri sebelum memasuki rumah tangga serta pengenalan kedua pengantin kepada keluarga besar. Informasi berikutnya, Mang Cebicek dulur-dulur, tari tide-tide berasal dari suku Togela, Halmahera Utara, Maluku Utara. Dan tarian ini biasanya dibawa ke berpasangan oleh pria dan wanita dalam acara adat atau pesta pernikahan. Gerakannya berpadu antara ayunan tangan dan langkah kaki yang selaras dengan iringan tifa, gong, dan biola. Penarinya mengenakan pakaian adat khas Maluku Utara yang berwarna cerah. Tarian ini melambangkan keakraban dan keharmonisan pemuda-pemudi Halmahera Utara, yang mana hingga kini tari tide-tide ini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya daerah.
2: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bumi.

Iceh dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Ya Bang Cebi Cedol Dulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Masih tentang wisata budaya. Kita ke Tanah Toraja yang ada di Sulawesi Selatan. Tentunya kalau ngomongi kebudayaan penduduk di Kabupaten Tanah Toraja ini masih sangat kental ya. Sehingga setiap sudutnya ini sangat menarik untuk dijelajahi. Misalnya nih ada rumah adat Tongkonan di Desa Palawa dan Desa Ketekesu. Terus juga ada Negeri Awan, Batu Tumonga yang menawarkan pemandangan kota Rantai Pau dari ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut. Terus juga ada salah sikok destinasi wisata budaya Indonesia yang jadi perhatian masyarakat global, yaitu Londa yang merupakan tebing batu raksasa untuk memakamkan jenazah penduduk Tanah Toraja. Nah tentunya kalau nak ke Tanah Toraja, ke Kabupaten Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Dari Tanah Toraja kita ke Nusa Tenggara Timur ya. Di sini ada Wai Rebo. Yang mana Wai Rebo ini kerap dijuluki sebagai negeri di atas awan. Ya, Wai Rebo ialah perkampungan adat yang berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Dan meskipun untuk menjangkau destinasi budaya wisata budaya ini, ya, yang sikok ini tidak mudah, tapi keindahan alam dan budaya yang ditawarkannya tentu membuat sulit perjalanan tersebut terbayar lunas. Ya. Jadi walaupun saro-saro ke lokasi, tapi terbayar lunas karena tentunya cindonian ya. Jadi salah satu daya tarik utama dari objek wisata budaya di sini yaitu arsitektur dari rumah adat Mbaru Niang dari masyarakat di perkampungan Wai Rebo ini, dan arsitektur adat yang khas yang berdiri di tengah-tengah alam yang masih asri memberikan pemandangan tersendiri yang sangat memukau. Yang mana lokasinya ini ada di Satar Lenda, Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Terus juga kita ke Papua. Nah, ngomongi Papua, kita ke Festival Lembah Baliem. Yang mana festival budaya Indonesia ini yang memikat penduduk mancanegara, yaitu Festival Lembah Baliem. Yang mana awalnya ni Lembah Baliem Dewe merupakan ajang perang antar suku Dani, Yali dan Lani. Tapi kini aksi adu kekuatan ini jadi atraksi utama di Festival Budaya dan Seni Lembah Baliem. Yang mana salah sikok destinasi wisata budaya ini sangat populer ya, khususnya untuk kita yang pengen kenal lebih dekat dengan suku-suku dan adat yang ada di Papua Barat. Nah, ini acara Festival Lembah Baliem ini biasanya diselenggarakan di setiap bulan Agustus.

Syair ini mengingatkan kita untuk menjaga hutan adat dan sastra lisan yang hampir tergerus oleh zaman. Dengan sebuah keikhlasan, biarkan suara unggas, jentahe, dan behuge himbe mengalun seperti gembay yang indah dari suara sesiar menjadi petunjuk waktu pada hari di tanah Basebah.

0: Ya, Mang CBC dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, tentunya kalau tadi kita sudah ngomongi wisata budaya, ini ada sikok kawan Nyoce Abbas ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iyo, apa kabar, Cek?
1: Halo,
0: apa kabar?
1: Iya, suaranya kecil di sini.
0: Oh, kecil ya?
1: Iya, bisa dibesarin.
0: Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Cek. Adakah?
1: Oke, naik dikit lagi.
0: Halo.
1: Oke. Sudah lumayan.
0: Nah, di sini Bang Cik Bicara Dulur ya, ada CR Hansah. Kalau ngomongi tentang wisata, CR Han ini merupakan

0: Perlu tak sih kita ni untuk pergi rekreasi, pergi wisata tu cak mano? Perlu tak kalau menurut cairan dewek?
1: Wah, sangat perlu ya. Mm-hmm. Ya kita kan apa aktivitas kita kerja udah 5 hari kerja ya. Kalau bisa kan ada healing-healingnya ya, apalagi anak-anak zaman sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk rekreasi juga ya, bisa rekreasi keluarga, bisa mandiri.
0: Mm-hmm.
1: Nah, rekomendasi yang cocok kalau pengen wisata ya memang ke Danau Ranau ya.
0: Ke Danau Ranau. Ya. Okay,
1: ada gunung,
0: okay.
1: Mm-hmm. Ada danau, mm-hmm. Ada sawah,
0: mm-hmm.
1: Dan ada pasir putihnya juga.
0: Ada jadi pasir putih.
1: Paling lengkap sih sebenarnya di sini.
0: Tapi kan memang kalau kita ngomongi tempat wisata di Indonesia ini ya, bahkan apa ya, di Sumatera Selatan sendiri ya, Cairhan ya, memang banyak ya.
1: Betul.
0: Kayak di Lahat tuh ada Gunung Jempol, terus juga
1: Gunung Dempo.
0: Pagar Alam ada kebun kopi,
1: iya.
0: Gunung Dempo, Muara Enim ada air terjun, pokoknya banyak lah ya. Tidak kalah lah Sumatera Selatan ini dengan dengan daerah-daerah lain di Indonesia ini. Nah, kalau cerita tentang Danau Ranau ini, selain tadi yang diomongin, di situ ada gunung, ada apa lagi tadi? Ada air terjun juga.
1: Ada pasir putih, iya ada.
0: Nah, di situ malah lebih lengkap ya.
1: Paling lengkap rasanya ya di sini ya.
0: Nah, kalau misalnya dari Palembang mau ke Danau Ranau, itu gimana caranya tuh, Cairhan?
1: Kalau dari Palembang ya, kita ke Danau Ranau ini perkiraan waktunya antara paling cepat 6 jam, paling lama 8 jam ya. Tapi rata-rata 6-7 jam. Kalau rutenya sendiri dari Palembang nanti ke Batu Raja, masuk ke Simpang Matapura, Muara Dua, baru nyampe ke Ranaunya.
0: Oh gitu.
1: Kalau untuk travel ini banyak sih di sini.
0: Banyak pilihan ya. Nah, kalau Cairhan sendiri nih ya, menurut Cairhan, kenapa Cairhan memilih Danau Ranau ini sebagai salah satu tempat?
1: Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi memang aku kan sudah banyak juga ya tempat-tempat wisata ya, termasuk ke Pagar Alam juga udah pernah.
0: Pernah ke Bali juga kan?
1: Ya, Lembang pernah ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, pernah lah. Tapi memang saya begitu masuk ke Danau Ranau saya kaget ya. Di samping dia masih original, belum banyak terkontaminasi, yang berbau-bau modern belum banyak ya. Jadi sini aslinya dapat banget ya. Di sini dingin ya, dingin nggak kalah sama di Pagar Alam ya.
0: Gitu.
1: Jadi kenapa harus Danau Ranau? Komplit. Jadi komplitnya gini. Kan ada pemandangan, kalau ada gunung, ada sawah. Ada lautnya. Biasa kan ada gunung, ada sawah. Terus ada gunung. Sawahnya nggak ada lautnya aja. Nah, kita lengkap di sini. Itu ya yang saya agak salut ya. Ditambah lagi pasir putih. Pasir putih kan identik dengan
0: laut
1: air asin kan. Di sini pasir putihnya airnya air tawar. Itu lengkap sekali itu.
0: Benar.
1: Kalau kafe banyak juga ya di sini ya. Sekalian promosi juga ada rekomendasi. Wisma Prita Pusri. Kenapa? Karena di Wisma Prita Pusri kan nanti bisa ngeling semua tuh, ada dermaganya kan. Dari Wisma Prita Pusri ada dermaga, nanti bisa semua ke semua tempat pariwisata.
0: Oke.
1: Ke Pantai Bidadari, ke Pantai Pelangi, ke pemandian air panas, ada lengkap naik perahu ya nanti dari sini.
0: Oke. Berarti kalau ngomong-ngomong, apa sih yang ditawarkan oleh oleh Travel Varita ini sendiri?
1: Varita sendiri kan pengelola Wisma Pusri ya. Di sini nanti tersedia ada wisma yang mulai dari VIP sampai standar, juga ada kutik room ya. Kutik ini nanti bangunan yang menghadap langsung ke danau ya, jadi langsung danau langsung gunung ya. Terus juga kita ada geraha ini cocok untuk keluarga ya, jadi bisa banyak orang ya, 6 orang 8 orang bisa. Terus juga Wisma Pusri ini kan bukan hanya sekedar tempat menginap ya, di sini kan ada tamannya, ada tempat rekreasinya, bisa outbound, hiking, lengkap pokoknya di sini.
0: Kita
1: tawarkan ya.
0: Berarti
1: harganya ada dari atas sampai bawah ada semua.

0: Okay, berarti gitu. Berarti yang ditawarkan itu paket-paket ini ya, paket-paket yang
1: ya, kalau mau paket kita ada ya. Kalau mau paket langsung dari Palembang ya, yang udah lengkap sama sama kendaraannya, udah nyampe di sini, udah tinggal makan itu paket open trip kita namanya.
0: Oh gitu.
1: Paket open trip itu di harga per orangnya 995.000 3 hari 2 malam. Nah, jadi sana. Jadi di sana ada rafting, termasuk rafting, termasuk nginep, termasuk hiking keliling ya, keliling ke air terjun dan segala macamnya itu.
0: Oke.
1: Nah, itu.
0: Berarti lengkap ya. Kalaupun lengkap, kita main ya, main paket ya.
1: Open trip-nya itu lengkap.
0: Nah, ngomong-ngomong tadi Cerhan sempat ngomong rafting. Rafting itu apa sih? Rafting itu apa sih? Rafting itu apa, Cerhan? Oh,
1: jadi rafting itu semacam olahraga. Kita itu menyusuri aliran danau. Aliran danau ya. Biasanya itu dimuara dari air terjun, nanti ada perahu karet ya. Nanti kita naik bisa 4 orang, bisa 6 orang, bahkan maksimal bisa 10 orang ya, 10 orang gitu. Nah, itu nanti ya pasti ada pengamannya, ada ahlinya juga di sana. Jadi kita naik perahu karet, menyusuri aliran danau. Jadi ada istilahnya petualangannya juga di sana. Ya, olahraga basah-basahan gitu ya.
0: Itu olahraga basah. Karena biasanya rafting itu kan adanya di sungai-sungai yang berbatu ya.
1: Iya, betul. Di sini juga ada berbatu-berbatu juga, tapi batunya enggak banyak sih. Jadi aman sih.
0: Aman lah ya.
1: Aman dan terkendali.
0: Okay.
1: Masuk kategori menengah kalau enggak salah dia. Panjangnya itu masuk kategori yang tingkat berbahayanya menengah.
0: Okay.
1: Jadi tidak terlalu ekstrim.
0: Itu saya untuk keluarga. Saya pernah lihat Cerhan pakai apa motor air itu apa namanya tuh? Perahu.
1: Oh, jet ski ya.
0: Jet ski.
1: Jet ski itu ada di Pantai Bidadari.
0: Itu dekat juga dari situ.
1: Seru itu.
2: Banana boat
1: juga ada.
0: Itu ada juga di paket di danau-ranau itu.
1: Kalau untuk paket di ranau yang open trip, kita kalau jet ski belum masuk ya.
0: Oh, belum
1: itu
0: ya.
1: Exclude sifatnya ya.
0: Okay.
1: Tapi boleh bisa pesan dibuat kayak semacam paket privat.
2: Sudah arah
0: situ
2: sudah.
0: Gitu.
1: Tapi paket itu sudah kesana juga ke Pantai Bidadari, cuman mainannya belum termasuk kita.
0: Ya, berarti istilahnya tuh kalaupun kita mau main yang kayak banana boat, jet ski tadi, ke ini dulu ya, ke Danau Ranau ya, pasti ada gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke.
1: Paket lengkap ya Danau Ranau.
0: Karena tadi Cerhan pun cerita kalau di situ tuh ada apa namanya itu? Ada pasir putih, terus ada sawah, ada
1: sawah tuh langka loh.
0: Bener, terus juga pemandangan ada gunungnya itu ya.
1: Betul sekali.
0: Itu gunung apa sih?
1: Gunung Cara? Seminung ya sih namanya.
0: Oh, Seminung. Oke. Jadi
1: ada juga terjun.
0: Oke.
1: Lengkap
0: kita. Berarti dengan paket yang ditawarkan oleh apa Travel Parita ini sendiri bisa dapat semua itu ya.
1: Betul.
0: Pokoknya
1: tidak mengecewakan lah gitu ya.
0: Kalau ngomong-ngomong biasanya nih kalau di apa namanya di Danau Ranau ini waktu yang ramenya itu di waktu liburan atau justru di hari-hari biasa juga rame?
1: Betul, memang yang libur kita hari-hari libur besar sama weekend ya. Weekend, Sabtu, Minggu itu yang rame.
0: Yang rame ya.
1: Apalagi hari besar itu lebih rame lagi hari besar ya.
0: Oke, kalau gitu. Yang pasti apa ya, kalaupun berminat tinggal apa hubungi Travel Parita ya.
1: Iya, betul.
0: Ada paket-paket yang ditawarkan nantinya ya.
1: Kita nanti bisa paket yang open trip tadi bisa juga free pack ya, sesuai pesanan bisa.
0: Oh gitu. Oke. Jadi pilihannya itu sebenarnya banyak ya. Ada yang memang paket, ada yang memang pengen cuma pengen nginep doang bisa, pengen jalan-jalan doang bisa gitu ya. Okay lah kalau begitu, baiklah. Terima kasih untuk Cerhan ya, untuk informasinya mengenai Danau Ranau. Mudah-mudahan nanti ada yang sedang mendengarkan ini bisa tertarik dan nantinya ikutan.
1: Amin.
0: Siapa tahu ada yang berminat ke sana kan, tinggal hubungi apa tadi? Travel Farita ya.
1: Travel PT Sri Pariwisata atau Farita Putri ya.
0: Oke lah, baik. Terima kasih untuk cairan informasinya sekali lagi. Sampai jumpa, sukses ya.
1: Sukses, amin. Sama-sama ya.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, Mang Cik Bicu dulur-dulur sudah kita ikuti bersama tadi ya, ngobrol-ngobrol Cik Abas dengan salah siko kawannya Cik Abas, yaitu ada Cik Erhansah yang ngomongi tentang Danau Ranau. Yang tertarik mungkin kaget tinggal hubungi Baya Travel Farita ya.
3: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang atau sektor lain. Bencana gempa bumi, banjir, longsor, dan letusan gunung berapi dalam jangka pendek dapat berdampak pada korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, kerusakan fasilitas kesehatan, dan sistem penyediaan air. Timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang mengakibatkan buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular. Persediaan pangan yang tidak mencukupi juga merupakan awal dari proses terjadinya penurunan derajat kesehatan yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi secara langsung tingkat pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana.

Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya Pak Yomang Cip itu dulur-dulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita ke Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cebicek, sate kere adalah kuliner khas Solo yang dibuat dari tempe gembus atau jeroan sapi sebagai alternatif murah dari daging. Sate kere, ya, yang mana hidangan sate kere ini lahir dari kreativitas masyarakat kurang mampu pada masa penjajahan. Nama kere berarti miskin, merujuk pada bahan dasarnya yang dahulu dianggap sederhana dan murah. Meski begitu, rasa sate ini tetap gurih dan khas berkat bumbu kacang dan kecapnya. Kini sate kere berkembang menjadi ikon kuliner Solo yang digemari oleh segala kalangan. Keunikan bahannya justru membuatnya dikenal luas dan makin populer. Informasi berikutnya, Mang Cebice dulur-dulur, tim Lo Solo ialah sup ayam bening khas Solo dengan isian beragam macam sosis Solo, telur pindang, dan ayam suwir. Kuahnya gurih dan seger, sering dilengkapi dengan sambal kecap. Isiannya sangat bervariasi mulai dari dadar gulung, bihun, jamur, sampai ati ampela. Hidangan ini biasanya disajikan bersama nasi dan dikasih taburan bawang goreng serta daun bawang. Tim Lo awalnya dikenal sebagai Kim Lo yang diperkenal ke pedagang Cina dan menggunakan daging babi. Seiring waktu, resepnya menyesuaikan selera lokal hingga menjadi sup ayam bening seperti sekarang.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu ba. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di agri.co.id.
2: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga ba.
3: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Ya Bang Cip, itu dulu masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Kita masih ngomong tentang wisata. Tentunya yang namanya berwisata ataupun rekreasi pada dasarnya ini bukan cuma apa ya, tentang dapat kehiburan ya. Ada banyak hal yang bisa kita dapat ke dalam perjalanan, mulai dari lihat-lihat hal baru yang belum pernah kita temu ke sebelumnya, sampai berkenalan dengan wong-wong baru. Ya siapa tahu ya, di jalan ketemu wong baru jadi kawan, siapa tahu ya. Tapi kalau misalnya pengen perjalanan kita tuh lebih berbobot, tentunya ada destinasi wisata yang apa ya, bisa jadi opsi menarik, yaitu wisata edukasi. Yang mana kalau saat ini ya Indonesia, tentunya selain tadi kita bahas tentang wisata budaya, nah ini ada yang namanya wisata edukasi yang bisa jadi tempat liburan juga sekaligus jadi tempat belajar. Nah, lokasinya ini tersebar di seluruh tanah air dengan berbagai tema dan konsep yang berbeda. Kita langsung kulik baik ya untuk rekomendasi wisata edukasi. Tentunya kalau yang namanya edukasi ini bisa ngajak sekeluarga ya, karena bisa juga untuk anak-anak. Yang pertama itu ada yang namanya Taman Pintar yang adanya di Yogyakarta ya, Mang Cebice. Jadi Yogyakarta itu bukan cuma populer karena budaya dan panorama alamnya. Ada wisata edukasi sebagai tempat liburan juga terbilang sangat banyak. Salah siko yang paling populer yaitu Taman Pintar. Di sini atraksi wisata edukasi di Indonesia ini ya berada di Jalan Panembahan Senopati ya, dekat dengan kawasan Benteng Predebek. Dan taman ini dikelola langsung oleh pemerintah setempat sebagai sarana belajar buat para siswa dan uang-uang yang pengen memperdalam ilmu pengetahuan dengan cara yang seru. Tentunya objek wisata edukasi ini ya, Taman Pintar ini dibagi jadi beberapa zona dan wahana, yang mana masing-masing wahana itu punya tema khusus. Macam ada zona otomotif ya, kalau otomotif ini pasti yang berhubungan dengan dunia-dunia mesin ya, pecah mobil, motor, segala macam ya. Terus juga ada zona replika, terus ada zona pengolahan minyak dan bumi dan lain sebagainya. Nah, meski menyediakan banyak wahana, tarif masuk ke Taman Pintar ini sangat-sangat terjangkau. Terus juga ada Museum Purbakala Sangiran, ini adanya di Sragen. Yang mana museum ini selalu jadi salah siko pilihan favorit ya untuk destinasi wisata edukasi bersama keluarga. Dan tentunya Indonesia punya banyak nian museum dengan beragam tema. Tapi ada siko tempat liburan yang menarik karena temanya tawarin, yaitu Museum Purbakala Sangiran yang adanya di Sragen. Nah, pas kita masuk ke Museum Purbakala Sangiran ini, kita dibawa ke dunia masa lalu yang memukau ya, yang mana museum yang berada di area situs warisan budaya UNESCO ini merupakan lokasi ditemukannya salah siko fosil manusia purba. Tentunya bersama keluarga kita bisa belajar tentang evolusi manusia dan bumi di objek wisata edukasi Indonesia ini. Terus kita ke Malang, di situ ada museum angkut ya. Jadi kalau kita ke Malang nih ya, sayang rasanya kalau tidak singgah ke museum angkut. Yang mana di sini tempat liburan sekaligus wisata edukasi ini memang termasuk populer ya. Jadi dia madu ke konsep hiburan dengan edukasi, dan tentunya kita bisa belajar tentang alat transportasi dari masa ke masa dari seluruh dunia. Saking uniknya, museum ini didapuk sebagai satu-satunya tempat wisata yang guna keangkutan sebagai konsep di Asia Tenggara. Nah, kalau ke Jakarta ada yang namanya Kota Tua ya. Jadi meski terkenal dengan kota yang sudah maju Jakarta ini, Jakarta juga nyimpen banyak destinasi bersejarah yang cocok dijadikan wisata edukasi yang sayang kalau dilewat ke. Salah siko tempat liburan yang paling populer dan masih digemari banyak wisatawan sampai maeni hari, yaitu wisata Kota Tua yang berada di kawasan Jakarta Barat ya. Objek wisata edukasi ini memberikan pengalaman sejarah yang mendalam tentang Batavia di masa lampau. Tentunya banyak spot menarik yang bisa dijelajahi ya di kawasan wisata ini.
Mulai dari Museum Fathahila, Museum Bank Indonesia, Stasiun Jakarta Kota yang sudah buka sejak tahun 1929. Ada juga Pelabuhan Sunda Kelapa yang jadi saksi sejarah kegajayaan Sunda Kelapa. Ada Museum Wayang sampai Museum Bahari dan berbagai tujuan wisata edukasi menarik lainnya. Kita ke Malang lagi, ada yang namanya The Bagong Adventure. Yeah. Jadi selain musim angkot, Malang juga punya sikot tempat liburan bertema edukasi yang tidak kalah unik dan menarik, yakni Museum Bagong yang dikenal dengan lain The Bagong Adventure. Destinasi wisata edukasi ini tidak cuma cocok dikunjungi oleh anak tapi juga remaja sampai dewasa, pokoknya sekeluarga lah ya. Nah, di museum ini ada 6 lantai, jadi kita bisa belajar tentang tubuh manusia dengan cara yang seru. Terdapat 16 zona di dalam museum, mulai dari zona otak, terus ada zona jantung, zona paru-paru, sampai zona become a doctor, ya, nah, jadi dokter, ya. Tentunya kalau kita penasaran kondisi kesehatan tubuh ataupun badan kita, sekalian nih meriksa ke diri di Value Adventure. Nah, ini tentunya destinasi wisata edukasi ini berlokasi di Jalan Kartika nomor 2 Kota Wisata Batu. Tentunya posisinya nih di pusat kota ya, di Malang itulah. Bisa pakai kendaraan pribadi, bisa juga kendaraan umum. Kita balik lagi ke Jakarta, ada planetarium dan observatorium. Yang pengen edukasinya pelajar tentang planet dan ruang angkasa bisa langsung singgah ke planetarium dan observatorium Jakarta. Yang mana sebenarnya kalau di Indonesia ada 3 wahana simulasi dan konsep serupa, selain yang berada di Kutai Kalimantan Timur dan di Surabaya Jawa Timur, planetarium Jakarta juga yang adalah yang tertua ya. Berdiri sejak tahun 1969, planetarium yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno ini menyediakan ruang pameran benda-benda ruang angkasa hingga pertunjukan teater.

Tari Pakon adalah tarian tradisional sakral dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tari tradisional yang sudah ada sejak abad ke-17 ini dipercaya sebagai tarian pengobatan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Kata Pakon memiliki makna pengakuan. Saat melaksanakan ritual tari Pakon, sang penari akan diselimuti dengan kain putih dan dibimbing oleh seorang mediator yang disebut sebagai Tengkorong. Ia akan melantunkan tembang tertentu yang dipercaya merupakan tembang untuk memanggil roh halus yang akan merasuki tubuh orang yang akan melakukan tari Pakon. Tarian ini sendiri dilakukan saat si penari dalam

keadaan setengah sadar. Ia akan menari di atas bara api dengan diiringi alunan musik tradisional, yang mana alat musik tersebut berupa dua buah gendang, petuk, kekenat, dua buah kekajar, rerincik, gong, dan suling panjang. Meski tergolong langka, namun tarian pengobatan yang memiliki unsur magis ini masih dilakukan oleh warga Dusun Rambanbela, Desa Rambanbea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Macam itu dulur, masih di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Tapi tentunya Cik Abas nyukup ke kebersamaan kita di Sriwijaya Pagi. Untuk kesempatan hari ini Sabtu 16 Mei 2026, dan tentunya setelah ini akan ada Sriwijaya Siang bersama kawan-kawan Cik Abas yang lainnya untuk ngawani Mang Cik Bicek di kesempatan hari ini . Tentunya dengan program-program yang sudah kita siapkan. Sekali lagi Cik Abas pamit dari ruang dengar Mang Cik Bicek dulur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dodolor, lah kita pelok itadi, Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
6: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: artis pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, Cek Iwan balik lagi di Sriwijaya Siang edisi Sabtu 16 Mei 2026, yang mana Cek Iwan bakal ngerewangin dulurnya dari jam 10 ini sampai jam 3 kage. Adapun acara kita hari ini, iola, yang pertama ini kita bakal ada rompok kita dengan tema kuliner wisata, yang mana Cek Iwan bakal ngasih info-info tentang kuliner dan wisata di seputaran Palembang dan Sumatera Selatan pastinya. Di pukul 11 bakal ada informasi denger inget, dan kita bakal masuk ke teras UMKM. Nah, kali ini narasumber kita teras UMKM ini iyalah bisnis yang lagi hits-hitsnya di Palembang. Apa itu, Gek? Tunggu bae ya, dulur ya. Agak pantengi bae Cek Iwan. Nah, di pukul 12 ini bakal ada informasi denger, dan kita masuk ke hiburan dan informasi. Dan di 12.01 bakal ada, kita bakal kumenang ke beduk dan azan zuhur, dulur ya. Di pukul 13 kita bakal ada informasi sedengar, dan kita bakal bergabung dengan RRI Jambi dengan di siaran budaya belajar Sumba dulur ya. Nah, di pukul 14 balik lagi ke Palembang, akan ada informasi sedengar dan masuk di acara kesayangan kita, Besanjo. Jadi buat dulur kage yang nak Besanjo tempat Cek Iwan, diaturi, jangan lupa di jam 2 kage sampai jam 3. Jangan kemana-mana, tetap di Perompas Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini Cek Iwan bakal ngasih info-info selanjutnya.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, masih bersama Cek Ewan di rompok kita. Nah, kali ini dulur ya, kita berada di rompok kita edisi kuliner wisata. Nah, kalau ngomongin kuliner wisata tuh udah lengkap ya. Kalau misalnya kita udah nyebutin sih kuliner modern, kekinian, tapi juga masih tradisional. Nah, jadi ini perpaduan ya, gabungan. Jadi salah satunya ialah martabak giles. Ah, giles tuh digiles gitu. Jadi bagi wong kita nih, martabak giles ini bukan sekedar cemilan biasa ya, tapi karena kuliner ini sudah lama menjadi teman santai saat sore sampai malam hari, apalagi kalau dinikmati bersama keluarga atau kawan dekat. Nah, yang buat martabak giles ini berbeda dari martabak modern lainnya ialah proses pembuatannya yang masih tradisional. Jadi kulit martabak ini dibuat dewek tanpa menggunakan bahan instan, sehingga jadi dia bisa ngasil ke tekstur yang khas, renyah di luar namun tetap lembut di dalam. Isiannya pun cukup menarik ya dulur ya. Kadang menggunakan kentang halus yang dipadukan dengan telur, daun bawang, dan bumbu pilihan lainnya. Inilah yang buat rasa martabak giles ini gurih dan padat. Meski menyari mulai muncul variasi tambahan pecah ayam suwir, wortel, sampai kornet, cita rasa asli berbahan dasar kentangnya tetap menjadi ciri khas yang dipertahankan. Biasanya martabak giles ini disajikan bersama cuko atau cabai rawit agar sensasi gurih dan pedasnya itu semakin terasa nikmat. Nah, menurut para penjual, kualitas martabak itu ternyata itu tergantung sama proses pengolahan dan teknik masaknya. Karena itu ya, resep dan cara tradisional tetap dijago agar rasa otentiknya tidak hilang. Nah, dulur, keberadaan martabak giles ini ngebuktiin kalau kuliner tradisional ini tetap punya tempat di hati masyarakat meski zaman ini terus berubah. Jangan kemana-mana, tetap di perempat karena setelah ini Cek Ewan bakal ngasih info-info selanjutnya.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadion Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulure masih bersama Cik Ewan. Nah, kalau tadi kita ngomongin martabak gilas, kali ini kita ngomongin yang minumannya. Tapi bisa diseruput juga, iyalah bubur sumsum. Jadi dulure, siapa sih yang sini nih yang senengnya minum makan ini ya? Minum sambil makan kayaknya. Intinya tuh nikmati dan lembutnya, hangat dan lembutnya bubur sumsum ini. Selain rasanya nikmat, ternyata bubur tradisional yang satu ini juga punya manfaat untuk kesehatan tubuh rupanya ya. Jadi bubur sumsum yang dikenal mengandung berbagai zat gizi, pecak karbohidrat, protein, lemak, serat hingga gula ini. Kandungan karbohidrat di dalam itu menjadi sumber energi untuk membantu aktivitas sehari-hari. Itu lemak juga agak ngenyangke ya kalau habis makan ini nih. Nah, teksturnya yang lembut itu juga membuat bubur sumsum tuh mudah dicerna tubuh. Karena itu makanan tradisional ini cocok dikonsumsi oleh anak-anak maupun lansia. Tapi tidak cuma itu dulur. Karena kandungan serat pada bubur sumsum juga baik untuk menjaga kesehatan pencernaan, membantu melancar ke saluran cerna dan mencegah semelit. Sementara kandungan protein di dalamnya yang berperan penting dalam membantu pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, pecah otot dan kulit. Tapi meskipun memiliki banyak manfaat, konsumsi bubur sumsum ini tetap perlu diperhatikan ya. Karena kandungan gula dan kalorinya ini bisa berdampak kurang baik kalau dikonsumsi secara berlebihan. Jadi dulur, menikmati kuliner tradisional itu pecah bubur sumsum ini boleh baik, asalkan tetap seimbang dan disertai dengan pola makan sehat. Karena selain lemak dan ngenyangke, ternyata kuliner tradisional ini juga bisa punya nilai gizi yang bermanfaat untuk tubuh. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau selain ini, Cik Ewan bakal ngasih info-info selanjutnya ya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang. Dengar info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Mantan kaji iol tradisi pernikahan khas Semarang yang lahir dari akulturasi lima budaya, Arab, Jawa, Cina, Melayu, dan Eropa. Tradisi ini mulai jarang digunakan sebagai masyarakat karena lebih memilih adat Jawa pada umumnya. Ciri khasnya tampak pada busana mempelai pria yang menyerupai gamis dan jubah ala Arab, serta tata rias wanita bergaya cengge. Unsur Jawa hadir melalui penggunaan sanggul, hiasan melati, serta simbol-simbol lain. Pengaruh Semarang terlihat pada dekorasi pelaminan yang sederhana dan hiburan gambang Semarang. Dibandingkan adat Jawa, mantan kaji lebih sederhana namun tetap mempertahankan filosofi Jawa sebagai identitasnya.

0: Kita beralih ke info selanjutnya. Telur mimi ialah kuliner khas Kendal yang dibuat dari telur ikan mimi yang dimasak dengan bumbu rempah dan parutan kelapa. Hidangan ini populer sebagai takjil khas jelang Ramadan. Rasanya gurih, asin, manis, dan pedas dengan warna telur jingga kekuningan yang khas. Makanan ini juga memiliki filosofi yang dikaitkan dengan legenda Mimi dan Mintuno sebagai lambang pasangan abadi. Telur mimi hanya dijual menjelang bulan Ramadan dan mudah ditemukan di pasar tradisional. Setiap tahun banyak warga mencari hidangan ini karena kesetiaannya hanya di momen tertentu. Sekian info sedengar, ingat Pro4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili pekerja yang bertugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat siang ya. Kembali lagi di program Teras UMKM Lokal Kito, yang mana program ini menghadirkan cerita inspiratif dari para pelaku UMKM lokal yang terus berjuang nih, berkembang dan memberi warna bagi Kota Palembang. Saya Yohan ini kembali menemani sobat Dolor 4 selama 1 jam ke depan di 88,4 FM From 4 Palembang, dan juga live streaming di YouTube kita di @pro4rri Palembang. Dengan tema kita hari ini nih, ini mungkin beberapa dulu-dulu relate ya, karena memang kita sering nih menemuinya ya. Jadi tema kita hari ini ya, mengayuh rezeki cerita kopi sepeda keliling kaf di Palembang. Nah, dulu pernah gak sih jingo penjual kopi dengan konsep unik menggunakan sepeda keliling, yang mana selain praktis ini juga menarik perhatian, karena ternyata di balik usaha itu ada perjuangan, kreativitas dan semangat luar biasa untuk terus bertahan di tengah persaingan usaha yang wah, dar-dar-dor ya, kalau sekarang. Dan hari ini sudah hadir bersama kita nih narasumber spesial, yaitu Kak Jessica Johanna ya.
1: Iya, benar.
0: Aku panggilnya apa nih Kak? Kak Jessica atau Kak Johanna nih?
1: Kalau nama bekennya JJ.
0: Oh, JJ, Kak JJ. Oke. Okay. Kak JJ ini selaku pemilik usaha dari Kopi Palembang ya.
1: Iya, benar.
0: Dan miminnya juga sih.
1: Iya, sekalian merangkap.
0: Merangkap miminnya, Mimin Cup ya. Jadi yeah. Mimin Cup ya. Jadi selamat datang Kak ya. Aku ucapin selamat siang gitu. Kak, ini pertama kalinya siaran di radio atau udah pernah di radio lain gitu?
1: Enggak pernah.
0: Oh, berarti aku
1: jadi ini first time.
0: First time ya. Berarti aku agak beruntung nih, karena aku yang ngegolin duluan. Oh, okay. Karena kita mau dekat lagi Piala Dunia, jadi kayak bahasanya gol-golan gitu. Yeah, ya. Sama kayak gol hidup juga nih. Tapi gak sopan dong gak kenalan gitu kan. Yeah. Aku tadi gak sempat kenalan, sok-sok sibuk maklum. Sok-sok sibuk. Jadi Kak, mungkin bisa perkenalan diri dulu nih sama teman-teman kita, sama dulur-dulur yang di Palembang ini yang lagi dengerin kita, tentang diri Kakak atau kegiatan sehari-hari selain jadi ya sibuk bisnis lah ya, sibuk usaha sekarang ini. Apa nih Kak kesibukannya?
1: Kalau kesibukan sih saya masih di rumah ya, masih di

0: aku sering beli yang di depan masjid yang di Raja Wali.
1: Oh ya.
0: Masjid Al-Fala di situ. Aku sering ke situ karena aku suka makan model di situ. Jadi kopi cup tuh gitu kan. Walaupun di situ banyak yang lain juga
1: banyak.
0: Tapi ternyata kepincutnya sama punya Kak JJ nih. Alhamdulillah ya, puji Tuhan kita. Tapi aku agak penasaran nih Kak, karena kan di cupnya itu aku lihat tuh ada daily dose of caffeine gitu. Kan nyambung tuh. Itu apakah memang dipikirin dari awal atau kayak nama cup ini atau gimana Kak? Dari nama dulu deh.
1: Oke, dari nama ya. Jadi semua ini ide sendiri semua sih sebenarnya. Karena tuh, awal mula tuh kalau mau sebenarnya waktu saya mulai itu sudah banyak yang lebih duluan ya.
0: Iya, lebih dulu.
1: Tapi mereka kayaknya pakai namanya yang apa ya? Terlalu mainstream lah kayak gitu ya. Terus pakainya yang agak kurang komersil kalau menurut saya ya pribadi ya. Jadi apa nih, kita mau buat kopi tapi harus yang beda dengan yang sudah ada. Karena rata-rata kalau saya lihat menu-menunya tuh kayak cuman nirus ini. Jadi gimana sih kita tuh mau langsung menunjukkan ciri khas kopi kita. Kita pengennya yang creamy. Orang kadang ada yang suka creamy ya, nyarinya yang creamy. Kemudian pengennya yang ada ciri khasnya gitu lah. Jadi oke, kita pikirin apalah ya nama yang sesuai. Oke, browsing. Jadi kadang ide-ide itu muncul tiba-tiba gitu.
0: Tiba-tiba, tidak sengaja.
1: Iya, kayaknya ini komersil ya, walaupun kayaknya ada yang mirip-mirip yang di luar gitu. Cuman kita sambungin, oh ini kayaknya bagus ya kalau namanya kaf, ada kafeinnya.
0: Dari kafein.
1: Terus kita pikir pengen bikin kopi yang mirip kayak di kafe.
0: Iya benar.
1: Makanya keluarlah nama kaf.
0: Kaf itu ya.
1: Creamy, authentic, fast.
0: Fast.
1: Jadi cepat juga penyajiannya.
0: Jadi sekalian apa ada kafein gitu, ternyata ada arti-artinya.
1: Bisa disangkut pautin gitu loh.
0: Iya.
1: Creamy, benar. Authentic
0: dan fast,
1: jadi cepet. Kaf.
0: Jadi kaf itu, ya. Aku jujur ya lihat kemasannya yang ada tulisannya tuh, ih cantik ya. Fontnya juga cantik loh, warna biru. Terus itu kayak, wah,
1: itu saya gitu. Desain sendiri semua.
0: Desain sendiri loh, wow, keren.
1: Gerobak pokoknya. Desain di sablonnya itu pokoknya saya nih.
0: Bikin create sendiri.
1: Iya, create semua sendiri.
0: Create sendiri, wow. Benar-benar Kak. Tapi itu cantik Kak, sumpah. Itu kayak untuk jiwa-jiwa milenial Gen Z itu kayak
1: iya.
0: Wow, ini estetik ya. Oh, ini estetik sekali ya gitu. Karena kan memang selain rasa kadang ada juga yang mentingin kemasan. Jangan mentok-mentok murah tapi B aja.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi itu kreatif sih. Itu keren sih, dari brandingnya udah keren gitu. Tapi Kak, aku mau tanya, kan kata Kakak ini karena mulai usahanya udah banyak juga kemarin sebelumnya. Kok berani Kak? Kan padahal udah banyak tuh saingan, udah ada yang punya nama agak besar gitu kan, ada nama yang emang dari Jakarta tuh kan cabangnya tuh sih. Kok berani sih Kak buka yang sama gitu bisnisnya?
1: Jadi sebelum mau buka ini saya mikirnya agak lama ya. Maju mundur. Cuman jadi sebelum saya mulai itu adik saya duluan yang mulai. Tapi dia bukan di Palembang. Dia bukanya di Lampung. Nah jadi terus dia cerita lah kadang nanya-nanya, minta bantu desain gerobak juga gitu kan. Jadi dia suruh saya ikut dong terjun kayak gitu. Pertama kita mau buka franchise yang sama kayak yang di Lampung. Akhirnya setelah diskusi panjang kayaknya kurang masuk dengan pasar di sini. Akhirnya ya sudahlah, kita trial error sendiri aja. Jadi sebelum kita berani mulai, kita harus coba dulu ya. Pasti kita coba untuk yang sudah ada, yang pesaing-pesaing yang sudah izin sudah ada duluan.
0: Tipe-tipe
1: kopi mereka ini kayak gimana sih? Oh ternyata orang-orang sini suka yang creamy-creamy pokoknya. Kita cicip sini, tipenya yang creamy. Cicip yang gini creamy, oh ternyata orang sini seneng yang creamy. Memang pasarnya itu, oke kita cari yang memang yang bahannya premium yang bisa bikin creamy gitu ya. Oke, kita rasa kita sudah bisa trial error, kita coba sendiri. Kok enak gitu. Kalau menurut pribadi sendiri pasti punya kita lebih enak ya.
0: Iya benar.
1: Tergantung
0: apa karena tes kita juga
1: tesnya juga ya beda orang beda selera kan kadang ya. Nah, jadi setelah kita temuin formulasi yang pas, jadi kita baru berani gitu loh. Kita ngerasa kita bisa bersaing ya, dari segi rasa ya. Kalau harga tuh agak susah bersaing. Karena rata-rata sama aja harganya.
0: Bener sama.
1: Bener ya.
0: Beda-beda tipis.
1: Jadi harganya ya segitu-segitu.

0: aja kita mau jual beda tuh agak agak nanti orang mikir lah ya. Iya. Namanya kopi gerobak kan, kita kalau mau jual mahal tuh mikir mending kita beli yang
1: outlet gitu. Bener. Ya bener. Iya, kan masih mending komplek mending gitu.
0: Iya, jadi kita berani tuh karena kita pede lah dengan rasanya kita gitu.
1: Itu Kak. Itu awalnya kapan Kak? Yang pas pertama kali Kakak terjun ke bisnis ini, kopi keliling ini. Tahun kapan tuh?
0: Kita mulainya bulan Mei tahun lalu.
1: Tahun lalu. Berarti sekarang udah satu tahun.
0: Iya.
1: Dan sekarang udah ada berapa rider Kak?
0: Kalau yang sekarang baru jalannya 6.
1: Baru jalan 6. Itu di mana aja tuh Kak?
0: Ada di Basuki Rahmat, di Raja Wali, KM6, TVRI, Jakabaring, sama kadang ini di Gubernur, kadang
1: di Gubernur,
0: di belakang kantor Gubernur,
1: belakang kantor Gubernur itu, itu yang ridersnya 6 Kak ya. Tapi dari 6 itu, apakah akan ada rencana tambah armada lagi nih?
0: Pengen ya,
1: pengen,
0: iya, pengen sih sebenarnya.
1: Tapi kalau 6 itu udah cukup lah Kak ya.
0: Lumayan menjangkau sih, cuman kalau untuk ekspansi sih ya ada rencana sih.
1: Ada. Jadi dari tahun 2025 bulan Mei, sekarang udah 2026 udah 1 tahun Kak ya.
0: Pas banget 1 tahun.
1: Pas banget 1 tahun. Ada promo enggak? Yang suka beli kan nyari promo Kak. Siapa tahu nanti beli 5 nih gratis 1. Ya udah setengah lusin lumayan.
0: Iya iya iya. Oke, nanti dibikin ya.
1: Ya walaupun ya mepet ya sama HP ya, gitu. Jadi gitu kayak cerita awalnya karena didukung sama adik juga yang udah bisnis duluan. Awalnya mau buka franchise tapi enggak jadi karena lihat pasarnya juga gitu Kak ya. Terus baru buat yang kopi keliling ini walaupun saingan udah banyak.
0: Yeah.
1: Trial error. Tapi aku agak penasaran nih Kak, trial error sampai yang menurut Kakak ini cocok, ini mau aku jual gitu. Itu berapa bulan Kak produknya?
0: Itu saya mikirnya dari Januari ya mulainya. Dan mulai jalannya itu di bulan Mei ya, sekitar hampir 4-5 bulan.
1: 4-5 bulan. Buat ngeyakinin, oh aku mau jual ini pasti orang suka gitu ya.
0: Bener, mikirnya jadi lama gitu.
1: Mikirnya yang lama. Dengan ya apa ya, yang pertimbangan-pertimbangan lain juga kali ya.
0: Iya, karena lihat juga ada beberapa kayaknya yang gak survive gitu.
1: Iya benar. Baru terjun udah
0: hilang gitu.
1: Hilangnya mana nih? Iya. Mana nih kakaknya yang jual? Tapi Kak, selama ini kan udah 1 tahun ini udah cukup lumayan nih Kak ya. Udah punya cerita-cerita yang bisa dibagiin nih ke kita. Saat pertama kali mulai usaha ini tantangan terbesar apa Kak? Tantangan yang Kakak hadapin?
0: Tantangannya ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya tantangan ini ada dua ya, dari internal kita sendiri sama yang eksternal ya.
1: Iya.
0: Kalau dari eksternal ya mungkin di jalan tuh ya ada gimana cerita ngomongnya ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Ya jadi kita mau mangkal di suatu tempat itu kita enggak bisa sembarangan kadang.
1: Oh, harus izin dulu.
0: Iya, kadang ada izin dengan orang yang tidak terlihat, ada yang resmi, tidak resmi itu ada ya. Kemudian kalau dari dalam ya dari pegawai itu sendiri ya. Karena itu kan sistem kerjanya kan di luar ya, di jalan. Kita nggak bisa mantau langsung, bukan kayak kita karyawan di toko ada CCTV, kita mau pantau satu-satu kerjaannya gimana. Nah, jadi tantangannya tuh kita gimana ngawasin karyawan sih sebenarnya.
1: Oh.
0: Ya, di luar tuh kita nggak tahu dia kemana. Kadang dia bilang kesini, tau dia kemana.
1: Oh.
0: Nah, kemudian

0: orang.
1: Ini nongkrong di mana nih?
0: Iya,
1: aku beli. Gitu.
0: Mana kalau di Dempo nih tempatnya sudah ada apa ya, keamanan.
1: Iya. Udah ada jatah masing-masing.
0: Iya. Jadi kita nggak bisa taruh gerobak di sini.
1: Mm-mm. Pasti ganti rincu ya sama yang lain ya. Sama warga lokal gitu. Akamsiknya.
0: Iya, pokoknya kalau daerah rame itu enggak bisa kita sembarangan taruh gerobak. Enggak
1: bisa itu.
0: Enggak bisa.
1: Berarti memang agak ya birokrasinya lah.
0: Iya, ada yang kelihatan, ada yang
1: enggak ya ada biasa lah.
0: Resmi dan enggak resmi.
1: Kita gitu. Kita tahu lah itu. Itu memang main behind-nya ada gitu. Tapi ini Kak, pernah enggak Kak dapat testimoni dari yang pernah beli cup di Kakak? Misalnya dia awal-awal nih baru beli nyobain terus ada yang apresiasi atau ada yang ngekritik Kak pas pertama kali mulai usaha kemarin?
0: Surprisingly tuh banyak yang suka. Jadi kayaknya saya jadi makin pede gitu,
1: semangat ya.
0: Iya semangat. Oh ternyata banyak yang suka gitu ya. Malah kayak misalnya ada dari langganan si A. Jadi sekarang jadi beli cup terus. Banyak juga dapat testi yang kayak gitu ya. Jadi awal-awal tuh saya sering posting testi-testi kayak gitu ya. Jadi kayak cepet lah gitu. Growth-nya tuh cepet lah kalau untuk menggait pelanggan gitu.
1: Itu rata-rata yang kasih testimoni positif itu di mana Kak? Di DM apa ke di WA
0: atau di DM sih kadang
1: tiba-tiba ngetek. Iya, tiba-tiba nge-DM aja gitu.
0: Tiba-tiba ngetek kita, dikasih ya komen yang bikin kita tuh seneng lah.
1: Ya gitu. Heartwarming ya.
0: Bangga gitu loh. Oh, ternyata kopi kita tuh banyak yang suka gitu.
1: Tapi ada enggak Kak satu aja gitu misalnya pernah kayak Kak, ini gayanya kurang ini loh gitu.
0: Oh, itu pasti pernah. Kita kan kadang produksinya kan banyak ya. Jadi kadang human error juga, kadangnya ada, kadang mesin kita error. Jadi ada mungkin beberapa orang yang dapatnya kok beda.
1: Oh, beda nggak kayak biasa gitu.
0: Ya kita terima kasih ya sama orang itu ya. Maksudnya mereka ada perhatian lah sama kita ya. Kak kok kopinya hari ini kok agak beda. Oh iya, benar ya Kak ya. Akhirnya saya cicip sendiri ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti saya suruh pegawai yang lain coba dicek kopi yang ini. Tes, kalian tes, tes sendiri ya. Beda dak?
1: Kayak biasa gitu.
0: Kayak yang biasa ya. Nah kalau beda, sudah ditahan dulu aja, jangan dijual.
1: Jangan dijual.
0: Oh. Jangan dijual dulu. Jadi nanti untuk customer, Kak, misalnya kita ganti aja ya, misalnya. Atau kalau Kakak nggak bisa mampir lagi, kita kirimin aja gantinya gitu.
1: Oh, jadi
0: kalau yang kayak gitu ya pernah pasti.
1: Pernah. Tapi lebih banyak yang supportnya Kak.
0: Iya.
1: Daripada yang ngekritiknya tuh.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Gitu. Tapi seneng. Pasti respon masyarakatnya berarti ini positif ya Kak.
0: Iya.
1: Satu tahun udah mulai growth juga, udah 6 riders, udah 6 armada gitu. Nah Kak, tapi di semua sama satu tahun ini pernah gak sih ngalamin momen sulit yang bikin kayak aduh aku gak usah usahain lagi, aku ganti usaha lain deh gitu.
0: Kayaknya belum ada sih.
1: Belum pernah ya?
0: Kayaknya enjoy aja.
1: Enjoy masih aman ya?
0: Masih aman.
1: Masih aman. Iya. Satu tahun ini masih menikmati manisnya kopi.
0: Masih dapat support yang banyak dari masih warga Palembang.
1: Semoga abis ini siapa tahu ke outlet nih buat nongkrong kan lumayan gitu.
0: Banyak juga yang request kayak gitu.
1: Iya. Karena yang suka kopi itu Kak rata-rata agak setia Kak.
0: Benar ya.
1: Benar agak setia karena dia cocok di satu udah itu aja. Jarang sih yang mau muter-muter tuh jarang sih. Kalau yang suka kopi ya biasanya gitu. Jadi makanya apakah ada outlet nih nanti mau nongkrong saya mau duduk santai nih. Enggak nongkrong-nongkrong di atas mobil lagi. Gitu. Tapi aku mau tanya juga nih Kak, menu-menu di cup sekarang. Kalau aku sih sukanya yang buttercream ya, sama yang double shot itu. Nah, selain dua itu Kak, apa lagi Kak menu andalan dari cup?
0: Kalau gula aren nggak suka ya? Kurang.
1: Suka sih, tapi lebih suka buttercream. Kalau dibanding dua itu ya.
0: Iya, memang ada orang tertentu sukanya yang nggak suka terlalu yang creamy. Ada yang sukanya yang creamy. Ya, kalau best sellernya sampai sekarang sih buttercream ya memang buttercream. Sama cup signature-nya. Yang ya. Pakai gula aren.
1: Yang pakai gula aren, yang double shoot?
0: Double shoot nih orang-orang tertentu ya yang suka pahit ya, tapi kebanyakan cewek juga suka.
1: Iya,
0: itu yang pahit-pahit.
1: Itu buttercream kayaknya digabung double shoot enak banget Kak.
0: Ya Allah. Oh iya. Ya Allah, bisa kalau mau belinya kayak gitu.
1: Iya, di double. Om gabung. Aduh, so akrab sama omnya. Itu jadi kan dia creamy-nya dapat. Kopinya nendang gitu. Itu trik ya, itu trik ya teman-teman. Siapa tahu mau beli, cobain beli yang double.

0: Yang mending satu digabung gitu. Itu. Nah, itu kan ada tiga tuh. Itu yang termasuk yang favorit tuh, Kak. Yang selainnya apalagi, Kak? Di Kaf.
1: Kalau yang lain sih jas susu ya, maksudnya yang standar aja gitu. Cuman kita untuk varian aja. Memang ada yang tipe lidah orang beda ya. Ada yang cicip yang ini kemanisan, ada yang pengen manis. Jadi awal-awal kita bikin kopi tuh ya, kita nih cicip nih orang terdekat ya, terlalu manis.
0: Oke,
1: kita cicipin ke yang lain ya.
0: Wah, enak.
1: Kurang manis. Padahal dengan satu jenis ini ya kopi ya.
0: Sama yang sama.
1: Oh, berarti preferensi rasa masing-masing orang tuh ternyata beda. Makanya ada yang kita bikin agak manis, kayak Spanish itu kan manis. Kemudian kalau yang suka pahit ada double shot gitu. Kalau yang suka creamy-creamy bisa ada butter creamnya. Ada yang suka hin gula arennya, ada yang Kaf signature-nya gitu.
0: Yang agak pahit-pahit dikit gitu kan, dari gula aren. Gitu. Itu berarti udah 6 menu, Kak ya. Nah, non itu yang kopi tuh. Kalau yang non kopi ada apa aja, Kak, di Kaf?
1: Kita ada matcha sama coklat.
0: Matcha sama coklat aja.
1: Iya, cuman dua aja.
0: Cuma dua aja.
1: Karena yang best seller masih orang carinya kopi.
0: Iya sih.
1: Non kopi itu agak kurang.
0: Ada, tapi
1: iya.
0: Tapi gak banyak.
1: Kebanyakan lebih memang nyari ke kopi keliling, nyari kopinya ya, gitu.
0: Kopinya, ngapain nyari kopi keliling?
1: Iya.
0: Itu. Kan aku juga lihat nih, Kak ya. Itu kan pakai arabica. Kopi arabica. Kita tahu arabica tuh mahal, Kak, dibanding robusta, Kak. Kita tahu.
1: Iya.
0: Orang-orang tahu lah harganya 2 kali lipat gitu. Wah, kenapa mahal, Kak? Modal mahal ini.
1: Gimana ya, kalau dari saya ya, waktu kita pernah nyoba pakai robusta, pakai arabica, cuman kayaknya kok lebih enak arabica gitu. Untuk bersaing pun kita harus apa sih, kopi kita ini yang beda gitu. Kalau kopi-kopi ini banyak ngangkat robusta ya, kayak kita apa sih, kita bikin yang beda lah gitu ya kopinya ya. Soalnya saya ini orangnya tipenya saya nggak mau sama dengan orang lain. Pokoknya sesuatu tuh harus one of a kind gitu loh, nggak bisa kita meniru ya.
0: Yang bisa di
1: saya nggak suka jiplak-jiplak gitu soalnya.
0: Bener.
1: Malah kita banyak yang dijiplak orang gitu ya. Oke, jadi coba pakai arabica ya.
0: Tapi mahal loh, Kak. Arabica mahal, Kak, 2 kali lipat, Kak.
1: Iya.
0: Modalnya nanti gimana, mepet harga 12.000.
1: Kalau Kakak tahu untung kami ini agak sedih ya.
0: Jangan diceritain, Kak. Aku tidak sanggup bener.
1: Jadi gimana? Ya, masih murah tapi enak gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Jadi kalau mau dengar untungnya agak sedih.
0: Untung enggak usah ditanya ya.
1: Iya, jangan ditanya. Yang penting lancar.
0: Yang penting lancarnya dulu gitu.
1: Iya, yang penting banyak pelanggan kita juga seneng kan. Ya sama aja sih sebenarnya ya gitu.
0: Oke, Kak, kita jeda dulu sejenak, Kak ya. Abis ini kita bakal balik lagi sama, tanya-tanya sama Kak JJ nih. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya, boleh ke YouTube kita @RRI Pro 4 RRI Palembang. Boleh ke situ ya. Ketik aja di live chatnya, nanti aku tanyain sama Kak JJ nih. Siapa tahu ada mau nitip pertanyaan kan ya.
1: Boleh,
0: boleh, Kak ya, gitu ya. Dan kemana-mana tetap di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.
2: Laporan 4 Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Teman-teman dari luar dimana berada, ini masih bersama Cak Ewan di teras UMKM lokal kita, yang mana kita masih bersama Kak JJ nih, selaku owner dan miminnya Kopi Cup Palembang. Kita bakal tanya-tanya lagi tentang cerita kopinya nih gimana. Ini Kak, kita udah ada pertanyaan beberapa di YouTube, di live chatnya. Ada yang tanya nih dari Aurora Nur. Kak, kalau mau jadi reseller gimana ya? Buka nih. Udah nanya bisnis Kak, lumayan.
3: Jadi yang nanya ini bukan satu dua ya, udah banyak banget.
2: Oh udah ada yang nanya-nanya.
3: Tapi sampai sekarang sih kita belum buka sejenis franchise, kemitraan.
2: Belum ya Kak?
3: Iya belum.
2: Kenapa Kak? Kan lumayan tuh Kak. Atau Kakak mau jaga kualitasnya nih biar masih bisa dikontrol, biar gak bikin pelanggan kecewa gitu?
3: Kalau dari kami sih gimana ya, kalau sistem franchise-nya ada dua ya. Ada yang jual lepas. Mereka bisa beli bahan sendiri dari kita, misalnya bikin sendiri. Nah itu yang itu kebanyakan sistemnya kayaknya gagal.
2: Gagal tuh.
3: Karena apa ya, kadang kita sudah kasih SOP begini-begini, mungkin yang dibikinnya lenceng gitu. Jadi nanti rasanya beda takutnya. Ada yang juga dia sudah tahu bahan-bahan, dia buka ganti merek sendiri.
2: Oh ganti nama.
3: Itu banyak itu ya, bener. Apalagi sih yang franchise-franchise-nya dari kopi keliling yang dari Jawa ya.
2: Iya benar.
3: Jadi kebanyakan kayak gitu, mereka beli resep, beli apa namanya, cara bikinnya ya, step-stepnya itu tinggal mereka ganti aja stiker di sepedanya.
2: Jadi kayak rebranding padahal.
3: Iya, bikin branding sendiri tapi rasanya sama aja gitu, bahannya. Kedua, kalau kita ngambil, jujur aja ya, kalau untuk berbagi hasil nih saya nanti takut kecewa.

0: Karena dari segi keuntungannya untuk kopi keliling ini kecil. Mm-mm. Jadi kalau kita harus bagi dua dengan misalnya penjualannya masih belum stabil, itu kasihan mereka nanti balik modalnya tuh lama.
1: Balik modalnya lama.
0: Nanti kok bisa enggak, sepi kita nanti yang dicecar orang ya.
1: Kok sepi sih Kak?
0: Jadinya kayak gini.
1: Bohong gitu.
0: Jadi kita tuh sebenarnya tidak mau mengecewakan juga gitu loh. Kalau misalnya mau untung besar, memang ambillah franchise yang kopi-kopi di outlet
1: gitu.
0: Oke, kalau untuk kita harga 10.000. Biaya produksi, biaya bahan baku, untuk gaji, itu sudah 50% lebih.
1: 50% lebih gitu.
0: 50% lebih. Jadi kalau untuk kita berbagi hasil lagi itu kasihan.
1: Nanti merasa kecewa kak ya.
0: Jadi kayak gini ya.
1: Kecewa kak ya.
0: Menyicipi hasilnya nanti lama gitu.
1: Oke, jadi mending buat sendiri. Bener. Mungkin tertarik buat brand sendiri mungkin silakan gitu ya. Tapi kalau untuk kakak buka franchise atau reseller yang lain belum dulu.
0: Iya.
1: Belum dulu. Mm-hmm. Oke. Terus ada lagi nih kak, pertanyaan nih kak dari Aji Purnomo nih kak. Saat ini kan banyak sekali kopi sepeda keliling yang bermunculan nih kak. Gimana menyikapi persaingan tersebut?
0: Oke, kalau persaingan ya. Kalau persaingan kita tuh yang penting harus bisa mempertahankan pelanggan-pelanggan. Gimana kita menjaga konsistensi rasa. Dan juga terutama harga ya. Kita kayak sekarang ya bahan baku, plastik itu
1: plastik naik.
0: Aduh, naik semua. Jadi sudah lama kopi lain naik, kita belum naik. Saya naik tuh baru hari Selasa kemarin buttercream-nya yang naik. Itu pun cuman buttercream-nya itu.
1: Buttercream-nya aja.
0: Biasanya saya jual 2.000, saya jual 3.000. Karena enggak bisa ditahan lagi gitu naiknya. Ya, itu harga butter satu kaleng itu aja naiknya jauh banget.
1: Iya sih benar.
0: Ya, karena kan kita pakai butter asli ya. Dan bahan-bahan penunjang lainnya tuh ikut naik semua. Jadi kemudian gimana sudah kita mempertahankan pelanggan lama nih dengan rasa yang konsisten, terus gimana kita mencari pelanggan baru, ya mungkin dengan cara promosi, terus kita panggil ya konten kreator lah ya. Tapi sih untuk konten kreator nih gimana ya? Kadang kelihatan hasil, kadang nggak kelihatan hasil, kadang tuh ya oke-okein juga ya, tergantung algoritmanya lah. Kadang mungkin yang kayak kurang menarik kayaknya kurang naik gitu. Kalau yang biasa-biasa aja kurang dilihat orang ya, jadi kadang hoki-hokian juga lah kalau untuk endorse konten kreator kayak gitu.
1: Oke, itu berarti emang kayak tergantung hoki tadi kak ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Kadang ada faktor luck itu.
1: Untuk kayak lagi usaha. Naik ya naik.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kayak kita awal aja kita terkenal itu karena bukan panggil konten kreator ya. Karena kami ketangkep Pol PP.
1: Ya, itu terkenal tidak sengaja gara-gara di TVRI waktu itu ya.
0: Iya, itu hari yang pertama diangkat. Kami jualan.
1: Pertama jualan udah diangkut,
0: sudah diangkut. Baru berapa jam? 2 jam di situ. Sudah diangkut sepedanya.
1: Terpampang fotonya.
0: Iya, jadi masuk akun berita, masuk ya pokoknya yang akun-akun besar itu kan pada posting. Jadi dari situ sih sebenarnya.
1: Itu itu apa ya ngomongnya? Kayak bencana tapi
0: bikin hoki. Itu faktor luck.
1: Faktor luck itu kayak.
0: Iya, benar.
1: Hari pertama jualan udah diangkut, masuk berita tapi bikin laris.
0: Iya, benar.
1: Lucu.
0: Iya, baru saya enggak endorse sama sekali.
1: Enggak endorse media, Kak. Enggak
0: endorse
1: media.
0: Media yang posting saya.
1: Media yang posting gara-gara hal-hal yang tidak terduga bener. Seperti itu. Jadi, faktor-faktor yang enggak bisa kita kontrol.
0: Iya, benar.
1: Itu lucu sih. Mungkin ini bakal apa ingat itu kayak.
0: Iya, jadi bakal terkenang terus lah.
1: Oh, aku buka usaha kopi baru hari pertama aku udah diangkut gitu.
0: Kita enggak tahu ya. Kalau yang di sana kan sudah hafal lah ya.
1: Jadwal mereka.
0: Jam segini ada ini lewat nanti kan. Kita enggak tahu ya, mana anak buah juga bukan yang bekas anak kopi, pengalaman jualan kopi keliling kan. Jadi ya, jadi kalau diangkut ya diem aja mau gimana?
1: Gimana
0: ya mau ngapain? Aku harus apa tuh? Tidak tahu.
1: Gitu. Ya tidak bisa bernego juga.
0: Iya,
1: ya sudahlah, bener. Pasrah berarti.
0: Pasrah lah itu.
1: Terus ada lagi nih kak dari Rosi nih kak. Atau wah enak nih bisa ngopi enak murah ala kafe. Tapi bisa pesen Gojek gak kak? Soalnya kalau lagi malas keluar kan bisa nunggu di rumah aja gitu.
0: Kalau itulah saya tadi bilang belum ada di GoFood, di Shopee Food tuh belum ada. Cuman kalau mau pesan bisa WA.
1: WA aja.
0: WA admin aja nanti saya bales. Misalnya kakaknya rumahnya di daerah KM, misalnya nanti saya terusin ke rider yang ada di KM nih, KM yang paling deket. Jadi ongkos kirimnya kan murah gitu loh.
1: Oke, gitu kayak. Terus ini kak ada lagi, aku mau tanya nih, ini dari aku sih.
0: Iya, iya.
1: Kan kalau misalnya itu kan diantar tuh kayak kata kakak tadi, misalnya dari rumahnya daerah KM yang paling dekat KM 6 berarti itu yang dia yang meluncur tuh kayak ke tempat aku tuh, gitu. Itu ada minimal order nggak kak?
0: Oh enggak, kalau kayak gitu saya biasanya pesenin kurir.
1: Oh pesenin kurir.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya mau manggil nih kak, mau manggil ridernya kakak, boleh nggak tuh kak? Misalnya
0: kalau
1: kita lagi ada acara gitu, kak, aku mau panggil rider dong ke kantorku dong gitu. Bisa gak?
0: Kalau banyak itu? Ya boleh. Kalau satu dua mohon maaf
1: lah. Jangan lah. Jangan. Bisa ada lagi ada acara nih. Iya. Kan aku mau traktir temanku nih sekantor.
0: Oh, boleh.
1: Gitu. Ada boleh minimal order gak? Misalnya kak, oh kak boleh kak, nanti kami kesana tapi minimal order misalnya kayak 20-30 gitu.
0: Ya kalau 20-30
1: oke lah ya.
0: Tak jabani.
1: Iya. Gitu. Jadi bisa kak, bisa dipanggil ke kantor tapi ya gitu tuh.
0: Yang ya, deket lah ya misalnya. Terdekat. Di daerah Raja Wali, Dempo panggilan di Raja Wali, gitu. Kalau soalnya sepedanya nih nggak terlalu ngebut.
1: Oh nggak ngebut ya?
0: Oh berarti jadi bolak balik di jalan tuh sudah lama.
1: Ya gitu. Estimasi waktu juga diperkirakan gitu ya. Oke, itu kak. Terus ada lagi pertanyaan. Oh belum ada lagi ya? Udah nanti deh. Kita balik lagi nih kak. Tadi kan udah ngomongin masalah menunya, bahan bakunya juga yang Arabica, yang ya itu mahal. Terus lokasi jadi udah disebut juga 6. Terus tadi kakak sempat nyinggung nih masalah endorse influencer atau content creator nih kak ya. Nah selama 1 tahun ini kakak udah pernah belum nge-endorse mereka?
0: Udah
1: berapa content creator kak yang di-endorse kemarin sempat?
0: 5 atau 6 ya?
1: 5 atau 6 gitu?
0: Iya, 5 atau 6 lupa juga sih.
1: Mungkin sekitar gitulah kayak.
0: Iya,
1: yang di-endorse dan itu penjualannya hoki-hokian juga,
0: Mas. Iya, hoki-hokian.
1: Bener-bener.
0: Kadang kita lihat coba ya endorse ini kayaknya viewernya banyak.
1: Banyak,
0: Tapi kapan posting kita kok kurang. Kita kan enggak bisa protes juga, bener enggak ya? Memang enggak. Begitulah algoritmanya tuh kadang kita bingung juga ya. Ya gitulah.
1: Tapi kakak ada gak sih kayak apa, kayak klausul sama mereka, oh kalau aku endorse gini kira-kira engagement tuh gimana gitu, bakal itu kak, atau enggak sudah
0: enggak? Enggak pernah kak, mereka enggak pernah menjamin juga.
1: Oke, okay. Berarti emang udah dikasih tahu dari awal ya, oh kak ini engagementnya enggak tentu gitu, tergantung algoritma. Itu yang di Instagram atau yang di TikTok kak?
0: Dua-duanya sih biasanya. Kalau mereka ada dua-duanya diposting.
1: Dua-duanya diposting gitu. Oh oke, karena berarti udah nyobain juga kak ya, apa ngiklan kayak gitu. Tapi nih kak, aku agak tanya nih, kita balik lagi ke masalah bisnis lagi nih kan.
0: Iya boleh.
1: Kapan pernah ikut gak kak, kayak event-event UMKM gitu?
0: Event UMKM?
1: Iya kayak misalnya kayak ada pamer apa? Kayak
0: belum sih.
1: Pameran gitu kan suka ada tuh sekarang kan, sering tuh di Palembang pameran-pameran foodies gitu. Belum pernah kak?
0: Belum pernah.
1: Kenapa tuh kak? Apakah ngerasa udah cukup yang di itu aja, gak mau buka stand di...
0: Karena biasanya kalau kita ikut bazar tuh biasanya ada biaya sewa.
1: Ya
0: karena
1: sih.
0: Biaya sewa itu untuk menutupi biaya sewa aja kadang kurang ya. Jadi kayaknya enak kita cari tempat mangkal yang biasa-biasa aja, yang gitu. Free gitu. Kecuali kita harus pasti itu harus naikin harga itu. Karena biaya sewa tuh kan kadang sehari berapa ratus ribu,
1: enggak
0: untuk untung kita kadang kayak gitu.
1: Lumayan sih.
0: Dan tidak menjamin rame.
1: Rame yang datang tapi belum tentu rame di kita.
0: Belum tentu. Kadang banyak kan jarang yang minum kopi, misalnya bawa banyak anak-anak atau memang yang enggak bisa ngopi kayak gitu. Jadi ya pernah sih dulu kami ikut di bukan yang ini ya. Itu yang berbayar tapi yang food festival kayak gitu.
1: Festival kayak gitu.
0: Kurang.
1: Oke. Okay.
0: Kami sudah bayar 1 bulan itu.
1: Wow, 1 bulan lama kak.
0: 1 bulan pokoknya 1 periode itu ya.
1: 1 periode.
0: Berapa juta gitu. Ujung-ujung kami buka cuma tidak sampai seminggu.
1: Oh.
0: Karena memang bukanya malam kan. Salah strategi sih sebenarnya.
1: Ya kalau malam kayaknya nggak cari kopi deh. Malam mau tidur.
0: Oke okay, cukup sekali.
1: Ya sih, ya nyari kopi siang ngantuk gitu. Karena kita ini kak, terus apa lagi nih kak cara ngebangun pelanggan loyal nih kak, gitu.
0: Pelanggan loyal ya.
1: Kalau ada tipsnya nggak tuh kak, selain kakak yang mempertahankan kualitas dan rasa itu.
0: Pelanggan loyal ya, saya itu kadang kan bukan saya.

0: ke dekat LRT RSUD.
1: Oh iya, iya.
0: Itu awalnya sepi, sekarang udah mulai naik penjualan dan
1: orang udah mulai tahu ya.
0: Iya, nanti aku nanya ini banyak orang baru dah. Nah, kayak gitu sih. Jadi kalau untuk tahu royal customer tuh agak bingung juga ya. Yang tahu tuh pegawai sebenarnya.
1: Ridernya, pegawainya yang lebih tahu.
0: Tapi karena kadang ada yang DM, buka ada hari ini di sini. Nah, aku biasa beli di sini kok tutup. Nah, berarti masih banyak yang nyari.
1: Iya
0: gitu.
1: Sih. Gitu. Kak, ini kan kakak jualnya rider bisa dipanggil kantor nih. Tapi kalau misalnya ada event nih kak, bisa pesen nggak kita?
0: Bisa banget.
1: Oh, itu
0: sering malah.
1: Event sering ya? Event-event kayak misalnya ulang tahun atau nikahan nih. Sekarang mah bukan es krim lagi nikahannya, kopian.
0: Bener. Sering kalau untuk acara-acara nikah tuh lumayan sering. Kemudian pernah ulang tahun di hotel-hotel, pernah juga kami dipanggil. Kemudian untuk acara padel yang sekarang ya.
1: Oh iya benar.
0: Padel-padelan. Banyak juga yang manggil.
1: Manggil gitu. Nah, kalau kayak gitu Kak dapat special harga enggak? Harga spesial gitu misalnya. Oh, biasanya Kakak per liter jualnya kan berapa nih? 70-60 ya. Nah, kalau misalnya mereka panggil tuh, mereka pesan misalnya untuk acara mereka, apakah ada harga spesial atau sama aja?
0: Kalau misalnya untuk acara kayak gitu, kita di atas 100 cup, kita diskon
1: 5%.
0: Kalau di atas 200, 10%.
1: 10%. Makin banyak, kalau misalnya ini Kak, buat kondangan nih, 1000 cup ada yang pesen gitu, diskonnya berapa Kak?
0: Dapat? Tetap 10.
1: Tetap 10, oke. Okay. Pokoknya jadi kalau misalnya 100 cup, 5%, di atas 100 cup,
0: di atas 200,
1: 10%. Wih, mantep lah, lumayan lah. Apalagi kalau misalnya untuk acara yang besar gitu Kak ya. Tapi kalau misalnya yang mau pesen literan Kak, boleh gak tuh? Literan kayak galonan gitu, kopi segalon.
0: Oh bisa.
1: Kopi segalon.
0: Ya kadang orang kan menyiasati ya, kadang pengen dapetnya banyak. Oh ya sudah, kita kayak ini kayak kopi literan, kita tuangnya di cup yang lebih kecil aja.
1: Oh,
0: ditaker lebih kecil aja. Jadi ya belinya berapa liter? Misalnya 10 liter dapat 100 cup ya gitu. Nah, boleh.
1: Itu cupnya dari kakak atau kami?
0: Semuanya bersih dari kami.
1: Bersih. Oh, tinggal pesan aja gitu.
0: Iya, tinggal pesan aja. Semuanya dari pegawai. Cupnya, es batu, pokoknya terima bersih, duduk manis aja.
1: Duduk manis aja sebagai itu yang punya acara.
0: Iya, benar. Enggak usah pusing-pusing yang lain.
1: Oke, menarik ya. Jadi itu harganya Kak ya, tapi kita mention ulang lagi nih Kak, harga dari cup yang paling murah berapa sampai yang paling mahal Kak?
0: Rata-rata sih 10.000 ya. Untuk paling mahal itu di buttercream latte itu di 13.000.
1: Di 13.000. Itu yang cup medium ya.
0: Ya, yang reguler.
1: Reguler. Kalau yang literan nih Kak, yang paling harganya berapa, range harga yang literan?
0: Paling murah di 65.
1: 65.
0: Paling mahal ini baru naik 80 yang buttercream latte.
1: Baru naik ini.
0: Iya, baru naik hari Selasa kemarin.
1: Baru naik harga Selasa. 80.000 tuh.
0: Iya, jadi sudah tidak terbendung harganya.
1: Plastik mahal, bahan baku mahal gitu. Jadi 65 sampai 80.000. Terus nih kalau mau yang cari, kita mention lagi Kak, siapa tahu tadi ada yang ketinggalan nih. Di mana lagi Kak? Di mana aja kita bisa nemu kopi cup nih?
0: Oke, yang pertama tuh ada di Basuki Rahmat.
1: Basuki Rahmat.
0: Pokoknya kalau sekarang memang agak susah nyari yang di Basuki, karena itu baru di ini ya.
1: Baru digusur.
0: Ya. Di sini digusur ya.
1: Digusur ya.
0: Karena katanya sih terlalu banyak yang jualan.
1: Yang di dekat halte ya.
0: Terlalu ramai yang jualan. Jadi menjadi perhatian massal lah gitu ya, mungkin oleh pejabat-pejabat di sini. Jadi kayaknya bikin macet. Oke, jadi mungkin kami agak minggir lah. Jadi kalau misalnya mau nyari, banyak yang nanya Kak, yang di Basuki di mana? Coba cari deket-deket situ, pasti kelihatan gerobaknya.
1: Oke, makanya di sekitaran
0: sekitaran halte itulah.
1: Halte sampai ke Hermina gitu ya?
0: Iya, pokoknya di sepanjang jalan itu. Mungkin agak geser-geser sedikit. Kalau pelanggan sih biasanya udah tahu pasti dicariin.
1: Itu di Basuki Rahmat.
0: Iya, agak susah tempat itu sekarang. Kemudian di kedua di TVRI.
1: TVRI.
0: Di Raja Wali.
1: Raja Wali.
0: Di Poltabes Ulu ya,
1: Poltabes.
0: Kemudian di KM6 tuh dekat LRT RSUD.
1: Di KM6 itu dekat LRT RSUD Siti Fatimah.
0: Kemudian di belakang kantor gubernur. Selama PNS kerja ya.
1: Kerja. Kalau misalnya dia enggak, kan kayak sekarang nih Kak, enggak kerja nih PNS-nya nih. Makanya di mana Kak? Yang di belakang kantor gubernur.
0: Hari ini kita dipindah di RS Sukamto, tempat lama sih sebenarnya itu. Tapi sudah lama enggak di situ.
1: Oh, di RS Sukamto gitu ya.
0: Depan SPBU-nya.
1: Depan SPBU. Oke, di situ. Jadi situ ya, dulu kalau misalnya mau cari kopi

0: di 6 tempat tadi harganya dari 10 ribuan untuk yang kemasan reguler, tapi kalau mau yang literan itu dari harga 65 sampai 80 ribu. Mungkin mau coba-coba yang reguler dulu lah, siapa tahu cocok.
1: Iya, cicip dulu
0: boleh gitu.
1: Tak kenal tak sayang
0: ya, bener kak, karena kita udah di akhir nih kak ya. Aku mau tanya nih kak, harapan kakak untuk KAF kedepannya apa? Sama adakah petua tips-tips dari kakak kalau misalnya buat anak muda nih yang baru mau usaha gitu.
1: Oke, yang pertama tadi apa?
0: Harapannya kak.
1: Oh ya, harapannya ya, harapannya sih semoga KAF ini tetap dicintai oleh masyarakat Palembang dan juga bisa menggait banyak-banyak pelanggan yang baru, pencinta kopi terutama, dan juga cocok lah ya, semoga kami juga tidak berubah, tetap konsisten dengan rasanya. Dan juga buat yang mau buka usaha ya, kalau dari saya sih memang sekarang nih ekonomi agak gonjang-ganjing. Jadi kalau untuk membuka usaha nih kadang apa ya, tergantung kerja, usaha, dan doa, dan keberuntungan,
0: faktor lucknya.
1: Iya, terkadang kalau misalnya, apalagi kalau kayak kita Gen Z nih, lebih kreatif ya, anak-anak mudanya lebih kreatif ya. Tuangkanlah ide-ide, kalau bisa kalau kita buka usaha tuh jangan samaan dengan orang lain. Kita tuh harus punya ciri khas, punya apa ya, apa sih yang bikin kamu tuh spesial.
0: Iya, apa yang kamu bikin dilirik gitu ya.
1: Iya, terkadang usaha itu kita cuman, usahanya itu-itu aja, cuman beda nama. Apalagi dunia F&B gitu ya. Orang mau buka kafe aja mudah, ada modal buka kafe. Tapi kan untuk apa sih bedanya kamu kalau kamu buka kafe yang kayak gini sama orang lain tuh apa? Yang penting sih kita tuh punya ciri khas yang bisa kita jual, tonjolkan, apa sih kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi kayak kami kan, kami dulu pelopor kopi nggak ada topping. Jadi buttercream tuh kami duluan yang punya gitu. Untuk kopi keliling ya. Kopi lain tuh nggak ada. Ternyata banyak yang suka. Akhirnya banyak yang niru.
0: Iya, bikin menu baru.
1: Tapi namanya dibedain kayak gitu, dengan tidak ada butternya, dibikin nama yang lain. Akhirnya semuanya meniru. Nah, kayak gitu nah.
0: Iya, jadi trendsetter ya.
1: Jadi trendsetternya di kita duluan, jualan kopi kayak gitu. Nah, jadi kalau saya dulu mulainya saya nonjolkan yang itu, rasa yang itu. Si buttercream ini, ini loh yang saya mau jual. Ini yang beda, nggak ada di kopi lain. Jadi orang penasaran nih mau nyoba. Nah, jadi kalau bisa, kalau untuk orang yang mau memulai usaha tuh, kalau bisa ada sesuatu lah yang kamu punya tapi orang lain nggak punya.
0: Oke.
1: Di tengah persaingan ya, dan juga ekonominya lagi kayak gini. Kita kadang mau buka usaha pun ngeri-ngeri.
0: Takut.
1: Karena terlalu banyak berisiko. Yang tutup, bukan banyak yang buka. Walaupun banyak yang buka tuh kadang brand yang sudah namanya kuat, brand-brand besar
0: yang udah punya modalnya kenceng, modalnya udah kuat.
1: Sedangkan kalau kita UMKM apalagi ya, itu kayaknya ya tergantung daya beli masyarakat. Kalau UMKM ini kan yang beli masyarakat kadang kebanyakan menengah ke bawah, sedangkan perekonomian kita lagi diuji. Nah, jadi ya itulah sebenarnya tantangannya di situ kalau kita sebagai UMKM ya, kalau untuk memulai usaha itu. Sedangkan modal kita ya juga terbatas.
0: Benar.
1: Ya. Jadi apa sih ya, kalau bisa murah, enak ya dicoba aja.
0: Coba aja dulu.
1: Iya.
0: Oke, jadi harus juga pintar-pintar nih buat ngatur strateginya ya, di tengah situasi ekonomi yang kayak sekarang ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai, mungkin boleh mulai tapi pikir dulu, punya strategi dulu.
1: Iya, kalau kamu yakin kamu bisa lebih baik dari yang lain, yang sejenis apalagi ya, go. Tapi kalau kamu merasa
0: belum yakin, tahan dulu.
1: Kayak yang ini lebih enak, kita tahan
0: dulu.
1: Tahan dulu
0: ya. Oke. Ini tips yang realistis sekali, teman-teman.
1: Saya tidak memberikan yang
0: harapan-harapan
1: selalu palsu semua.
0: Iya, harapan-harapan
1: coba dulu semua. Aja. Aduh, itu kayaknya takutnya menjerumuskan.
0: Harapan-harapan semua bye.
1: Iya, kalau motivator kan cobalah dulu.
0: Coba dulu. Iya. Ini enggak, ini realistis ini.
1: Iya.
0: Ini udah dari
1: karena saya bukan motivator ya. Saya yang realistis aja.
0: Ini udah dari yang udah jalanin. Jadi gitu. Oke, okay, karena ini terasa nih teman-teman ya, kita udah di penghujung program Terasom KM hari ini. Terima kasih nih buat Kak JJ ya, yang udah sama-sama berbagi cerita, pengalaman dan inspirasinya tentang perjuangannya nih bangun Coffee Cup nih melalui konsep kopi sepeda keliling ya. Semoga cerita hari ini bisa jadi motivasi buat teman-teman dolor, khususnya anak muda yang pelaku UMKM, karena udah diceritain langsung nih sama yang punya usaha langsung. Buat apa? Buat kalau mau coba ya pikir-pikir dulu, realistis aja dulu untuk ekonomi kayak sekarang gitu kan. Yeah. Kita lagi takut-takut juga kan. Mm-hmm. Takut-takut krisis juga nih.
1: Karena sekarang ini orang banyak, lebih banyak menahan.
0: Menahan,
1: menyimpan.
0: Menyimpan, saving dulu. Yeah. Kalau belum yakin, tapi kalau udah yakin banget silakan.
1: Yeah, silakan.
0: Maju gitu. Kalian ini mau pamit undur diri untuk Teras UMKM di Perompat RRI Palembang. Buat yang mau nonton siaran ulangnya bisa ke YouTube kita di Perompat RRI Palembang, teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini Cewan bakal ngasih hiburan dan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Demikian tadi Teras UMKM Perompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu, dikarenakan redho kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur dimana berada bersama Cak Yohan lagi ini di hiburan dan informasi, yang mana Cak Yohan bakal kasih info-info nih. Nah, ini salah satunya info dari MUBA, Musi Banyuasin, yang borong 4 sertifikat warisan budaya tak benda di Festival Sriwijaya. Jadi dulur, kabar membanggakan ini datang dari Kabupaten Musi Banyuasin. 4 karya budaya asli daerah ini resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung dalam pembukaan Festival Sriwijaya ke-34 di kawasan Jakabaring, Palembang. Acara yang mengusung tema The Ancient Relics of Sriwijaya itu menjadi momen penting bagi pelestarian budaya di Sumatera Selatan. 4 budaya khas MUBA yang mendapat pengakuan nasional yaitu Tari Ulang-Ulang, Tari Burung Putih, Dundai Naik Sialang, dan Sedekah Rame Kertayu. Ketua TP PKK Kabupaten Musi Banyuasin, Fatima Toha, menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut. Menurutnya penetapan ini menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk terus menjaga dan mengenalkan budaya daerah kepada generasi muda. Jadi dulur, penghargaan ini juga membuktikan bahwa bumi serasa sekata itu memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang bernilai tinggi serta layak dilestarikan. Tidak hanya itu, pemerintah daerah bersama para kader PKK juga berkomitmen mengenalkan seni dan budaya lokal mulai dari lingkungan keluarga, karena keluarga dianggap menjadi tempat pertama menanamkan rasa cinta budaya dan tanah air kepada anak-anak. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengajak masyarakat untuk terus menghidupkan kembali semangat peradaban Sriwijaya dan menjadikan budaya sebagai penggerak ekonomi kreatif masyarakat. Semoga prestasi ini semakin membuat generasi muda tuh bangga terhadap budaya daerah dan terus ikut menjaga warisan leluhur wong kita. Artikel ini bisa dibaca selengkapnya di rri.co.id dengan judul MUBA borong 4 sertifikat warisan budaya tak benda di Festival Sriwijaya. Yang kemana-mana tetap di Perompat, karena setelah ini Cewen bakal kasih info-info lainnya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Memperingati hari ulang tahun sang

0: administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cion di Sriwijaya Siang ya. Kali ini Cion ada info lagi nih, yang mana wali kota Palembang dorong komedi jadi media edukasi publik. Di infonya aja dulur ya, pemerintah kota Palembang ini terus menunjukkan dukungan terhadap perkembangan seni dan kreativitas daerah. Salah satunya melalui pelantikan pengurus daerah Persatuan Seniman Komedi Indonesia atau PASKI Sumatera Selatan Masa Bakti 2026 hingga 2030 yang digelar di Griya Agung Palembang. Dalam kesempatan tersebut, wali kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa seniman komedi ini memiliki peran penting di tengah masyarakat. Menurutnya komedi bukan hanya hiburan semata, tetapi juga mampu menjaga kesehatan mental dan mempererat keharmonisan sosial. Ratu Dewa juga menilai pesan-pesan pembangunan itu akan lebih mudah diterima masyarakat jika disampaikan dengan pendekatan yang santai dan menghibur. Karena itu, pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan seniman komedi dalam berbagai kegiatan dan event kota. Dan hanya itu, beliau juga mendorong agar komedi khas Palembang dan Sumatera Selatan ini terus dikembangkan dengan mengangkat budaya lokal serta ciri khas Wong Kito. Selain menjadi hiburan, seni komedi juga dinilai mampu mendorong ekonomi kreatif dan membuka peluang kerja baru. Pemerintah Kota Palembang berharap PASKI Sumsel dapat menjadi wadah kreatif dan melahirkan komedian-komedian berbakat daerah yang mampu tampil di tingkat nasional. Nah, semoga ke depan seniman komedi di Sumsel ini semakin maju ya, semakin kreatif dan terus menghadirkan hiburan berkualitas untuk masyarakat. Tetap semangat berkarya dan terus bangga ke budaya lokal kita. Artikel selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yowat. Inilah info selengkapnya. Baju adat merupakan bagian penting dari kebudayaan daerah Indonesia termasuk Sumbawa. Wilayah ini dihuni oleh dua suku besar yakni Samawa di Sumbawa Barat dan Mbojo di Bima. Suku Samawa memiliki baju adat yang mirip dengan baju bodo khas Makassar. Bedanya, mereka memakai sarung tenun kresesek yang menjadi ciri khas Sumbawa. Suku Mbojo di Bima mengenakan baju adat yang disebut rimpu. Busana ini menggunakan sarung sebagai penutup kepala dan juga dipakai pada tubuh. Kita beralih ke info selanjutnya. Istana Tua Dalam Loka di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat merupakan peninggalan bersejarah Kesultanan Sumbawa. Dibangun pada tahun 1885 oleh Sultan Muhammad Jalaluddin Shah III, istana ini berbentuk rumah panggung seluas 904 meter persegi. Bangunan istana terbuat dari kayu dengan 99 tiang penyangga yang melambangkan Asmaul Husna. Sistem baji yang digunakan membuat bangunan ini lentur dan tahan terhadap gempa bumi. Awalnya Istana Tua Dalam Loka difungsikan sebagai kediaman raja sebelum dialihkan menjadi cagar budaya. Kini istana ini menjadi simbol kejayaan Kesultanan Sumbawa dan warisan berharga bagi masyarakat. Sekian info sedengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dulur, selanjutnya kita bakal relay ke RRI Prompat Jambi dalam siaran budaya belajar Sumba bersama Bujang Intelijensi Kota Jambi 2025 MDQ Apriliandi dengan tema Peran Bujang Kota Jambi dalam mempromosikan pariwisata daerah yang akan dipandu oleh Adis. Berikut kami relay siarannya dari Prompat RRI Jambi.

Yang Iko. Khabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi Sabtu 16 Mei 2026 tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Gudang minyak di Kota Baru Jambi habis lalap si jago merah. Salah satu gudang minyak di RT 19 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, pada Jumat malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat habis terbakar. Namun tidak ada korban jiwa dan polisi menyelidiki.

kasusnya. Hasil pantauan di lapangan, kejadian peristiwa kebakaran terjadi di lokasi yang berjarak sekitar 100 meter dari titik rigbor Pertamina di kawasan tersebut. Kobaran api pun cukup besar sehingga warga sekitar berhamburan keluar rumah. Kepala Dinas Damkartan Kota Jambi, Mustari, mengatakan setelah menerima laporan, petugas mengerahkan 7 mobil damkar untuk memadamkan api yang terus membesar dan api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Dari dalam gudang minyak diduga ilegal itu terdapat 5 unit mobil terdiri atas masing-masing 2 mobil truk dan tangki angkutan BBM milik PT ASR Petrolin Energi, penyalur BBM non-subsidi dan 1 mobil minibus. Untuk sementara, sumber api diduga berasal dari salah satu mobil yang sedang melansir minyak dari mobil angkutan BBM ke salah satu

mendapatkan informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali saya Adis hadir menemani Anda dalam program siaran budaya Belajar Sumba di edisi 16 Mei 2026 yang di hari ini akan bersama dengan Pro 4 RRI Jambi ya. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan di 91,7 FM di Pro 4 Bengkulu. 88,5 FM maksud kami di Pro 4 Bandar Lampung, 99,2 FM di Pro 4 RRI Jambi, 103,9 FM di Pro 4 RRI Sungai Liat, 88,4 FM Pro 4 Palembang. Ya pendengar, Jambi pastinya memiliki banyak sekali potensi wisata dan juga budaya ya yang menarik untuk dikenal lebih luas, mulai seperti wisata alam, sejarah, kuliner, ataupun tradisi-tradisi lokal yang menjadi identitas daerah. Nah, dalam memperkenalkan potensi tersebut, pasti juga dibutuhkan peran generasi muda ya. Yang pastinya menjadi wajah dan juga duta daerah. Nah, salah satunya melalui ajang Bujang Gadang

0: Mbak Riki, silahkan.
1: Baik, terima kasih Kak Adis. Halo pendengar Pro 4 FM Jambi. Sebelumnya kenalin nama aku Muhammad Diki Priliandi. Aku kerap disapa Diki. Alhamdulillah pada tahun kemarin, pada tahun 2025, aku dinobatkan sebagai Bujang Intelijensi Kota Jambi tahun 2025. Sekarang ini aku merupakan mahasiswa aktif di Poltekkes Kemenkes Jambi, jurusan Promosi Kesehatan semester 4.
0: Oke, masih kuliah ternyata ya, sekarang kuliah. Ya. Berarti umurnya sekarang berapa, Riki?
1: Baru masuk 20 tahun.
0: 20 tahun dan terpilih sebagai Bujang
1: Intelijensi Kota Jambi.
0: Intelijensi Kota Jambi ya. Nah, ini kan tahun 2025 ya Diki ya, berarti ya?
1: Iya.
0: Bujang intelijensinya di tahun 2025. Nah, untuk saat ini berarti apakah masih bertugas atau sudah purna tugas ini Diki?
1: Kebetulan Kak, pada tanggal 12 Mei kemarin, kami baru saja melaksanakan malam grand final untuk Bujang Gadis Kota Jambi tahun 2026.
0: Oh, dan sudah mulai berarti ya?
1: Iya, dan bertepatan pada malam itu juga kami yang Bujang Gadis Kota Jambi tahun 2025 melaksanakan purna tugas.
0: Oh, purna tugas. Jadi ketika grand final itu sekaligus acara purna tugas, ya, begitu.
1: Benar.
0: Oh, berarti untuk yang 2026 sudah terpilih ya?
1: Sudah terpilih.
0: Oh, sudah ada penerusnya berarti ya?
1: Sudah ada penerus 11 pasang di tahun 2026.
0: 12 Mei?
1: Iya.
0: Oh, baru berarti Diki. Oh, belum satu minggu loh ya mendengar ya. Sekarang baru tanggal 6. Oh, sedih. Baru purna tugas diundang ke Belajar Sumba ternyata. Dan alhamdulillah ya Diki ya, sudah ada yang melanjutkan. Nah, biasanya kalau purna tugas ini kesibukannya apa ini Diki?
1: Kalau untuk sekarang Kak, aku lagi fokus kuliah sama aku sama teman-teman sama partner juga lagi ngebangun sebuah agensi namanya Southside ID.
0: Iya.
1: Iya, jadi kami itu bergerak di bidang promosi UMKM, promosi event-event pemerintah dan sebagainya Kak.
0: Oh, agensi itu?
1: Iya, agensi.
0: Oh, sama teman-teman berarti ya?
1: Iya.
0: Teman-teman dari yang Bujang Gadis juga atau
1: dari
0: beda?
1: Dari Bujang Gadis, dari teman-teman di luar.
0: Oh, dari teman-teman luar juga ada ya. Semoga lancar ya Diki ya.
1: Amin.
0: Untuk masa purna tugas ini melanjutkan lagi nih. Jangan sampai ketika purna tugas nggak lanjut lagi mungkin.
1: Siap,
0: ya.
1: Pasti Kak, harus.
0: Harus tetap lanjut.
1: Kita sebagai generasi muda jangan berhenti bergerak.
0: Jangan berhenti bergerak. Baru 20 tahun loh.
1: Baru 20 tahun.
0: Iya, dan masih semoga kuliah jangan sampai terlewat ya Diki ya.
1: Amin,
0: karena
1: amin.
0: Biasa kalau sibuk-sibuk sampai lupa itu. Jadi kalau melanjutkan ngurus agensi berarti ini sekarang. Benar, ya Diki ya.
1: Sambil kuliah juga.
0: Sambil kuliah juga. Nah, untuk berarti kan kalau sekarang udah purna tugas nih Diki. Nah, mungkin Kakak pengen tahu nih anak muda ya, biasa kan anak muda tuh suka yang hal-hal yang modern.
1: Benar.
0: Entah kadang mungkin gak begitu tertarik ngikutin yang ajang event-event kebudayaan atau apa nih. Nah, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu nih Diki, awalnya tertarik mengikuti ajang Bujang Gadis Kota Jambi ini gimana? Silakan.
1: Itu Kak, pada awalnya itu saya kan sebagai pemuda di kota seberang kota Jambi. Saya itu menyadari bahwa seberang kota Jambi itu mempunyai banyak sekali budaya yang sangat jarang diketahui oleh orang luar.
0: Yeah.
1: Bahkan orang kota Jambi sekalipun ada yang nggak tahu yang namanya itu rumah panggung, ada yang nggak tahu makanan daging tepek khas seberang kota Jambi.
0: Yeah,
1: jadi saya itu kayak ada merasa sedih, kenapa sih kebudayaan yang sangat khas, yang kita miliki, yang sangat spesial ini nggak diketahui oleh orang luar.
0: Okay.
1: Bahkan oleh rakyat kota Jambi sendiri. Maka dari situ saya tergerak untuk mencari di mana sih tempat saya bisa menyalurkan ide-ide saya, wadah agar saya bisa meluapkan semua ide-ide saya yang sudah saya susun di kepala, supaya bisa saya laksanakan menjadi kenyataan. Disitulah saya menemukan Bujang Gadis Kota Jambi.
0: Iya.
1: Dari situ Kak.
0: Jadi tertarik untuk ikut ini?
1: Iya.
0: Oke. Jadi kalau misalkan mengikuti ajang ini ya, kalau boleh tahu ya Diki ya, sebenarnya dari seperti proses pendaftaran, seleksi atau apa, seperti itu tuh yang dipertanyakan apa Diki mungkin? Pengetahuannya apa yang harus dikuasai ketika mendaftar di event ini?
1: Secara garis besar ya Kak, Bujang Gadis ini kan berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi.
0: Iya.
1: Jadi tentunya yang harus dikuasain oleh calon pendaftar atau pendaftar Bujang Gadis Kota Jambi di tahun-tahun kedepannya yakni kebudayaan yang ada di Kota Jambi, pariwisata, kepemerintahan, dan juga termasuk bahasa asing Kak.
0: Termasuk bahasa asing. Oh gitu, seperti bahasa Inggris gitu?
1: Iya.
0: Oh, berarti
1: minimal pasif.
0: Minimal pasif. Oke, berarti seperti misalkan lagi ajang perlombaannya gitu ya. Seperti Putri Indonesia berarti ya?
1: Iya, sama seperti
0: Putri Indonesia. Oh, ada pertanyaan yang menggunakan bahasa Inggris begitu. Oh gitu. Wah, berarti harus ya memang harus ada

0: bahasa Inggris yang pasif ya, itu tadi harus. Ya. Pertanyaannya juga pasti seputar tentang yang kebudayaan, ya. Pemerintahan sama pariwisata.
1: Mm-hmm. Sama, Kak.
0: Oke, biasanya dari ketiga itu yang paling banyak ditanyain juri gitu ya, Diki, apa nih? Dari ketiga ini.
1: Kalau masalah yang mana yang paling banyak dipertanyakan itu kayaknya tidak ada, Kak. Karena dari ketiga unsur itu semuanya disamaratakan.
0: Oh, harus sama rata.
1: Karena tidak ada yang lebih penting, Kak.
0: Tidak ada yang lebih penting.
1: Tiga pilar itu sangat penting.
0: Penting jadi, tiga-tiganya.
1: Ya, jadi enggak ada yang dispesialkan gitu, Kak.
0: Oke, karena saya dengar tadi Diki kan sampaikan ya pendengar ya. Dan Diki tadi bilang kalau pemilihannya ini ada 11 kategori berarti ya.
1: Iya, 11 kategori.
0: Nah, Diki ini masuk yang bujang intelijensi.
1: Intelijensi.
0: Dari 11 ini apa aja tuh Diki?
1: Dari 11 ini dari yang pertama itu ada bujang dan gadis Kota Jambi.
0: Iya.
1: Ada wakil 1 bujang dan gadis, ada wakil 2 bujang dan gadis, wakil 3 bujang gadis favorit, bujang gadis intelijensi, bujang gadis berbakat, bujang gadis pariwisata, bujang gadis kebudayaan, bujang gadis persahabatan, dan bujang gadis fotogenik Kota Jambi, Kak.
0: Oh, fotogenik. Ya. Wah, sampai fotogenik pun ada. Nah, karena Diki ini yang bujang intelijensi. Nah, kalau boleh Kakak tahu kalau yang bujang intelijensi ini cakupannya apa aja nih Diki biasanya?
1: Kalau bujang gadis intelijensi ini, Kak, biasanya dinilai dari cara berpikir.
0: Cara
1: pola pikirnya.
0: Okay.
1: Kalau bahasa bayinya, Kak, bujang gadis intelijensi ini pintar, Kak.
0: Pintar. Wah, berarti dikini pintar.
1: Kalau bahasa bayinya gitu.
0: Bahasa mudahnya
1: iya,
0: ya. Bahasa mudahnya intelijensi berarti berarti penilaiannya tingginya di mana ini? Sampai bisa terpilih jadi bujang intelijensi.
1: Kalau sebagai bujang intelijensi itu penilaian tertingginya dari segi intelektualnya, Kak.
0: Intelektual ya. Berarti ya, pengetahuan ya.
1: Benar.
0: Oke, bujang gadis berarti yang bujang intelijensi ya. Terpilih. Nah, selama menjabat ini Diki, kalau bujang intelijensi itu atau kan ada bidang-bidangnya nih.
1: Ya.
0: Berarti kalau yang intelijensi ini lebih ke kegiatan yang mana ini Diki biasanya?
1: Oh, kalau kami di bujang gadis, Kak, itu walaupun ada 11 kategori,
0: ya.
1: 11 gelar, itu semua tugasnya disamaratakan.
0: Oh,
1: tidak ada pembeda, Kak.
0: Oke.
1: Yang menjadi pembeda hanyalah gelar yang ada di Slempang. Jadi kami semua di situ tidak ada perbedaan antar gelar gitu, Kak. Semuanya disamaratakan, pembagian tugas disamaratakan. Perlakuan juga disamaratakan, tidak ada pembeda, Kak.
0: Berarti tetap sama-sama semua ya. Apapun kegiatannya ya.
1: Apapun kegiatannya.
0: Nah, berarti sebelum mengikuti ajang ini memang sudah tertarik ya dengan dunia pariwisata dan budaya
1: ya,
0: Diki
1: ya. Namun hanya baru nemuin tempatnya, Kak.
0: Tempat nah itu menyalurkan ide tadi
1: benar.
0: Ya. Oke, nah selama satu tahun menjalankan tugas ini Diki, kegiatan apa yang mungkin paling sering dilakukan sebelum purna ya? Apa aja nih biasanya?
1: Kalau yang paling sering dilakukan itu ada dua, Kak.
0: Apa?
1: Pertama, bertugas dalam acara-acara kepemerintahan sama membuat konten perkenalan pariwisata yang ada di Kota Jambi. Jadi kami sebagai bujang gadis itu kan harus mempunyai tugas pokok, tugas inti, Kak.
0: Iya.
1: Jadi kami itu setiap bulan harus membuat konten, konten yang memperkenalkan kebudayaan, pariwisata, ataupun program pemerintah saat ini, Kak.
0: Iya.
1: Jadi misal ada suatu tempat yang berpotensi menjadi tempat pariwisata gitu, Kak.
0: Iya.
1: Jadi kami sebagai bujang gadis, tugas kami untuk mengangkat tempat tersebut agar bisa dilihat oleh masyarakat luas, agar bisa sampai ke telinga pemerintah yang sedang memerintah saat ini, supaya tempat itu bisa menjadi tempat pariwisata yang aktif. Itu salah satunya.
0: Oke, berarti memang memunculkan potensi wisata yang ada di daerah
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Oke, seperti itu. Berarti memang membuat konten, targetnya itu tadi.
1: Targetnya itu.
0: Nah, pembuatan konten ini di seperti sekarang kan pasti punya Instagram masing-masing ya. Ini memang di Instagramnya masing-masing atau?
1: Instagram masing-masing.
0: Oh, harusnya masing-masing memang ya.
1: Instagram masing-masing dan nanti dikolaborasikan sama akun Dinas Pariwisata Kota Jambi.
0: Dinas Pariwisata Kota Jambi. Berarti sering jalan-jalan dong?
1: Sering, bisa dibilang sering.
0: Sekalian nyari berarti ya, nyari potensi wisata, ya nyari konten. Oh iya ya. Wah, berarti yang paling sering dilakukan memang cari tempat yang berpotensi untuk jadi pariwisata. Oke, yang
1: sama,
0: baru mau jadi berarti ya.
1: Iya, sama juga yang paling sering itu kita mengangkat lagi pariwisata yang udah ada, Kak.
0: Yang udah ada.
1: Yang udah ada kita tingkatkan lagi, kita perkenalkan lagi. Karena banyak pariwisata seperti Taman Kongko, Masjid Cengho itu banyak. Itu kan sudah ada dari dulu.
0: Betul.
1: Namun pengunjungnya sedikit, bahkan ada yang tidak tahu. Itulah tugas kami untuk memperkenalkan ke masyarakat luas
0: dengan konten itu
1: dengan
0: tadi,
1: konten,
0: ya,
1: media sosial.
0: Oke, nah selama satu tahun nih pengalamannya mungkin yang paling berkesan selama menjadi bujang kota Jambi ini gimana nih Diki?
1: Kalau pengalaman aku yang paling berkesan itu kak, waktu itu kami ada kegiatan di panti asuhan. Waktu itu acara 17 Agustusan.
0: Oke.
1: Kami ngadain event perlombaan 17-an kayak biasa di panti asuhan.
0: Iya.
1: Di situ kayak aku bisa ngelihat kehidupan mereka yang tanpa keluarga. Mereka yang enggak pernah ngerasain kehangatan keluarga. Iya. Mereka enggak pernah dipeluk oleh ayah atau ibu mereka.
0: Iya.
1: Bagi aku itu adalah pengalaman yang paling membekas sampai sekarang.
0: Terasa banget. Terasa, ya gitu ya. Waduh.
1: Kalau aku nggak masuk bujang gadis kota Jambi, kayaknya aku nggak bakal ngerasain perasaan itu.
0: Waduh, kakak kira tadi jawabannya bakal yang bagian jalan-jalan loh Diki. Ternyata.
1: Kalau jalan-jalan sering nggak?
0: Awal iya kan sering ya. Jadi kakak pikir itu yang bakal jadi itu asik loh kak, gitu kan, jalan-jalan sama teman cari konten gitu. Ternyata hal yang seperti yang sosial seperti itu ya, yang lebih terasa ya, yang paling membekas ke panti asuhan. Kalau nggak di bujang gadis mungkin belum bakal ngerasain gitu ya. Berarti memang ada acara seperti itu juga yang dilaksanakan Diki?
1: Iya kak. Jadi kami sebagai bujang gadis ini tidak selalu terpaku pada promosi pariwisata dan kebudayaan. Kami ini jatuhnya sebagai role model generasi muda yang ada di kota Jambi. Jadi kami mencakup semua, selagi itu bisa menggerakkan generasi muda yang ada di kota Jambi, itu kami rangkul.
0: Oke, merangkul semuanya berarti
1: iya,
0: ya. Semuanya. Jadi karena semuanya jika bisa ini dirangkul Diki, mungkin tantangan yang paling dirasakan selama menjabat apa Diki?
1: Tantangan yang paling besar itu bagi aku menggerakkan masyarakat untuk bisa mencintai kebudayaan yang
0: ada di
1: Jambi.
0: Iya,
1: karena kita sudah mempunyai banyak sekali kebudayaan yang unik, bagus, begitupun juga dengan pariwisatanya, tapi masih banyak masyarakat Kota Jambi, masyarakat kita yang gak mau ke situ, gak mau mewariskan kebudayaan, ataupun gak tahu. Itu yang bikin aku, wah, aku sebagai generasi muda, aku yang menerusin daerah ini, aku yang nerusin Jambi. Tapi masih banyak orang-orang di sekitar aku yang gak tahu identitas Kota Jambi.
0: Bahkan orang Jambi ya, itu yang sangat sendiri. Tantangannya itu
1: itu kak.
0: Mungkin kalau mengenalkan ke orang luar kan ya dengan konten itu tadi ya Diki. Kalau seperti kita yang orang Jambi asli, tahu lahir besar di Jambi, tahu loh di sini ada potensi wisata. Tapi lihat konten kan sudah tahu ya. Nah, membuat dia tertarik dan tidak itu yang sulit.
1: Iya.
0: Oke, berarti itu juga selain tantangan itu juga menjadi pelajaran terbesar selama satu tahun
1: benar,
0: ya.
1: Benar sekali.
0: Oke. Nah, Diki kita break dulu sesaat dan nanti pastinya kita akan lanjut lagi perbincangan kita ya pendengar bersama narasumber kita hari ini. Dan setelah jeda berikut ini mungkin kita akan bahas mengenai potensi wisata Jambi kali ya Diki ya. Dan juga bagaimana nih peran generasi muda yang masih 20 tahun ini dalam mempromosikannya di era digital ya Diki ya. Tetap bersama kami pendengar masih dalam program siaran budaya Belajar Sumba.

0: paling kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.

0: Ya, pendengar Perompa di mana saja Anda berada, tentunya kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama narasumber kita hari ini. Masih bersama dengan Diki ya, Diki.
1: Halo, Kak.
0: Kita lanjutkan kembali ganti-ganti, tentunya kali ini masih membahas tentang bagaimana nih generasi muda ya mengenalkan potensi-potensi wisata yang ada di daerah. Nah, apalagi Diki kan bujang intelijensi ya, 2025 ya, walaupun sudah purna tapi kan baru, masih purnanya ya,
1: belum sampai seminggu,
0: belum sampai satu minggu.

0: Dan tidak berhenti pastinya Diki ya.
1: Pasti.
0: Nah menurut Diki, potensi wisata di Jambi ini kan banyak ya.
1: Benar.
0: Banyak sekali. Tapi terkadang memang masyarakat Jambi masih banyak juga Diki yang menyebut kalau Jambi ini tidak katanya tempat wisata.
1: Benar. Itu kayak benar, sebuah kan? Ejekan gak?
0: Benar kan? Iya, sebuah ejekan. Bahkan mungkin yang datang dari luar ke Provinsi Jambi juga ada mungkin yang merasakan seperti itu Diki ya. Nah menurut Diki, wisata unggulan di Jambi yang paling layak nih untuk dikenal secara luas apa Diki? Di mana nih?
1: Kalau untuk pariwisata yang ada di Jambi itu pastinya Gunung Kerinci Kak. Karena Gunung Kerinci itu merupakan situs wisata yang menggendong pariwisata yang ada di Provinsi Jambi.
0: Okay.
1: Nah sedangkan kalau untuk di Kota Jambi menurut kami banyak sekali.
0: Yeah.
1: Kalau wisata-wisatawan dari luar mau ke Kota Jambi, kalau mereka ingin ke pariwisata alam, mereka bisa ke hutan kota Mamak Sabeki yang ada di Mayang.
0: Yeah.
1: Di situ kita bisa merasakan murninya udara pagi,
0: nuansa alam,
1: iya, nuansa alam hijau. Ada rusa kak?
0: Ada rusa
1: di situ, ada rusa, burung-burung yang ada kolam ikan yang kalau kita nyelupin kaki dia bakal makan-makan.
0: Oh,
1: di situ ada. Jadi kalau wisatawan pengen mencari ketenangan di alam, hutan kota Mamak Sabeki itu destinasi tujuan yang harus dicoba.
0: Betul.
1: Tapi kalau mereka ingin jalan-jalan malam sambil beli-beli kuliner, sambil icip-icip makan, sambil pengen ngerasain vibes kota Jambi di malam hari, itu ada di daerah Sipin namanya Kuliner Sumantri.
0: Sumantri, tahu dong.
1: Nah, pasti. Masa orang Jambi enggak tahu Kuliner Sumantri?
0: Itu di tengah kota beneran
1: banget.
0: Itu. Iya. Jadi ada yang bagian alam, ada bagian yang
1: alam, ada yang
0: nuansa malam LKM. Ya. Nah, gitu. Terus apalagi nih Diki mungkin?
1: Kalau pengen tahu soal sejarah Kota Jambi, kita pastinya punya dua museum yang besar.
0: Museum
1: Si Ginjai dan Museum Perjuangan. Museum Si Ginjai itu menceritakan sejarah terbentuknya Provinsi Jambi maupun Kota Jambi, Kak.
0: Okay.
1: Di situ semua asal usul masyarakat kita, asal usul geografis kita itu semua ada di Museum Si Ginjai. Sedangkan Museum Perjuangan di situ menceritakan sejarah bagaimana pejuang-pejuang yang ada di Provinsi Jambi maupun Kota Jambi pada zaman dahulu memperjuangkan tanah di mana kita berdiri sekarang.
0: Yang bagian perjuangannya memang ya sesuai namanya ya.
1: Iya, benar, Museum Perjuangan Jambi.
0: Iya, okay. Mungkin pahlawan-pahlawan waktu masa perang gitu ya. Kalau yang Si Ginjai tadi yang geografinya gitu ya.
1: Sejarah.
0: Okay, seperti itu.
1: Jadi di Kota Jambi ini kalau menurut aku ya, gak ada satu pariwisata yang harus kita tonjolkan. Karena kalau kita hanya menonjolkan satu, yang lainnya bisa tersingkir. Itu kalau menurut aku, dari pemikiran aku. Karena menurut aku, pariwisata yang ada di Kota Jambi ini harus kita kelompokkan. Karena kalau ada turis atau wisatawan yang pengen ke tempat wisata yang nuansa alam, tapi kita arahkan ke Kuliner Sumantri, itu kan gak cocok.
0: Gak nyambung.
1: Jadi jadi menurut aku, gak ada yang paling diistimewakan. Semuanya istimewa tergantung kategori pariwisata tersebut.
0: Disesuaikan dengan kategorinya, dikelompokkan ya tadi ya Diki
1: benar,
0: ya.
1: Kak.
0: Oh gitu. Tapi Diki kalau ini Diki tahu juga atau enggak ya? Kakak karena sudah ngomongin museum tadi ya. Museum Gentala itu masih ada Diki?
1: Museum Gentala masih ada.
0: Masih buka
1: masih
0: sampai
1: buka.
0: Sekarang.
1: Kalau Museum Gentala itu isinya terfokus ke uang-uang zaman dulu, sejarah-sejarah yang ada di Jambi Kota Seberang, kayak jubah-jubah raja terdahulu itu ada di Museum Gentala, Kak.
0: Masih
1: ada senjata-senjata zaman dulu, alat-alat musik, itu semua ada di Museum Gentala.
0: Oh, masih terawat di situ
1: masih
0: ya?
1: Masih terawat, alhamdulillah.
0: Oh, mungkin salah satu tugasnya, seperti yang Diki bilang, tugas kalian tadi,
1: benar.
0: Ya itu ya, menyampaikan itu bagaimana agar lebih terawat, juga ke pemerintah yang sedang memerintah sekarang gitu ya.
1: Karena yang kita advokasi bukan hanya masyarakat luas, tapi pemerintah juga.
0: Ya, karena itu butuh dirawat pasti kan. Apalagi yang di museum-museum, karena Diki terkadang tuh ketika tempat wisata nih baru jadi atau baru viral, ya mungkin itu di saat masih terawat. Tapi ketika lama-lama kan sudah tidak begitu lagi kan, Diki?
1: Diperhatiin lagi.
0: Iya.
1: Itu yang kita takutin, enggak?
0: Yang ditakutin itu dan menjadi tantangan kalian itu juga jadinya ya.
1: Menjadi tantangan, harus menjadi perhatian lebih juga.
0: Jadi perhatian lebih, oke. Dan dikelompokkan, saya sepakat tadi Diki memang, karena kan. Ada mungkin orang yang memang pengennya ke wisata alam, bukan ke perkotaan gitu ya. Nah, Sedangkan di kota ada loh hutan kota namanya seperti yang tadi, atau hutan pinus gitu ada juga kan. Oke, tapi kalau yang di luar, sebenarnya kalau wisata alam tuh banyaknya di luar kota Jambi ya, Diki ya. Seperti Merangin ya.
1: Kerinci.
0: Kerinci itu sih yang paling
1: udah dia paling top Kerinci udah.
0: Paling top itu. Kayaknya memang entah ini menurut Diki juga atau memang ada penelitiannya juga mungkin Diki, enggak tahu Kakak ya. Apakah memang mungkin kebanyakan wisatawan itu yang dari luar lebih banyak datangnya ke Kerinci atau ke kota Jambi, Diki?
1: Kalau menurut yang aku lihat selama ini, Kak, iya, wisatawan dari luar provinsi Jambi itu rata-rata banyaknya ke Kerinci. Bahkan ada, pernah aku dengar, mereka itu lebih, mereka itu tahu Kerinci tapi gak tahu Jambi. itu.
0: Parah sekali sama ya.
1: Aku pernah katanya, aku pernah ke Kerinci loh, aku pernah ke Kerinci loh, oh pernah ke Jambi, aku bilang kan, Jambi itu di mana kan?
0: Oh.
1: Lah. Iya. Bro, Kerinci di Jambi, bro, gitu.
0: Kerinci itu di bagiannya Jambi, iya. Wah, ternyata lebih terkenal.
1: Itu tantangan Kerinci besarnya di situ, Kak.
0: Makin tertusuk rasanya ya, kita dengar itu ya. Waduh, mungkin karena, mungkin salah satunya karena gunung kali ya.
1: Iya.
0: Diki, karena kan mungkin wisatawan yang mungkin mau mendaki gunung ya pasti tahu siapa sih enggak tahu Gunung Kerinci.
1: Iya
0: kan? Kerinci. Gunung Masurai juga kan. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin karena itu juga yang membuat dia lebih menonjol wisatanya benar, di situ benar. Ya. Nah, kalau yang tantangan dipromosikan tadi berarti Diki. Nah, destinasi wisata yang saat ini yang mungkin paling sering dipromosikan selama menjadi bujang kota Jambi itu destinasi wisata mana, Diki?
1: Kalau kami sebagai bujangiris kota Jambi, kami mempunyai 11 pasang gelar.
0: Iya.
1: Itu kami setiap bulannya itu dibebaskan untuk mempromosikan pariwisata apa aja, Kak.
0: Iya.
1: Jadi 22 orang itu dari 11 pasang itu dalam satu bulan ada 22 tempat pariwisata yang kami promosiin.
0: 22
1: tempat.
0: Iya.
1: Jadi bayangin selama satu tahun ada berapa video konten yang kami bikin.
0: Wow, banyak sekali.
1: Se-effort itu.
0: 22 kami. Ini yang di kota aja atau satu provinsi?
1: Yang di kota aja.
0: Yang di kota aja. Ya. Oke.
1: Okay. Bayangin yang di kabupaten-kabupaten lain, bahkan provinsi Jambi juga punya bujang gadis.
0: Kota aja 22 ya. Iya benar, yang bujang kota aja, bujang gadis kan ada yang provinsi, ada ya, yang ada kota. Kali ini kan
1: kota, ada yang kabupaten.
0: Kota ya. Oh, ada yang kabupaten
1: ya,
0: juga.
1: Kabupaten juga.
0: Oh, gitu. Banyak sekali berarti banyak. Ya. Berarti sebenarnya konten budaya itu banyak loh.
1: Banyak.
0: Konten budaya wisatanya Jambi itu banyak berarti, Diki ya. Nah, kalau tempat wisata yang menurut Diki nih mungkin masih underrated gitu ya. Tetapi tuh sebenarnya sangat menarik loh untuk dikunjungin.
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Itu ada di Jambi kota seberang namanya Danau Teluk.
0: Danau Teluk.
1: Okay, nah,
0: iya.
1: Danau Teluk itu sebenarnya udah masuk ke dalam list pariwisata yang ada di Kota Jambi. Namun kalau menurut aku, Danau Teluk kalau enggak ditambah-tambahin pernak-pernik lagi sama pemerintah, kalau dibagusin, entah ditambah apa lagi gitu, itu kayaknya kurang, Kak.
0: Okay.
1: Karena wisata Danau Teluk ini yang tahu hanya masyarakat seberang.
0: Oh, hanya orang situ berarti yang tahu.
1: Orang luar tahu kecamatan Danau Teluk, tapi gak tahu Danau Teluk.
0: Kecamatannya saja berarti.
1: Kecamatannya saja yang mereka tahu.
0: Padahal sejujurnya saya juga.
1: Nah, itu.
0: Iya.
1: Padahal Danau Teluk itu, Kak, suasananya waktu sunset, sunrise itu, wah bagus sekali.
0: Bagus ya.
1: Bagus. Bahkan sekarang ada salah satu kafe di Danau Teluk.
0: Ada kafenya.
1: Mereka ngebangun kafe di pinggiran Danau Teluk, namanya Enduo Cafe. Jadi mereka itu punya tempat space yang pemandangannya langsung ke sunset
0: khusus Danau Teluk. Untuk khusus lihat sunset.
1: Iya, lantai 1, lantai 2, pemandangannya sunset full.
0: Oke. Okay.
1: Sama juga mereka nyediain jasa tur ke Danau Teluk, Kak.
0: Oh, ada
1: pakai
0: jasa
1: perahu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, itu uniknya. Tapi sayangnya Cafe Enduo sama jasa tur itu kayaknya udah diperhatiin tapi kurang diberi support penuh, Kak.
0: Oh gitu, iya.
1: Maka yang sangat disayangkan itu Danau Teluk punya potensi yang sangat besar kalau menurut aku. Sangat besar.
0: Iya.
1: Tapi mungkin belum diperhatikan

0: Buruknya mungkin ya. Nah itu salah satu tantangan kembali.
1: Tantangannya selalu sama kak.
0: Sama. Menggerakkan masyarakat. Oke, 22 tempat tadi yang dibilang Diki ya.
1: Selama nah dari satu bulan. Satu bulan ini 22 tempat.
0: Iya.
1: Bulan depan.
0: Itu tempat yang sama atau tempat beda lagi?
1: Beda-beda orang, beda-beda tempat. Jadi kita rolling kak.
0: Oh rolling.
1: Iya, misal di bulan ini saya di Tugu Keris, bulan depan saya di Tugu Juang, bulan depan di Gentala Aras, bulan depan di ini.
0: Harus gitu. Ada konten yang jadi berarti ya Diki ya. Benar, nah dari semua tempat yang pernah dikunjungi Diki nih, mana yang paling berkesan Diki?
1: Yang paling berkesan kalau menurut aku, aku kemarin pernah mengangkat sebuah tempat kafe.
0: Kafe?
1: Kafe yang ada di 16 itu daerah mana ya? Mayang, daerah Mayang.
0: Oh Mayang, oh iya.
1: Itu ada kafe namanya Konyoha.
0: Konyoha. Oh saya tahu. Kan? Vintage bukan?
1: Iya, vintage.
0: Gitu ya.
1: Waktu itu saya diajak salah satu mentor saya juga di Bujang Gadis.
0: Iya.
1: Coba kamu liput ini, tempatnya bagus tapi masih underrated. Saya angkat. Dan memang tempat itu kayak wah. Saya berasa masuk ke tahun yang bukan saya hidup di tahun itu gitu.
0: Iya. Oh, berarti beda sekali di dalam situ ya. Vibes-nya jadi sangat vintage sekali ya, sampai kita aja terasa bukan di tahun kita lahir jadinya.
1: Kalau di kafe-kafe biasa kan mereka muter lagu pakai sound, pakai segala macam
0: handphone, kan.
1: Iya. Dicolokin ke speaker.
0: Kalau mereka
1: pakai piringan hitam.
0: Oh, beneran dipakai.
1: Beneran pakai piringan hitam.
0: Oh, sejujurnya masih kakak hidup. Ada lihat konten itu, cuman ya kakak pikir ya mereka tetap pakai handphone atau pakai laptop
1: mereka
0: gitu.
1: Mereka pakai piringan hitam.
0: Oh, dipakai piringan hitamnya.
1: Saya juga kaget kemarin.
0: Oh gitu.
1: Masih hidup dan suaranya masih jernih.
0: Itu lagu-lagu lama juga?
1: Lagu-lagu lama juga.
0: Oh, sangat disesuaikan berarti ya. Berarti Diki, Bujang Gadis ini bukan hanya memperkenalkan wisata yang ada di daerah saja, tapi seperti yang kafe-kafe itu juga bisa?
1: Bisa kak.
0: Oh, karena UMKM juga ya?
1: Iya, UMKM juga.
0: Dan itu jadi potensi wisata juga?
1: Jadi semua aspek tetap kami rangkul kak.
0: Tetap dirangkul dan jadilah konten baru lagi ya diperkenalkan. Tapi sebenarnya ya memang kafe itu potensi wisatanya bagus juga menurut kakak si Diki dan menurut Diki pun juga kan ya.
1: Benar.
0: Tapi memang lokasinya dia
1: agak masuk ke dalam
0: ya.
1: Lewat perumahan gitu.
0: Tapi ramai tetap.
1: Kalau dibilang ramai banget tuh enggak karena mereka sistemnya ini kak apa booking.
0: Oh booking.
1: Mereka harus reservasi dulu.
0: Oke.
1: Min 2 hari atau min 1 hari itu harus reservasi.
0: Berarti ramai itu kalau sampai harus reservasi ya. Berarti jadilah konten baru lagi dari kafe itu ya Diki ya. Yang ada di Provinsi Jambi ada kafe vintage tapi memang itu luar biasa sih Diki.
1: Luar biasa keren kak.
0: Tapi itu juga salah satu daya tarik untuk anak muda ya Diki ya.
1: Iya benar.
0: Karena pariwisata jadi pariwisata anak muda.
1: Iya.
0: Kafe.
1: Karena ada beberapa anak muda itu yang mereka mungkin gak terlalu interest ke kebudayaan dulu-dulu.
0: Betul.
1: Gak terlalu interest ke pariwisata kayak Danau Sipin apa segala macam. Tapi kalau dengar kata-kata vintage mereka tertarik.
0: Oke, pasti langsung wah menarik nih.
1: Oh, menarik.
0: Kayak pakai bahasa-bahasa anak muda zaman sekarang ini ya. Langsung tertarik. Kalau budaya ya itu terkadang ada yang tertarik, ada juga yang
1: enggak.
0: Seperti museum tadi ya memang isinya bagus loh museum itu terawat, cuman ya terkadang ada yang tertarik, ada yang enggak.
1: Iya, kembali lagi ke masyarakat kita, kak.
0: Menggerakkan masyarakatnya tadi ya. Nah, promosi wisata berarti kan Diki tadi sampaikan membuat konten. Berarti menggunakan media sosial ya Diki ya?
1: Iya, kak.
0: Sejauh ini seberapa penting nih Diki media sosial dalam promosi wisata untuk saat ini Diki?
1: Kalau ditanya seberapa penting, menurut aku sekarang cara kita untuk mempromosikan pariwisata, kebudayaan, UMKM semua kita harus menggunakan media sosial. Harus, karena dari tua, muda, bahkan anak SD, TK yang mereka pegang apa? HP.
0: Gadget pasti.
1: Jadi kita itu harus mencari tahu bagaimana sih cara di zaman-zaman sibuknya dengan handphone sekarang bagaimana kita tetap bisa masuk dan memperkenalkan pariwisata dan kebudayaan yang kita milikin. Konten media sosial.
0: Media sosial. Oke. Nah, jadi menurut Diki nih yang sudah bikin banyak konten ya. Nah, tantangan terbesarnya untuk seperti anak-anak tadi Diki, tantangan terbesar dalam memperkenalkan wisata daerah ke anak-anak muda ini apa tuh Diki?
1: Kalau tantangan terbesarnya itu sama yang kayak saya bilang di awal tadi kak,

0: banyak mereka tuh yang nggak terlalu interest, bahkan nggak peduli sama kebudayaan gitu kak.
1: Oke.
0: Karena menurut aku kebudayaan itu adalah identitas kita sebagai masyarakat Jambi.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita nggak punya kebudayaan, bagaimana kita bisa mengakuin bahwa kita orang Jambi ke orang luar? Kita nggak punya identitas. Itu yang harus saya tanamkan lagi ke anak-anak muda sekarang, bahwa kebudayaan itu adalah identitas kita dan kita harus punya identitas untuk hidup.
1: Jangan sampai kehilangan identitas ya. Oke, berarti itu wisata ya Diki ya. Nah selain wisata kepada anak muda, mungkin seperti budaya lokal kali Diki, yang mungkin juga pasti ikut diperkenalkan oleh bujang gadisnya Kota Jambi nih. Budaya apa yang paling sering diperkenalkan selama bertugas Diki?
0: Kalau kebudayaan yang paling sering diperkenalkan itu kemarin waktu sekitar akhir tahun 2025 itu ada kebudayaan festival Angso Duo.
1: Festival Angso Duo
0: yang ada di Kota Baru. Untuk Krisna kan kamu pernah lihat kan? Itu sebuah festival yang kayak dimana kita bisa menunjukkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Jambi, dari mulai kompangan, baju adat, baju Melayu, semua-semuanya itu diparadekan di Karnaval Angso Duo, Kak.
1: Oke, okay, parade budayanya.
0: Iya, parade budayanya. Jadi bagi anak-anak muda, Pak, atau bahkan anak-anak yang belum tahu apa sih itu baju Melayu, apa itu Teluk Blango, apa itu Tekuluk, apa itu kompangan, Merawis dan lain-lain. Dari situ mereka bisa melihat, wah, ternyata Jambi seunik ini dan seindah ini gitu.
1: Oke, dengan adanya event seperti itu ya. Jadi ya pasti konten mendukung.
0: Konten mendukung.
1: Sejauh ini alhamdulillah banyak juga pemerintah bikin event-event kebudayaan ya.
0: Alhamdulillah, Kak.
1: Seperti Festival Batang Hari, Festival Angso Duo. Kalau enggak salah entah Diki ada festival Beselang apa gitu, saya lupa. Beselang Umo?
0: Beselang.
1: Ada pokoknya festival yang mau dilaksanakan. Saya pernah lihat itu entah di seberang Kota Jambi atau pokoknya dalam waktu dekat ini kemungkinan ya. Dan yang itu yang menurut saya juga salah satu gerakan yang dibuat oleh pemerintah yang juga itu bisa membantu dan menyelesaikan tantangan kalian juga ya.
0: Tantangan kami sama, yaitu menaikkan kesadaran masyarakat untuk mencintai kebudayaan Kota Jambi.
1: Identitas kita itu ya.
0: Lagi-lagi identitas.
1: Nah, seperti budaya tradisional kan banyak sekali ya Diki ya. Menurut Diki, budaya tradisional saat ini masih diminati nggak sih Diki?
0: Kalau di tempat saya tinggal Kak, di Jambi Kota Seberang, kami masih sangat menjunjung tinggi apa itu kebudayaan. Bahkan dari kebudayaan yang kecil pun kami tetap masih melakukannya. Sama kayak kalau ada hajatan-hajatan gitu, itu ada namanya behidang. Mungkin kalau di luar-luar daerah seberang Kota Jambi juga masih melakukan behidang itu Kak. Kalau ada ceper besar, isinya ada piring-piring untuk nasi, lauk-lauk itu dioper-oper dan ditaruh di depan pengunjung hajatan. Jadi itu termasuk kebudayaan namanya behidang.
1: Oke, berarti mirip seperti makan bajamba itu kak?
0: Iya, mirip.
1: Oh itu,
0: sama-sama.
1: Oh sama.
0: Kalau di seberang Kota Jambi atau di Kota Jambi itu bilangnya behidang.
1: Beda-beda tempat, beda-beda sebutan ya. Tapi maksudnya sama.
0: Iya maksudnya.
1: Oh makannya sama-sama.
0: Iya gitu. Makannya ramai-ramai caranya.
1: Oh berarti itu yang, tapi sejauh ini masih berjalan berarti.
0: Masih berjalan kak, sampai sekarang.
1: Sepertinya di seberang itu tuh memang banyak ya upacara-upacara seperti itu. Masih kental ya?
0: Iya masih kental.
1: Oke.
0: Bahkan masyarakat seberang Kota Jambi itu masih tinggal di rumah panggung yang tiangnya tinggi-tinggi.
1: Iya betul. Nah. Oh, karena Diki ternyata asalnya juga dari situ.
0: Iya, dari Jambi Kota Seberang.
1: Asalnya dari situ Diki banyak enggak bikin, karena seperti Diki bilang masih kental sekali di situ kebudayaannya, berarti sering bikin konten di situ enggak?
0: Alhamdulillah.
1: Oh, jadi lebih mudah juga ya, mempermudah ya. Oke, dan di situ masyarakatnya juga masih terbuka berarti ya?
0: Iya, masih terbuka.
1: Untuk mereka juga mau loh bikin gimana seberang Kota Jambi ini bisa jadi dikenal. Potensi wisata. Oke, seperti Sanggar Batik itu kan juga kan Diki?
0: Sanggar Batik juga.
1: Rame juga loh itu yang kenal juga alhamdulillah sudah banyak juga ya. Tapi yang paling menjadi tantangan Diki ternyata tadi Danau Teluk tadi ya.
0: Danau Teluk Kak.
1: Danau Teluk. Nah, semoga itu bisa dikembangkan lagi lah Diki ya. Oke, mendekati akhir nih Diki di sektor pariwisata. Kita kembali lagi ke sektor pariwisata ya. Mungkin yang masih perlu dikembangkan dari sektor pariwisata Jambi menurut Diki apa?
0: Kalau dari sektor pariwisata itu adalah penjagaannya Kak.
1: Penjagaan ya?
0: Iya.
1: okay.
0: perawatannya. Mm-hmm. Jadi kalau menurut aku tuh kita mudah membangun, mm-hmm. tapi kita susah untuk merawat.
1: Menjaganya itu.
0: Iya, mm-hmm. itu tantangan kita. Karena aku lihat ada beberapa pariwisata yang kayak Taman Anggrek, Taman yeah. Kungku, mm-hmm. atau yang lain-lain, itu mereka punya nama, mereka sudah menjadi tempat pariwisata, mm-hmm. namun tempat duduknya ada yang patah, ada yang retak, ada yang ada yang catnya luntur, ada yeah. tempat bermainnya yang karatan, mm-hmm. itu yang sangat disayangkan, Kak. Itu tantangan terbesar bagi kita masyarakat Kota Jambi maupun mm-hmm. pemerintah Kota Jambi saat ini untuk segera diatasi.
1: Itu biasanya disuarakan juga nggak, Diki?
0: Itu biasanya disuarakan juga, Kak.
1: Kalian ini ke yeah. pemerintah gitu?
0: Benar.
1: Oh, disuarakan juga mm-hmm. ya. Dan alhamdulillahnya semoga didengarkan ya, Diki ya.
0: Amin.
1: Di semua sih itu sektor pariwisata Jambi dimanapun ya, mudah membangun, menjaganya yang sulit.
0: Iya, benar, Kak.
1: Oke, begitu. Nah, harapan Diki mungkin untuk perkembangan wisata dan juga budaya ya. Mm-mm. Bukan cuma wisata, tapi budaya Jambi ke depannya gimana, Diki?
0: Kalau dari aku, Kak, harapan aku kita itu harus tetap kembali lagi di awal, kita tuh harus tetap mencintai hmm. apa yang sudah kita miliki yeah. dan kita harus berusaha membangun apa yang bisa dibangun. Jadi kalau kita udah punya pariwisata yang punya kemungkinan untuk menjadi lebih besar mm-hmm. lagi dari sekarang, atau kita udah punya pariwisata yang mungkin sekarang kurang dikenal, mm-hmm. itulah harapan saya, semoga masyarakat Kota Jambi atau pemerintah Kota Jambi saat ini untuk lebih aware yeah. terhadap pariwisata yang kita punya.
1: Iya, betul, lebih peduli lagi.
0: Benar,
1: ya.
0: Peduli lagi.
1: Apalagi sekarang kalau purna tugas nih, Diki, iya. setelah purna tugas, apakah masih mau aktif nih, Diki, dalam kegiatan promosi daerah?
0: Pasti, Kak. Pasti. Pasti ya? Pasti, melalui konten, melalui segala macam, pasti.
1: Walaupun bukan targetnya lagi, tapi iya. tetap bakal dilaksanakan ya. Berarti udah seneng dengan kegiatannya ini.
0: Benar.
1: Ya, pengalaman di Bujang Kota Jambi ini ternyata mengubah cara pandang Diki juga iya. ya.
0: Banyak yang berubah dari diri saya semenjak masuk Bujang Gadis Kota Jambi.
1: Oke, okay. Nah, siapa tuh tertarik? Sekalian promosi ya, Diki ya.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.
1: Laba-laba keempat, perempat, Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur balik lagi bersama Cik Ewan di Besanjo. Jadi buat dulur yang nak sanjo tempat Cik Ewan nih, goyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884. Ini ya, telepon ini sudah bunyi-bunyi dari tadi, derang-dering ya Pak. Kita angkat dulu. Halo, Besanjo.
2: Besanjo, Cik Ewan.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Koyong.
1: Koyong apa nih? Koyong Adi, Koyong apa?
2: Koyong Adi.
1: Sekarang Mei. Cek, Koyong Adi sehat?
2: Alhamdulillah sehat Cek Iwan. Ini jaga panas-panas mendung, panas manja ini.
1: Panas-panas ini bukan manja. Panas-panas manja eh.
2: Iya.
1: Apa panas enye-enye ini?
2: Panas-panas manja
1: ini. Bukan panas enye-enye. Bukan panas enye-enye ini. Iya. Sehat, alhamdulillah, manja ya, itu. Alhamdulillah juga sehat. Senang aku menunggu sehat galunya, aku senang aku. Walaupun cuaca dah jelas ini ya, kadang-kadang.
2: Mau sehat galu juga.
1: Iya.
2: Senang gitu. Sehat.
1: Yang lain sehat. Dulu lain sehat ya. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya cepat sembuh. Amin. Ayo Koyong, nak apa? Lagu apa? Siang nih?
2: Lagu apa gitu? Nusantara ya?
1: Iya, lagu Nusantara.
2: Nah, juga lagu apa ya? Lagu Padang nih.
1: Boleh, yang mana tuh?
2: Aku Pulang Lauda.
1: Pulang Lauda, Pak. Spesialnya untuk siapa?
2: Spesialnya untuk rumah apa ini? Lagi guling-guling manja ini. Terima kasih waktunya, semoga sehat selalu Cik Iwan ya.
1: Amin, amin.
2: Jago kesehatan Cik Iwan.
1: Cuaca
2: nih, yo lagi tidak bersahabat.
1: Memang nian.
2: Iya, kadang kal panas ini.
1: Tiba-tiba gerimis.
2: Iya, gerimis. Ya itulah Cik Iwan ya. Terima kasih waktunya Cik Iwan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong Adi di Sukarame, Payo di Goyori setelahnya siapa ini? Ya, halo.
3: Halo, Besanjo, Cik Iwan.
1: Waalaikumsalam, Besanjo, dengan siapa di mana?
3: Dengan terima kasih, Cik Iwan.
1: Iya, dengan Cik Robi ya.
3: Iya, Cik Iwan.
1: Sehat, Cik?
3: Alhamdulillah, Cik Iwan. Cik Iwan sehat.
1: Alhamdulillah. Nah, kalau kata Cik Adi tadi di situ apa mendung-mendung manjo, kalau tempat Cik Robi Cik mana? Di Ramakasih.
3: Mendung-mendung cantik.
1: Mendung-mendung cantik. Ada namanya galur rupanya ya, sudahlah. Sikok mendung manja, sikok mendung cantik. Jadi manjo cantik. Tinggal kita nyari yang mendung-mendung manis.
3: Mendung-mendung, aja. Yang ketiga nih ngomong mendung-mendung manis.
1: Dinjok gula ya, dinjok gula mendungnya.
3: Dewan atau makan?
1: Sudah kita. Biasa, ayam geprek tuh lah.
3: Tidak
1: jauh-jauh dari ayam geprek 12.000. Apa?
3: Lalapannya apa pari?
1: Oh bukan.
3: Apa?
1: Dapat timun kan? Yaudah jadilah.
3: Timun.
1: Timun dari ayam geprek itu lah.
3: Pari.
1: Wah, kate. Enggak ada lah. Tidak ada lah. Rebus dewek dari rumah. Enggak kolu aku eh. Laju Cek Robi, nak apa lagunya?
3: Lagu apa lah ya, namanya?
1: Lagu apa lah ya?
3: Lagu apa lah nih? Itu Cik Ana, kayak gitu loh. Lagu Kate Urusan lah Cik.
1: Kate Urusan, I don't care
3: ya? Iya. Lemah tak Cik Ana dengan lagu Kate Urusan Cik Ana?
1: Dia nge-beat baik kan, jadilah.
3: Iya.
1: Lumayan.
3: Lemah juga kan?
1: Sudah itu bae. Spesialnya untuk siapa?
3: Spesial buat galo-galo bae, Cian.
1: Untuk galo-galo seluruh pendengar ya. Oke, siap.

0: Ucapannya selamat siang we lah.
1: Selamat siang mendung-mendung.
0: Selamat mendung-mendungan.
1: Bukan
0: mendung tanpa udon. Mendung tak berarti hujan.
1: Iya. Mendung belum tentu hujan. Tapi kalau hujan Pak, kalau hujan?
0: Kalau hujan alhamdulillah.
1: Kalau hujan alhamdulillah.
0: Iya, kan lah minggu ini tak hujan-hujan kan.
1: Oh, semalam hujan, Cek. Rente.
0: Mana sih ya?
1: Ulu.
0: Oh, di sini enggak hujan.
1: Ulu sekitar jam berapa ya? Jam 10-an lah.
0: Lemak. Aku tak kirim ke sini sih ya.
1: Ai, kambe kurang hujannya katanya. Nah, gek dulu lah kirim-kirimnya.
0: Sebentar
1: aja hujan. Bentarnya cuma. Tapi jadilah, jadilah.
0: Jadilah tapi.
1: Okay. Iya, bersih ke jalan dari debu jadilah, ya enggak?
0: Iyalah, ya kan. Itulah saya kan ya. Makasih waktunya,
1: Cik Yohan. Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, selanjutnya siapa lagi? Kita pas kelarnya 3 penelpon, kita ganjil kelar ya. Halo, Bu Sanjo.
2: Assalamualaikum,
1: Cik Yohan. Waalaikumsalam, Cik Asmi, ku sayang.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Kemarin hujan di tempat Cik Asmi, Cik.
1: Nah. Oh, deras ya di Demang ya?
2: Iya, lumayan lah.
1: Semalam kan?
2: Iya.
1: Oh, tempat. Oh, dulu itu apa?

0: jam 4 tadi mau kerja apa kayak?
1: Wah, wow, rajin yo.
0: Yo dia kan jam sudah sholat subuh dia nak jualan teh.
1: Heeh.
0: Yo.
1: Oke. Udah itu aja.
0: Oh ya, itu aja.
1: Oke deh.
0: Cik Yewa, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, lancar rezeki, enteng jodohnya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum Cik Yewa.
1: Waalaikumsalam Cik Asmi. Nah, sudah tiga penelpon ya. Kita dendang dulu kakek. Kita angkat telepon lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus

kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow

0: Ayo Cek, barusan nak lagu apa?
1: Lagunya ini bebas Cek Yawan ya.
0: Bebas.
1: Ya, coba ini. Apa ya? Yang lagu kita balas. Cak Yonian.
0: Cak Yonian.
1: Ha-ha.
0: Spesial untuk siapa?
1: Spesial untuk pendengar perempat baik. Matnya Cak Yon. Selamat tugas sampai tuntas ya. Lagunya ada kan?
0: Cak Yonem dari siapa penyanyinya Cek ya?
1: Kalau penyanyinya tuh cowok Cak Yon. Aku belum tahu nama ininya. Tapi judulnya Cak Yonian.
0: Coba aku cak. Aku cari dekat di sini Yonian ini. Cak itu Nian kali.
1: Apa?
0: Cak itu Nian.
1: Oh iya Cak itu Nian.
0: Oke oke.
1: Ah ini salah bacaan aku ini Cak ya.
0: Oke oke.
1: Ada Cak ya?
0: Ada dong.
1: Siapa Cak yang nyanyinya?
0: Widodo.
1: Widodo? Oh yang di Talang Jambe tuh.
0: Cak Yon. Jangan-jangan eh. Iya.
1: Jangan-jangan kita tanya bae agak asal
0: dia agak kita tanya bae.
1: Kita tanya-tanya bae. Ya buat Cak Yonnya selamat tugas sampai tuntas. Mau kasih waktunya Cak Yonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Fauzan di Banyuasin lanjut lagi ya penelpon selanjutnya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Siapa bae Cek Yon?
0: Siapa bae ini?
2: Siapa?
0: Siapa lah? Siapa ya? Siapa ya?
2: Saya Cek di sini Cek.
0: Siapa saya tuh?
2: Saya yang sangat mengharapkan hujan Cek.
0: Oh, mau gandos ya?
2: Kok tahu?
0: Soalnya pengen selalu hujan.
2: Iya, pengen selalu hujan ya. Tapi awas, banjir menurut hujannya enggak, Cek?
0: Jangan deres-deres sih.
2: Oh, ya aku minta deres-deres ini, Cek.
0: Ngapo, nak nampung banyu apa?
2: Nak mandi hujan.
0: Senianan itu. Senianan.
2: Amin, Cek. Semoga hujan deres.
0: Amin. Kesian tapi, Cek, yang di tengah-tengah sini galak kebanjiran kami.
2: Ya semoga tidak kebanjiran.
0: Iya. Lagu apa Celi?
2: Lagu apa Cek emak yang Cek?
0: Lagu apa? Baseng stecu-stecu. Mana abang tuh galak minta kan?
2: Jangan stecu-stecu Cek. Ini be apa? Tor monitor Cek.
0: Tor monitor Pak Yo.
2: Tor monitor ketua.
0: Iya ketua. Spesialnya untuk siapa?
2: Aduh,
0: gitu, Cek. Tapi
2: nyamuk, Cek,
0: siang. Ya, gak apa-apa. Dia cuma lewat bahaya dia tuh.
2: Dari tadi nyamuk, penyintir
0: aku.
2: Manis akun batu, Cek.
0: Iya,
2: Neci iwala, enak. Untuk ini, spesialin, Cek. Untuk siapa, Cek?
0: Untuk siapa lagi, kira?
2: Lemak, ya, untuk siapa, Cek?
0: Nah, tak tahu juga aku Cek untuk siapa ini.
2: Oh, dan Cek Yon tak galaknya lah. Untuk ini Cek, orang rumah aku Cek.
0: Nah, iya.
2: Lagi digawe. Semoga kapan kita bisa jalan-jalan berdua. Tapi tak galak dipisah-pisah. Anaknya nak titik dulu.
0: Nah, laju.
2: Jadi, pengennya semotor berdua. Kalau di sini sikok kan susah Cek.
0: Iya sih.
2: Gak bisa mesra-mesraan Cek.
0: Uy. Pacarnya.
2: Iya, kapan sih? Hari Minggu apa kan besok?
0: Iya, ini malam Minggu ini.
2: Nah, laju ya dak? Kita makan apa makan di mana gitu
0: kan? Iya, benar.
2: Iya, titip dulu budak-budak nih.
0: Iya, nah dengarlah ya, Cek.
2: Dengarlah ya.
0: Ai.
2: Kita mau berdua ini.
0: Iya, jangan nak diulang lagi nih.
2: Jangan diulang lagi ngomong itu cukup sekali.
0: Iya, dengarlah keluh kesah ini ya.
2: Iya, kalau pergi sih kok di situ, sih kok sini, susah
0: sih. Memang susah.
2: Enggak baca bermesra-mesraan kan?
0: Iya. Udah itu baca.
2: Oke, itu baca.
0: Oke deh.
2: Doa ya Cek Yon, semoga hujan deras ya.
0: Amin. Ya, tapi agak nunggu aku balik dulu.
2: Tempat tano kan.
0: Oh ya di gandus bayi ya. Semoga gandus hujan.
2: Amin. Oke.

0: baik Cik Iwan.
1: Oke deh Cik Eli.
0: Cik Iwan, semoga tambah cantik, manis dan imut Cik Iwan.
1: Amin.
0: Ketawa. Iya, itu baik Cik Iwan. Oh, kayak marmut katanya.
1: Iya.
0: Yuk, dadah Cik Iwan.
1: Dadah, dadah Cik Eli.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba buka WA dulu nih ya. Ini ada dari Mang Pendilang kan dalam. Jadi Assalamualaikum Cek Yohan, apa kabar? Besanjo minta puter ke lagu pantun Palembang Bay buat Cek Yohan, sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini sudah 3 lagu dan langkah kita terima telepon terakhir nih ya. Halo. Besanjo.
2: Oke, permisi. Nah.
1: Iya, boleh. Cek Sisi.
2: Iya.
1: Berapa paket aku tuh?
2: 884.000.
1: Wah, mahal kali.
2: Murah itu.
1: Iya, iya apa murah? Mahal itu, Cek.
2: Ya dong, murah banget itu.
1: Tak naruh duit gitu nih. Tuker lagu aja ya.
2: Oh, boleh. Naik ke lagu Pantun Palembang tadi,
1: Be. Pantun Palembang tadi, yang dari Cek tadi. Oke, siap. Spesialnya untuk siapa?
2: Spesialnya buat keluarga besar Bandara Sriwijaya, Bella.
1: Oke.
2: Siapanya? Salam kompak Bella.
1: Oke deh.
2: Tetap jalin tali silaturahmi lah dimanapun kalian berada ya.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Dan tuh. Pokoknya Bandara Sriwijaya Bersatu.
1: Wah, jaya itu.
2: Cik Ilham siapa siaran abis ini?
1: Abis ini Cik Ilham harusnya.
2: Oh.
1: Harusnya ya, tapi tidak tahu mentukeran dia sama Cik Gaya, tidak tahu gitu.
2: Kenapa tidak tahu?
1: Tidak dikasih tahu soalnya.
2: Ya sudah, kucur tuh lagu Pantun Palembang.
1: Oke deh.
2: Ya, makasih Kak Ilan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 lagu nih, kita diandang dulu. Sekalian ini kalau misalnya lah abis waktunya Cek Yohan pamit undur diri dari Sriwijaya Siang edisi 16 Mei 2026 ini. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal dilanjut lagi sama Sriwijaya Sore sama Cek Ilham ya, kalau tidak bergeser, kalau geser dikit paling sama Cek Gaya ya dah. Jangan mana-mana, tetap di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

Bawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Sore.

Lebih cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiap ke. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Oke, 88,4 MHz Pro 4 RR Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dodulur di Madopai Brado. Di suasana sore hari ini kita bertemu lagi di Bepadue Pepintak Lagu Dangdut lewat line telepon 0711351656. Kami persilahkan tentunya untuk dodulur bisa bergabung di suasana sore hari ini ya, di Bepadu Pepintak Lagu Dangdut. Diaturi bae dulur di line telepon 0711351656. Siapakah gerangan yang nak kepengen bergabung untuk kesempatan di suasana tentunya sore hari ini ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Bepadu Cik Gaya.
0: Iya, Bepadu Pepintak Lagu Dangdut.
1: Pepintak Lagu Dangdut. Aku kabar tidak ya, sayang?
0: Alhamdulillah, sehat insya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Cik Asmi.

0: Wahyu teh.
1: Hujan tak sano?
0: Tidak teh, bentuk-bentuk manja baik, tapi semalam hujan teh.
1: Oh, semalam?
0: Tapi aku hujan tak manja teh, walaupun tempat ini tak banjir jarang banjir teh. Iya.
1: Katanya banjir galaknya.
0: Tidak, kalau lah 2-3 jam teh hujan berbanjir teh.
1: Oh,
0: iya, kalau kira-kira masa sejam tak banjir teh.
1: Iya. Iya
0: lah.
1: Itu fitnah ah.
0: Iya benar teh, hujan itu berkah teh.
1: Benar, berkah harus disyukuri.
2: Iya,
1: benar.
0: Minta lagu deh.
1: Lagu apa?
0: Harta dan Surga.
1: Harta dan Surga, dong.
0: Oke, Cek.
1: Kirim untuk siapa?
0: Kirim-kirim untuk adik yang suka bangun itu, Nadia. Batuk tu, Cek.
1: Nah, singgahnya.
0: Iya, Cek. Ya, untuk adik aku yang suka bangun. Untuk Bang Iwan dengan Bang Indari Budodo. Untuk
2: yang mengadu
0: sekarang dengan Bibi, Putra Banten, untuknya Cik Akbar dengan Cik Lisa, untuknya Bang Pendi Lantan dan Pendi Jantik, untuknya Bang Simon pribadi, untuk Siti Aisyah, untuknya siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Untuknya Rizwan di Bukit, untuk Dodong, Cik Ita, untuk Bang Ujuk Potong Timbo, Bang Ujuk Sago, Sisi, Zahrul, Zara, Pak Ujan, untuk Bang Yasin, untuk Galo-Galo lah, Cik.
1: Galo-Galo, eh?
2: Untuk Kakang, untuk Kakang mana, Cik?
0: Ya, untuk Bang Al dengan Cik Jaya, semoga saya selalu lancar rezeki tu, eh.
2: Spesialnya untuk siapa? Untuk Kakang tu, bukan?
0: Untuk uang rumah aku lagi tidur,
2: jangan dibangunin, Cik, eh.
0: Iya, Cik.
2: Jangan dibangunin dia tu.
1: Tak boleh dibangun.
0: Oh, dia tu mau dibangun dah siap kuku, Cik. Ada galo, Cik.
1: Oh. Jangan dibangunin. Iyo, di... Halo.
2: Dia tu jangan dibangunin, Cik. Ringan dengannya.
1: Tak, Cik Asmi. Jangan dibangunin dia. Dibangunan dia.
0: Yang udah dibangun
2: tuh
0: udah bangun.
2: Biarkanlah, sudah itulah, bangun nih.
1: Jadi tidak usah dibangun nih, dibangunan dia suruh.
0: Gak jalan-jalan dia tuh besok,
1: Cek. Oh, gak jalan kemana,
2: kerja kemana. Kepi deh.
0: Tempoh hari jalan-jalan kerja kemarin, yoyonian, Cek. Jalan-jalan.
2: Ya iyalah jalan, bukan merayap,
0: iyo. Iya, barang mojek gitu, Cek. Sekarang,
2: iya.
0: Agak ke tempat mau.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Siti Aisyah.
2: Ini tahun nih.
0: Plasting mah emang Allah.
2: Sikoknya. Oh, sikoknya di Winito.
0: Sikoknya itu.
2: Nah.
0: Dijegil
2: kan yo anaknya tadi. Magang anak. Sikoknya.
1: Cacak bini ceknya.
2: Mata terjelit kan, biji mata terjelit, tangan dari pinggang kan.
1: Ini langsung online band, lembut suaranya. Biasanya cembitnya langsung.
2: Iya, dijegilkan yo.
0: Dicobit?
1: Iya, kena di radio biar terdengar nih cak lembut ngomong.
0: Dicobit. Sayang, cek, atau dengan anak itu.
1: Nyobit, jangan pakai jari, cek, pakai tang.
0: Ya Allah, ya Rabbi. Kejamnya dirimu. Jangan dong.
1: Nyobit pakai tang.
0: Bersyukur kita punya anak, kalau nggak punya anak kan kesepian nanti.
1: Yang ngomong tidak bersyukur siapa?
0: Emang hanyur nyobit. Janganlah dicobet, sayang dong.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita enggak punya anak.
2: Sayang dengan sayang dengan anak, sayang dengan Tony.
0: Sayang enggak lo.
1: Mendagang ada cobet dicokot.
0: Kalau enggak kasih ayahnya, enggak kasih anak ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Sudah kita dasar punya anak 4 ya.
1: Wow.
2: Ala ke rajin buat pagi ya.
0: Oh, apa masa depan, Ken?
1: Iya.
2: Singgonya besar jar, singgonya.
1: Bukan Cik Gaya. Cik Gaya. Di rumahnya ini Cik Gaya sering mati lampu.
2: Iya, itu korban mati lampu.
1: Sering mati lampu. Nonton TV.
2: Lah ngapa mati lampu? Apa salahnya? Coba.
0: Iya, mati lampu itu kan ngarah ke situ itu.
1: Inilah. Galak-galak jauh-jauh main tuh, jangan deket-deket main tuh.
2: Ini galak nganarudin pikirannya ketinya ya Allah sabi. Lah ngapo kalau lampu pidem perkami juga pidem.
0: Oh,
2: katik
0: hubungannya
2: mendak
0: itu.
2: Nah, memang apa hubungannya pidem?
0: Katik hubungannya.
2: Iyo, apa nak kau kira dah nunggu mati pidem lampu?
1: Kalau
2: nah dia ni anak, dia ni sudah nah. Astagfirullahaladzim.
1: Kalau mati lampu tu dah kata kutian.
2: Bukan, kalau mati lampu jatuh nyamuk banyak. Hal yang pasti. Ini anak kau din pikirannya tu. Astagfirullahaladzim.
0: Ini je tak gaya. Banyak uniannya.
2: Bukan, mohon belakang ya, Cik Gaya ngomong.
0: Mati lampu, sering mati lampu.
2: Iya, kan Cik Gaya ngomong mau belakang ya. Kamu punya awalnya anak kan? Anak tuh kalau di sekolah kalau mau belakang ya, dak?
0: Tidak dong.
2: Iya, udah deh. Nah, nganak pikirkan.
1: Yang jelas Cik ini Cik Gaya.
2: Wajarlah dia banyak anak.
0: Iya wajar
2: nih kan, Cek. Iya wajar lah banyak.
1: Tidak, wajar lah dia ngerti, Cek. Wajar lah dia ngerti. Ya kan, kalau dia ngerti kan berarti dia banyak anak.
2: Dem. Lanjut lagu apa, Bini Tony?
0: Ah iya, berhenti lama kok. Lagu ini
2: deh, Cek. Ayah, apalah, Cek. Ini lah Bini Tony nih, aman masuk dari pengen dulu lagu apa tadi?
0: Lagu Ridho Rhoma, Cek.
2: Ridho Rhoma?
0: Iya. Ini judulnya Let Happen Together, Cek.
1: Ish.
2: Gak betakoan. Let Happen Together.
0: Ya, Cek, pengen bahagia bersama anak-anak dan keluarga.
2: Apa? Let Happen Together?
1: Bukan.
0: Iya.
1: Let Set Together. Tahu tak, Cek, kalau Let Set Together?
0: Tak tahu lah siapa dia.
1: Mari bersedia bersama. Tanya lo dengan Cik Nat kayak tahu dia.
0: Tanyoklah.
2: Woi, dah Bini Tony ini kalau mel online suaranya enggak Cik.
1: Jauh ke.
0: Aku
1: tadi
0: depan radio nih ya, tapi suara Cik Gaya tuh.
2: Dah Bini Tony dah.
0: Ada lagu Let Happen Together.
1: Cak mana togethernya?
2: Together.
1: Together.
2: Together.
1: Tidak, Cik Gaya. Bukan together dan ijak gaya.
2: For you.

0: Tergada. Tergada. Tergada. Kau tak nak cek tergada?
1: Kan dia terkedeng dia ni.
0: Bukan terkedeng.
1: Terkedeng.
0: Terkedeng dia ni.
1: Kan terkedeng. Terkedeng.
0: Terkedeng. Tak terkedeng kedeng.
1: Tak terkedeng kedeng terkedeng. Nah, nak sekolah jauh ni am dia ni.
0: Rajin buka buat pakai ya weh.
1: Ya weh dia ni.
0: The best
2: lagunya tu.
1: Lari kato kado, bini Tony nyenyes mulo.
2: Oh, iya memang nyenyes cek.
0: Nyenyes boleh cek. Nyenyes boleh, tapi jangan nyenyek.
1: Nyenyek tidak, nyenyes boleh asal jangan nyenyel.
2: Tidak nyenyek.
0: Tidak.
1: Kalau dia nyenyek cek jangek kayaknya gek.
2: Ah, biarlah cek jangek.
0: Masak rendang hari ini cek deh cek.
2: Hah?
0: Cek, cek aja. Masak rendang hari ini.
1: Masak rendang.
0: Iya.
2: Amin.
1: Kalau Cik Gaya masak bodoh. Oli.
2: Oi.
1: Cik Gaya masak bodoh.
2: Masak bodoh?
1: Iya.

0: ada. Lupa
1: bang,
0: lagi.
1: Bang segala macam. Dan
0: Irin ada untuk galau-galau becek-becek ya.
1: Galau payo.
0: Untuk yang lagi dengar ke Cek Gaya ni, kamu dengar ke be. Semoga mendapat berkah dari Allah.
1: Amin. Sudah. Sudah payo.
0: Ada orang Cek Gaya.
2: Tunggu lah. Jangan nyok, bang. Nyok. Dia
0: nak ke
1: Cek Mangga? Tak. Kang nudeng lagi najan masalahnya.
0: Oh iya. Itu ya. Semoga bahagia selalu Cek Gaya.
1: Amin.
0: Bahagia bersama anak-anaknya tercinta.
1: Amin.
0: Dadah. Assalamualaikum sayangku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkahnya lu neng.
2: Lu neng. Bagi dia ke sembilu.
1: Ini azan kita jam berapa Mang Al?
2: Jam berapa?
1: 15.23 atau 15.21 gimana? Pak Yu, kalau memang ini masih sih kita terima dulu untuk sikok penelpon ya. Jadi yang simpel-simpel baik. Karena kita nak azan nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cek Gaya, Bang Al. Ya Allah, lagamu ada masuk.
1: Koyo ngadi.
2: Adi mana? Adi nang Adam.
1: Nang Adam.
3: Nang Adam.
1: Sehat, nang Adam.
3: Dah masuk, dah masuk.
2: Iya.
1: Oh. Nang ngapo cak itu? Hah?
3: Banyaknya pagar Cek Gaya.
1: Banyak pagar Cek Gaya.
3: Iya, dah macam masuk-masuk.
1: Be singgahnya Payu nang
3: kadang rindu dengar suara Cek Gaya.
1: Oh, Tuhan, saking ini oi.
3: Tawa-tawa aja kan.
1: Nang Adam lagu apa nang Adam? Biar cek cek gitu kin.
3: Ini Bay Roma Irama Bay.
1: Lagu apa judulnya?
3: Bulan Bintang.
1: Bulan Bintang.
2: Belum ada, Mang.
3: Bulan ada.
2: Iya, belum ada. Belum
3: malam atau bulan bintang.
2: Nyambung.
1: Iya. Ayo. Kirim dulu. Heeh. Heeh.
3: Galau-galau Bay Cek Gaya.
2: Iya,
1: Pak Yu.
3: Ini yang ini Gaal Bay. Cek Gaya ada Mang Al.
2: Iya. Ini ada Andre agak.
3: Yo.
1: Yo.
3: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cut dulu ya karena sudah waktunya azan asar ya. Untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kita dengar sama-sama kumandang beduk dan juga azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Dudulur gimana beradu dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan asar, maka tibalah waktu asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang berempat mengucap ke selamat menunaikan ibadah sholat asar nyube. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada di kawasan Sir Jalan Radio 2 di FM 88,4 MHz berempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Berikut kami hadir ke lagu religi pilihan berikut ini dari punyanya Sally dengan Bila Waktu Itu telah berakhir.

0: dulu, saatnya kita meloi bengkes, bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Buang sampah.
1: Ay, cacam, sampah pelombuan. Dak di jero guma, di latang, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo, Yai, ngapo tu jeget-jeget tu, Yai? Gai, cak sedih-sedihnya manggil wong cantik ni.
1: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam.
2: Ay, bagus lah mentah jingok cak ini.
1: Bagus.
2: Artistik rumah kita jadi kejingokannya.
1: Bagus. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus? Ya, cacam.
2: Jadi tak mana ya itu kendaknya?
1: Ya, bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, ya, siap.
3: Dan besoknya
1: gaya, oi gaya.
2: Lah ngapo pula oyai terjeget-jeget siang bolong main hari ni?
1: Oi gaya, ngapo pula aku sedang tidur ni ado di jambu rumah.
2: Nah, apa yai ni amnesia? Uji yai kemarin kan segala sampah dibersih ke, termasuk barang tua yang tidak terpakai lagi dipindah ke tempat sampah. Ya dak?
1: Aku tu nyuruh cuman sampah dan barang bekas baik, jangan sama akunya.

0: Siapa lagi yang nak gabung? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Belum diangkat belum tadi, Cik?
0: Sebelum diangkat tadi?
1: Iya.
0: Maklum.
1: Gak nyawab tadi.
0: Maklum lah agak ini, agak
2: ini. Mama gak diangkat dong?
1: Bersuara gitu.
2: Kalau mama gak diangkat, biar lagi ngangkatnya.
1: Siapa itu, Cik?
0: Hah?
1: Siapa itu?
2: Ini teman sirip semati. Pengpian. Apa kabar pengpian? Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
2: Baji, alhamdulillah mangpian. Talang balai.
1: Talang balai. Oi, paham ni.
0: Hujan tidak? Talang balai.
1: Gerimis ya.
0: Gerimis sama baik.
2: Gerimis juga. Ya ni banyak dari talangi, Cek.
0: Iya, banyak dari talangi, benar.
1: Oi, bagus ni. Suara mahal ya.
2: Baru tahu ini yang 1310 yang nomor ni orang nyebut itu.
0: Pasti kamu tu masuk entah akhir kamu suara dia bagus. Ladas ketawa.
1: Bukan lagi mendung ni kan ni hujan.
0: Jadi ladas. Payu pian lagu apa Yan? Biar cek siapkan dulu Yan.
1: Lagu suwe dah kira-kira.
0: Apa lagu suwe?
1: Lagu dari Mansur aja.
2: Boleh.
0: Apa? Judulnya?
1: Kira-kira judulnya suwe lah. Macam tak melebay.
2: Oh, tahu kami. Paling sejam karang.
0: Ada.
1: Ah, salah.
0: Sejengkal tanah.
2: Jengkal tanah. Menyesal.
1: Salah.
2: Apa?
1: Ikan lagu-lagu jarang dikeluar kayaknya.
0: Mulan bersinang lagi.
1: Hah?
0: Mulan bersinang lagi.
1: Ah, salah.
2: Jarang diputer katanya.
1: Jarang kayak. Diputar lagu kayaknya.
0: Bagi tua kamu nih bagi lagu lama nih.
1: Judulnya tuh
0: kertas.
1: Galak pengabu
0: Kertas dan api.
1: Salah.
2: Ini pelaminan kelabu.
1: Salah.
2: Apa yang
1: dibohongi?
2: Siapa dibohongi? Siapa dibohongi?
1: Mengal dengan cegaya.
2: Oh ya, wah. Tak boleh dibohongi itu.
1: Kalau jarang lagi kali
0: keluar. Besar duso enggak bohongi kami.
2: Iya.
1: Siapa yang kalau mohon tidak gaya dengan mahal mohonnya aku.
0: Enggak kada. Nah,
2: ini Cik Gaya. Lagu ini apa nak menggambarkan hatinya Cik Gaya.
0: Karena dia sering dibohongi.
1: Baca boleh nyambung lah Cik Gaya.
0: Kami tak pacak ngomong apa-apa ya, kami cuma bisa berkata itu adalah derita lu.
2: Mang, kalau mamang dibohongi mamang, mang eh?
0: Bohongi balik.
2: Jangan dibohongi balik, dibudi ke dia tu, mang.
1: Budi ke? Diotai.
2: Diotai.
0: Mautai,
1: bukan gotai.
0: Ayo, diatai. Kek untuk siapa Yan?
1: Baca ngirim nih.
0: Boleh.
2: COD.
0: Cuti.
1: Aku baru jumpai monitor je.
0: Jumpai monitor.
1: Malum lah tadi agak guru-guru, nak putus ngeri ye.
2: Ngeri apa?
1: Kalau agak lagi, dah lagi ye.
2: Tidak, omongan ini Cik Gaya ye. Nyeri ke wong Cik Gaya. Wong dari tadi mantau datang baru mantau masuk.
0: Itulah. Mana pogik manusia.
2: Mana pogik wong.
0: Manusia lain yang pogik kalau.
1: Yang masuk-masuk tadi.
2: Aku tadi dari jam setengah tiga nunggu ya, ni.
0: Masuk tadi Adi Sukagami yang diganggu sama Asmi bagu.
1: Lah kamu sebut ke ada aku kirim tiga kau tu deh. Aku ngirim mang. Siapa yang kalau ngirim di WA tu je?
0: Wapet. Gun Kondong.
2: Mang Sawal.
1: Mang Sawal.
0: Terus siapa lagi ya? Pendi Langkan galak juga.
1: Pendi ya.
0: Ini dedek bodek ni caknya juga. Ini ngirim juga ini dia.
1: Dedek juga miskol ada.
0: Nah ini anak. Dedek bodek ngomong togon lah ya pian banana jenyo. Dedek nak masuk jenyo. Mesti lah togon lah pulo jenyo.
1: Ada juga Mang Hendra Widodo juga Bunda Aleta Cak Pipit. Ada juga Celi di Gandus
2: Mang
1: siapa yang itu Mang di

0: Di apa? Di baju dulu.
1: Oh, Bang Aspi lagi tidur, jangan sebut gitu.
2: Jangan dibangun nih. Dia masalahnya di bangunan masalahnya. Jangan dibangun nih.
0: Jadi itu tuh saling dari penarian.
1: Iya.
2: Jangan dibangun nih, jangan dibangun nih.
1: Kalau dia bangun kok ngambai.
2: Bukan di bangunan dia, mendia bangun.
0: Siapa lagi? Mang Iwan.
1: Ayo kita kirim
0: buat gale-gale.
1: Mang Bos.
0: Buat C dengan Mang Alun.
1: Amin. Ada
0: lancar kita urusan ya.
1: Amin.
0: Nyamit aja doang kita, supaya hujan deras, supaya Mang.
1: Jangan. Jangan kelebu.
0: Amin. itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mang Pian di Talang Balai. Semoga selalu sehat dan keluarga di sana.
2: Di belakang Mang Pian ada siapa lagi ya? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Bagusan miss call ya sini ya?
3: Iya, miss call ya.
1: Miss call lah. Kol-kolanya Mang.
2: Dasar kanian.
3: Balik-balik dari Arab. Agak ni jadi.
2: Agak malum.
3: Iya, agak ini kena makbarat amat. Soalnya.
2: Endra Widede.
1: Sekarang Cik Gaya dia balik dari Arab, sekarang dia makin ini, makin sal. Begawe makin sal.
3: Makin sal. Salon.
2: Pak Wani kabang ah.
3: Kabar baik.
2: Tak hujan sano, tang nyambi.
3: Ini panas berengkang ya.
1: Wow.
2: Itu Kang No ini, iya. Kang No Mang Hentu busu.
3: Iya, tak berengkang masuk sapu, tak pala berengkang.
1: Cayanya, ini tepeci HP bagus ini.
2: HP bagus. Kaget kalau Bang Seng cek kemarin. Hah?
3: Yo, HP itu.
2: Ah, putus.
3: Hah?
1: Boleh buang ke?
3: Iya. Daripada di Boston, malu buang. Wow.
2: Pak, ya lagu apa ini kira-kira?
3: Lagu ini ya, kok Racun Sama Bisa aja.
1: Apa?
2: Racun Sama Bisa.
1: Sama apa perasaan itu?
3: Lewaldi.
2: Si Lewaldi?
3: Yo, racunnya untuk Aspen, ini bisa untuk Aspen juga.
2: Racun dan Bisa, kade anda nih.
1: Emang, tidak denger dia emang lagi tidur.
3: Oh, kade tidur ya. Jangan kemalu, Pak. Agak dekat tu tidak malu masuk kan?
2: Tapi rumahnya lah duluan masuk dia.
3: Iya, masuk banyak rumahnya. Ya, tapi bagus lah kan masuk banyak, dia ada kegiatan olahraga kan?
1: Iya. Iya.
3: Olahraga dia.
1: Dia ada keringat dia memang.
3: Dengan dia.
1: Boleh.
3: Ada Pian TV tadi ya? TV itu Talang Balai ya?
1: Bukan toko buku, bukan?
3: Bukan. Ada Nadiah ya?
1: Ada pisah ya?
3: Dia tuh kalau sudah jadi Budiah.
1: Iya benar juga ya?
3: Di
1: Nadiah
3: kan? Kalau
1: Budiah.
3: Cuma sekarang belum, kaget banget nyebut itu. Kalau gaya gitu.
2: Dipan.
3: Untuk ini lagi ya? Mang Bus ya, Rizwan ya, Pak Darmawan itu ya, Adi Pentung ya,
1: Adi Pentung,
3: Robi Rama Kasihan ya, ada Eli Guguk ya,
1: bukan Eli Sugigi ya,
3: ada Tony ya, ada Mang Simon ya, Mang Penangkan, Mang Gating, Mang Nafi juga Rojo ya. Jatuh sopo lagi yo.
1: Pak Disuripto.
3: Pak Diswarso eh. Pak Dimas ada juga. Swarso tu agak murah ya.
2: Iya.
3: Kalau emas mahal. Ada siapa lagi?
2: Ya Asno.
3: TV juga Jusal eh. 035678 eh.
1: Iya. Nah, gawat itu.
2: Si Asno juga nak sebut ni belum.
3: Asno.
2: Oh, Asno. Yo. Ini enggak ngomong kata ada daging dah. Kata ada utak. Jadi lama dah masuk.
3: Manggil jijik juga
1: jijik.
3: Jijik ya, ada satu lagi Robi sudah.
1: Mang Doni.
3: Cita Cita lain Ce Ani. Pak Akbar. Kakek bokek.
1: Mang Doni.
3: Siapa je?
1: Mang Doni.
3: Oh, Mang Doni
1: eh? Iya.
3: Adik aku Doni.
1: Oh, adik Mamang ya?
3: Iya, adik. Gimana meninggal? Yes.
2: Maaf lah, Mang Doni.
3: Ada anak lagi kau lagi eh.
2: Maaf lah, Mang Doni eh. Karena uang yang masuk online sih kau ini baru. Abis apa lah kamu? Tak makan ubat?
1: Habis ubat dia.
2: Iya.
3: Lebih sekilo lagi kau makan ubat. Cek siapa lagi eh? Cek Bunda Aleta ya. Mang Hendra Kayangan, Kakak Yasin eh.
1: Oh, Kakak Yasin.
3: Kakak dia tu. Karena tua lah dia dari aku kan.
1: Berapa tahun lalu tuanya, Mang?
3: Iya,
1: emang
3: tipis-tipis banget, 40-an. Beda tipis kan.
1: Apa lagi?
3: Putra Banten, Putra Kelana, Putra Fauzan nih. Gun-gun terang gitu.
1: Akbar.
3: Akbar sudah, ya dua kali dia tambah besar badannya. sekali galau lah, caknya sudah galau disebut ini.
2: Sudah galau ya?
3: Iya, yang belum agak ini ya po, yang berikutnya agak Nadia nyebutinya. Pokoknya selamat sore ya.
1: Iya.
3: Selamat menyambut malam minggu ya.
1: Malam minggu ya?
3: Iya.
1: Oh.
3: Yang ada cewek tapi yang ada cowok katik perijo lah.
2: Memang katik utak dia memang.
3: Iya. Masa perijo mencari kan? bocek gaya eh, mangalnya selamat tinggal sesa
1: lalu
3: eh, lancar luncur gawinya, banyak rezeki yang berkah pula kan.
1: Amin.
3: Selamat dunia akhirat cek gaya
1: eh. Amin.
2: Amin.
3: Moga penyakitnya pulih total cek gaya eh.
2: Amin.
3: Tidak mengulang lagi ya.
1: Amin.
3: Segitu aja cek gaya mangal.
2: Iya.
3: Saya mau nganjok dulu.
1: Ya nganjok lah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nganjok ya cek gaya.
2: Iya. Biar kelar dengan anjok ya. Tahu kong kita terima lagi dari siapa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Kenal. Kenal galau ini.
4: Kenal galau ya. Sudah A'a Ian.
1: Ih, A'a Ian.
4: Sudah ada tuh. E'ek Nadia.
2: Dah kalau Nadia tak boleh.
4: Tak boleh.
2: Budi yang boleh.
4: Wih, maaf lah kalau ada yang lagi makan ini. Kelepasan. Iya, memang gara-gara gak kebablasan ini.
2: Kalau yang di Ketapati itu kan II kan?
4: II.
2: Ya, Jijik! Iya, II itu ya. Yang tadi kan AA, doi kok tadi kan? Nah, iya. Kalau Budi,
4: Jadi, sedang, ulang.
1: Woi, ini wong nanya AA sudah makan belum?
2: Sudah.
1: Pertanyaan pribadi nih Cik Gaya.
2: Tapi itu memang di
4: pertanyaan.
2: Iya, memang dikhususkan untuk wong yang pribadi biasanya
4: kan pertanyaan itu. Sesuai kebutuhan gitu ditanya nih kan.
1: Iya. Oh iya, benar.
4: Makannya kan kuat. Nah, jadi kalau kita tuh banyak yang masuk ke dalam perut, itu kan harus di harus dikeluar ke. Jadi kan pertanyaan dia kan.
1: Benar. Ada yang sambungannya lagi, Cek. Untuk dulur-dulur yang sakit galak-galak makan. Biar ado.
2: Landasian kamu ya ketahui.
4: Jangan nama-nama tahu beras mahal.
2: Beras mahal.
1: Beras mahal.
4: Jangan landas tiga tahu.
2: Beras mahal, jahitan koyak gitu.
1: Dolar 17.
2: Tak sedar saya ngomong itu.

0: Ay, bunuh bae. Bunuh bae masih masukkan. Lagi dah. Lagi tak cara reporter bola, bel lagi garang berepotan.
1: Apa kan tak si Cicik miss call ini?
0: Oh, nah itulah, mah kau jangan tak sombong jadi
1: bos. Tak masuk miss call.
0: Miss call. Cuba kan dia lah masuk tadi.
1: Sombong.
0: Sombong ni ya.
1: Cak tak minjak bumi lagi singgahnya.
0: Iya. Lubang itu langsung ngarah ke pojok dia. Kalau saking sombong.
2: Wow, ngarah ke pojok.
0: Iya, saking sombong gitu. Nah, maaflah Mang Iwan belum rezekimu ini. Kita dengar baik dulu. Dengar baik yang masuk deh dulu kan. Kalau pacak masuk tuh dengar baik, mantap ya.
1: Coba dengar baik deh.
0: Iya. Nah, itu dia deh untuk Mang Hendra tadi sama Cik Kartini sama Dedek Nisanya di situ. Nah, ada lagi Mang Napi jaga raja. Cik Ita masuklah Cik Ita. Sudah dimencet lah nah. Cik Gaya muter lagu, Cik Ita masuk.
2: Sudah apa? Tiga ni sudah.
0: Iya. Ya, maksudnya mencet lah kan, Cik mencet sudah ni kan. Nah, lagi Cik Ita mencet masuk, ngobrol baik kaget di belakang sama Cik Gaya.
1: Masuk angin.
2: Masuk Pak Eko.
0: Masuk angin. Jadi Asmi juga tak ada masuk ya. Nah, ya Asmi sama... yang itu
2: biar lagi tidur dia.
0: Enggak usah sebut lah itu ya. Tidur pulau kan tak dengar. Apa ya sih batuk-batuk. Iya, maaf kan jangan minum banyu hujan. Iya, minum banyu dalam. Itulah batuk aja. Berdegi-degi aja.
2: Iya, apalagi banyu hujan tuh dari gesengnya lah yo.
0: Oh, aduh ini. Kalau di tank itu kan ini ada zat besi ya udah
2: itu. Apa dia? Infeksi dalam dalam perut tuh. Tetanus.
0: Iya. Ah dengar ya Agni, katanya kalau hujan tak ada lah banyak banyak kan.
2: Iya.
1: Mana tertampung?
0: Mandi.
1: Iya. Mana tertampung di pokok aspin.
0: Nah, iya. Iya tuh jangan tampung siram gitu.
1: Siram.
0: Kayak banyak cak ini kan, cantik kan. Siram pengecut itu nak bawa baca aja itu.
1: Pengecut dia?
0: Ini dia bangun dia.
1: Berjit dia langsung.
0: Iya. Terus ada lagi Mang Aldo di Talang Kelapo.
2: Talang Kelapo.
0: Mang Bos juga sama Bik Bos. Pak Pet sama Cik Mimin. Terus ada lagi Pak Zainal Busika, Pak Abar Malisa Cici ya. Cici belum masuk ya?
1: Belum.
0: Nah, pagar lah dulu sih nomor tuh. Iya. Jadi kita di miss call uang kalau masuk.
2: Iya. Jangan diajar gini ya nih.
0: Konsentrasi. Jadi jangan pas kalau masuk baru
2: di pagar. Iya. Justru lah di pas di pagar tidak masuk langsung.
0: Tidak masuk. Lama dulu tidak masuk. Balik rezeki.
2: Iya balik rezeki.
0: Dian Sudirman juga. Terus ada Pak D. Sripto Pak D. Kliwon, Pak D. Rapu, Pak D. Suharto.
2: Suharto.
0: Pak Asnu, Pak Darmawan, Pak Sasanaman.
2: Suwarni.
0: Mbak Suwarni, Bunda Ida Arifin, Aja Ida Sukacinta, Bang Ferry Sungai Rotan, lagi pacar ini, Boasi, Bunda Leta Nah, Bunda Leta ini apa dia kabar anaknya, mudah-mudahan
1: sehat ya.
0: Amin. Nah, sudah tuh siapa lagi?
2: Mang Ujo.
0: Ujo 035, Ujo Satu Rambutan, Mang Pen Mantan, Mang Pen Gating. Ada Mang Adi Pitung juga Adi, Mang Adi Sukarame, terus ada Mang siapa lagi? Mang Adi Saputro. Pulau Rimau. Lupa Ada Juni juga, Anggi. Terus ada Robi. Ada lagi. Ada aja lah pokoknya ada gala-gala
2: Akbar.
0: Akbar. Oh iya sudah Mbak Akbar.
2: Putra Kelana.
0: Putra Banten. Siapa lagi? Banyak pokoknya. Iyalah gala-gala bela kayak gitu.
2: Oh iya Mang Helmi nah lah Mang Inter.
0: Nah iya lah ilah Allah waktu.
1: Sawal sudah Mang Sawal.
2: Mang Helmi ini bareng Bik Nubah
0: masuklah juga
2: Mang Tozai.
0: Mantau saya juga itu.
2: Cuma
0: maksud saya kalau
2: dengar
0: penuh perjuangan nambah
2: antena. Iya dia tuh 7 meter
0: antenanya. Tapi lumayan lah ini apa salut lah ini dengan Mbak ini kan usahanya. Iya. Pian banana tadi.
2: Ah iya.

0: Tidak pian, yang mana namanya? Pian banana.
1: Pian apa?
2: Pian banana.
0: Banana.
1: Pianan pian banana. Kenapa dia banana?
2: Berarti kalau dia banana saya
1: tahu. Tidak, kenapa dia banana macam banana?
2: Hah?
0: Bang Ali pun udah belakang ini. Lo dia tuh ini cek gaya. Subenan.
1: Subenan. Oh pantes. Wajaklah dia pian. Kau tuh pulok ya, Nian. Mak mano jingo bener-bener pacak subenan iyo. Wajaklah kalau kau nak banana.
2: Tak boleh lah masuk kan, tak ada kata.
1: Balik gua artinya.
2: Untuk anak hilang
0: ya. Anak hilang.
2: Bengondrong
0: ya. Anak hilang. Oh anak hilang.
2: Anak yang hilang itu.
0: Bukan anak emas bukan?
1: Kan itu.
2: Dari mana emas? Anak hilang, anak buangan ya cocok.
0: Wow, anak hilang anak buangan.
2: Anak buangan cocok. Iya.
0: Balik ke rumah ngambil beras meh.
2: Iya. Makanya jadi buang tuh. Oh. Tapi data saudaranya
0: weh. Iya. Oh,
1: anak saudaranya. Anak
2: saudara.
1: Anak saudaranya. Habis kejata saudaranya. Anak saudaranya gitu.
2: Iya. Jangan buat menung terus dah sudah galau.
0: Oi, galau.
1: Lah dah ngerti juga cek gaya ngapunnya dia tuh.
0: Banyak galau sepanjangan itu.
1: Tidak, galau tuh pacak berepisode-episode itu noh.
2: Iya, kalah tersanjung.
0: Kalah. Oh, nah. Baru lah ngomong itu sanjung.
2: Buang sampai 6, yuk lagi ke 12 ini galau 12.
1: Kalah nih asli.
0: Berarti kalau dibuat sinetron bagus juga cerita dia tuh.
2: Tidak usah. Kaget bumperan galau gitu. Cerita dia tuh terlalu
0: kayak
1: mana ya. Terlalu di dengan mati sih.
2: Iya,
1: drama
2: penuh dengan
1: dramatisasi.
0: Macam ini.
2: Kalau sering-sering nonton
1: itu
2: kayak jadi apa gitu?
1: Melon, apa? Melankolisasi dia nyo.
2: Iya. Ini saking lah episode

0: teleponnya sudah.
1: Paling perjuangan dia di WA tuh lah kayaknya.
0: Itulah jangan satu-satunya pura meria tanpa urus ini kan sudah usaha.
1: Iya.
2: Tapi tetap ingat dan disebut deh, Neng.
0: Iya. Untung ingat.
2: Ayo, bye. Iyalah,
0: kalau bela bapak kakak ya.
2: Iya.
0: Kakak sama kakak ya. Iya. Bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Abang jadi hati-hati, semoga sampai sampai rumah. Dan mudah-mudahan dia kujanan.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iyalah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Sekolah lagi, terima ya.
1: Sekolah lagi.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam.
1: Nah,
2: ini Dian lalamu juga, Dian tidak masuk.
1: Iya.
2: Kemana nih adik aku Siko ini?
1: Sibuk jaga ya, secara owner roti komplit.
3: Dalam wak.
1: Iya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah sehat mang.
3: Iya. Lalamu juga ada dengar suara ini.
2: Dia ni telah lama kami selama cek kayak masuk bawin lah.
1: Ida paca.
3: Hujan sudah di tempat kami cek.
1: Hujan.
2: Oh di Sudirman sudah hujan ras ya?
3: Sudah barusan.
1: Oh baru pesan eh.
2: Ida terdengar di kita eh?
1: Tak dengar di sini.
2: Kecil anda di Jabul.
1: Apa cek? Apa bang?
3: Terkabul doa Nadia.
1: Oh ya terkabul.
2: Masalahnya Nadia tu mah. Nah dia tuh masuk kan.
3: Mingguan aman kata dia tadi.
2: Iya, malam kan, itulah dia minta lagu. Apalagi
3: Nero Sudirman kan.
2: Iya.
3: Pokapi naik sini kan.
1: Oh.
2: Itulah makanya dia tuh hujan di malam Minggu dia minta tadi.
3: Hujan di awal ke
1: Iya. Hujannya berhenti lah dulu, nak ngapel kan pacak beli roti komplit.
2: Tapi omongan Nadia tuh benar, omongan Nadia tuh benar. Pahit lidahnya masuk.
1: Oh, pahit lidahnya.
2: Pahit lidahnya masuk.
1: Lah cecep loh.
2: Dia ngomong langsung jadi.
1: Itu jadi.
3: Tapi
1: enggak perlu dengan tadi juga rada. Iya, kami kan kenapa mang kalau hujan terus malam Minggu kan mamang enggak acak rumah Esti kayak
2: gitu. Nah, tahu. Iya.
3: Cerita itu lah kalau malam Minggu.
2: Lagu apa ini Dian nak dengar?
3: Ngapa?
2: Lagunya lagu apa?
3: Lagunya ada yang punya, Be.
2: Ada yang punya.
1: Siapa?
2: Esti.
1: Siapa, Mang?
2: Ada yang punya.
3: Esti aku lah ada yang punya.
1: Wih, Mamang ini polos ya, Mamang.
2: Benar, dia tuh ngomong aku lah ada yang punya. Siapa lagi? Pak Yo, kayaknya pelayan. Itu siapa, Dian, sekirimnya?
3: Oleh-oleh siapa-siapa ya. Buat Nadia tadi ya. Moga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Buat Aleta, Ela ya.
2: Iya.
3: Mang Widodo tadi ya. Buat Dasni, Mang Aspin ya. Buat Mang Jeno Ikikai, Wapet ya. Mang Iwan ya. Cici Akbar ya. Paujan gitu ya. Terus buat Adi Pitung, Salurara Anggi ya. Buat Andra juga eh. Terus buat Galo-galo Bela ya.
1: Okay.
3: Mang Pendi ya. Sehat selalu Galo-galo Bela. Spesial buat yang tersayang ya.
1: Iya.
3: Buat yang tersayang ya. Tunggu lah malam Minggu ini ya.
1: Ucapannya
3: ya. Ucapannya dandan yang cantik itu Bela.
1: Iya. Dandan yang cantik ya.
3: Dah hujan, saya malam ini aman-aman baik.
1: Aman baik. Ya.
3: Nah ini lada ini saya tu. Iyalah.
1: Okay.
3: Itu bela ya.
1: Oke okay, siap.
3: You. Itu yang itu tolong dibantu energi 23 ya.
1: Kenapa?
3: Biar bisa itu.
1: Oke okay, siap.
3: Iya makasih ya.
1: You. You.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Berkat oke Dian Sudirman nih. Lagi kita bakal terima lagi untuk 3 telepon terakhir. Tetapi setelah kita dengar ke lagu pilihannya. Tapi sebelumnya kita bakal baca dulu WhatsApp yang masuk Mang Al. Ada dari Mang Pen di Langkang Dalang ya. Assalamualaikum Cek Gaya Mang Al. Minta lagu sedang-sedang saja dari Peti Pera. Kirim salam bentu Asmi Eli Gandus, Babang Tampan Lampung Dodong Pelaju, kemudian Anggi Andra Pipit yang ada di Talbot ya, Hendra Kartini yang ada di Talang Jambe, Iwan Yani Kertapati, Rizwan, Pak Darmawan, Wak Pet yang ada di Demang, kemudian juga Emang Bus, lakinya Bik Bus, kemudian juga Bik Busnya Dewe eh, Adi Pitung, Sahrul, Rara, Senamo yang ada di Gasing katanya, Nadia, Samo, Ani Kenten ya, terus juga Ceita di Lais, Robi Akbar, Putra Banten, Pauzan, Rudi, Pak Anwar, galau-galau baik buat Cek

0: sama Bang Al. Yeah. Selamat bertugas, salam sehat dan tentunya assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Lanjut lagi ada dari Awak Pet ya. Assalamualaikum Mang Al Cega ya.
1: Yuh,
0: semoga sehat-sehat selalu. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya. Lagunya buat pendengar perempat, semoga pada sehat-sehat galau be. Ya. Buat bini Wak Pet semoga cepat sembuh. Amin ya. Lagunya Diam-diam Cemburu dari Ica Trisnawasti. Mau kasih Cega ya. Mau kasih Balen ya. Nah, ada lagi ini dari Denpasar ya.
1: Denpasar nih. Denpasar Moon.
0: Tidak, ini dari Denpasar, dari perempat Denpasar katanya.
1: Ari Iwan.
0: Agak dulu. Dapat salam nih dari Mbak Dayu. Dapat salam dari Mbak Dayu nih, penyiar radio perempat Denpasar katanya. Halo, selamat sore buat para penyiar perempat di seluruh Indonesia. Tetap sehat dan semangat dalam siarannya dan semangat dalam menjalani hari-harinya. Tentunya tak doakan semoga pendengar perempat tambah banyak yang mendengarkan perempat melalui aplikasi RRI Digital dan juga aplikasi lainnya. Pokoknya selalu ceria buat semuanya. Nah, itu salam balik ya, katanya salam balik nanti, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Tio Darus yang ada di Magelang, yang katanya mendapatkan salam untuk seluruh penyiar dan juga pendengar Pro4 RRI Palembang dari penyiar Pro4 RRI Denpasar. Terima kasih untuk Tio Darus yang ada di Magelang ya. Oke, kalau cah itu dudulurku di mana be berada, kita lanjakkan dulu lagunya ya, kita dengarkan sama-sama ya. Ada Mansur S dengan Dibohongi, Leo Waldi dengan lagunya Racun dan Bisa. Kemudian ada Hujan di Malam Minggu dari Al Artis KDI dan Lesti dengan Ada Yang Punya.

0: Tapi dulu, saatnya kita meloi Bengkes Bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
1: Es batu hilang.
2: Barang ini taruh di mana, Cek?
3: Pucuk kapal susun yang bagus, eh?
2: Nah, jamano dengan tiga balok es batu nih. Dah muat lagi tempatnya.
3: Cek ini, Beh.
2: Ya.
3: Cuba awak kebet di bawah kapal. Jaga banyu sini.
2: Diket di bawah kapal? Ke es batunya...
3: Ay, aman-aman, Beh. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, kebet, Beh, di bawah kapal.
2: Ayolah, kalau mah itu. Kalau lah kena Cek Gayanian.
4: 3 jam kemudian.
3: Nah, awak dolah. Awak pindah ke bang-bang di pucuk kapal, yeah. Masuk ke jeruk rumah.
2: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Es batunya biar mamat sama aku yang pindah ke.
2: Payo kalau macam itu.
3: Nah, mana pula es batunya di bawah kapal ini? Pastilah ada aman. Tadi ambil bandit. Ah, hilang. Tinggal talinya bae. Ternyata bandit mak ini lagi. Ya, wah. Es batu yang ditaruh di bawah kapal, be pacak hilang. Apa lagi yang di pucuk kapal?
2: Lah ngomong ke, gak cair, masih becek gaya bantan teka.
4: Ingat, berpikir positif dan cubo dengar kesaran wong lain.
5: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan Lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
6: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

0: Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. 3 telepon terakhir kita terima. Halo, assalamualaikum Bapak Padu.
1: Bapak Padu, Bapak Bisa,
0: Bapak Bisa. Iyo, ini dengan A.A. Yasin.
1: A.A. Yasin, mana
0: ya? Oh. Opi.
2: Besok haro mang. Alhamdulillah sihat.
1: Mamano kada nunggu mah. Yang di samping.
2: Itu.
1: Bukan mamano kada ada cegaya.
2: Keadaannya cak mana? Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Sehat.
0: Tapi penyakitnya. Amin.
2: Makan nambah. Nambah malu.
0: Galapit Noah Mang Alin makan nambah. Galapit Noah dia nya.
2: Cegaya. Sekarang ini Yasin ni lagi happy happynya cegaya.
0: Lagi ngapu.
2: Lagi happy happynya dia ni.
1: Happy birthday.
0: Di yu yu. Lagu apa coba dulu? Lagu apa coba?
1: Terharu dari Indah Sendari ya.
0: Terharu.
2: Dengan siapa, Mang?
1: Apa?
2: Dengan siapa?
1: Dengan yang itu,
2: nah. Iya.
1: Yang di KL Anyar
2: deh.
0: Terharu apa terhura?
1: Terharu.
0: Oh, terharu,
1: Kirim juga ya?
0: Boleh.
1: Kirim buat nyok yang ada di Kenten ya.
2: Yang ada.
1: Selamat sore, selamat sehat aja ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu lagi buat aktivitas, selamat aktivitas aja.
0: Iya, iya. Iya.
1: Terus kirim lagi buat nyok Ica yang ada di Jambi ya.
2: Ica, Ica mana?
0: Ica di dinding.
1: Dan itu buat nyok. Ini kipit di dalam deh.
2: Ya.
1: Buatnya Ita Sungai Lai.
2: Ya.
1: Dan buatnya Nadia.
2: Iya.
1: Buatnya Bunda Aleta.
2: Iya.
1: Juga buatnya Mbak Ella Ceria.
2: Iya.
1: Buatnya Siti Aisyah. Yang ada di sana. Siapanya Mas Soreh, Mas Raja. Salam hormat buat Mbak Terima. Terus kirim lagi buatnya Mbok Wati yang ada di Belak Maham. Buatnya Gi Weng juga. Juga buatnya Eka di Belak Maham juga. Buatnya Anggi.
2: Anggi.
1: Ada di Puski. Dan buatnya Mbak Ida Desa Sukacinto. Kamu tak masuk dia cakap ya.
2: Siapa?
1: Mbak Ida Desa Sukacinto.
2: Ida.
1: Udah tu Mbak Ida Bunda Arifin ya. Buat mancik ya pula.
2: Boleh.
1: Buatnya Mang Helmi bareng Bik Nubah.
2: Buatnya
1: Opa Tozai bareng Omar Ruha. Buatnya Heran Widodo bareng Cik Kartini.
2: Jiji. Wah. Wih, cegaya langsung ngencet jiji ini cegaya.
0: Iya, tekanannya lain nih.
2: Iya. Jelas ini cegaya.
0: Iya, tekanannya bukan apa, tekanan wong ini, wong dendam ini.
2: Wong dendam ini.
0: Jiji.
2: Ini cegaya dapat nilai 10 cegaya. Artikulasinya pas.
0: Oh.
1: Kirim lagi cegaya. Buatnya MG bareng kita. Dah tu buatnya Anggus bareng Big Bos. Buatnya Iswan di Bukit Adi Pitung. Buatnya Pendi Gating Laut Langkan Dalam 0035 buatnya Akbar. Juga buatnya Ayah Sobari buatnya Heran Widodo buatnya Abah Romli. Buatnya bareng Cikgu. Dan itu buatnya Edwin buat galau-galau lah yang belakang lah nunggu
2: itu yang itu tuh yang galak nyebut A.A. Yasin tuh.
1: Ada teman segantung Mang Al.
2: Mak Jasmi.
1: Bukan yang ini. Oh iya, Jasmi ini.
2: Iya.
1: Iya, bukan mendak disebut ke pacar terlupa.
2: Iya, ucapannya.
1: Buat Jasmi, Jasmi ucapannya. Moga sehat selalu.
2: Amin.
1: Buat galau-galau be.
2: Dari
1: Azam Pinzet etang pasir kucali. Ucapannya salam kangen dan rindu selalu.
2: Iya. Bahasa itu.
1: Dan juga dikirim buat semua all crew RRI Pro 4 ya, dimana saja berada.
2: Oke, siap.
1: Ya, ucapannya salam kompak dan bentuk program dulu.
2: Mana
1: Cik Yowan? Cik Yowan, dari siapa
0: nih? Cik Yowan sudah tadi.
1: Tadi?
0: Iya.
1: Oh, dia ngembek ada di siang deh, bersanjo
0: Nah,
1: buatnya Cik Gaya sama Mang Al.
2: Iya.
1: selamat aktivitas.
2: Oke. Okay.
1: Semoga sukses, sehat selalu.
2: Amin.
1: Dan bertambah banyak rezekinya.
2: Amin.
0: Amin.
1: Dan juga selalu dipermudahkan segala urusannya.
2: Amin.
1: Semoga Cik Gaya cepat diangkat dari penyakitnya.
2: Amin.
1: Ayo, itu baca Gaya.
2: Yo.
1: Ya, makasih banyak atas waktunya. Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mang Yasin. Terima lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, Cik.
2: Nah.
3: Apa ini kabar, Bang
2: A? Sehat. Jangan terlalu kejing.
0: Yo. Wong yang galak sabar ini.
2: Sabagi. Apa kabar?
0: Oi. Oh.
3: Kalau sebenarnya boleh, oh, bercahaya para Bang Al ini.
2: Oh, kami ini sadar.
3: Namanya bercahaya, tak bergaya namanya ini.
0: Hari ini kami pakai baju hijau royo.
2: Kami sadepan.
3: Iya. Lagi ke tempat Bang Al bar lagi ke bayu.
0: Iya kami.
2: Gak ngeloyo ke? Eh.
3: Di depan ini, belum masuk katanya.
2: Belum masuk ya?
3: Belum
0: ada masuk.
3: Nah ini nah itu tegak depan radio nah.
2: Tegak depan radio.
3: Ada ke depan lagi atau ini ada putra
2: banten udah. Oh, lah ini antri.
3: Di depan ini kan.
0: Bukan memang sengaja cek kayak setegap.
3: Bandara Sriwijaya cek lah kumpul kalau di depan aku ini.
2: Oh ya Allah.
0: Yang tegak di depan tuh cek kayak setegap.
3: Iya, nak masuk kalau dia nih tapi waktu sudah enggak injok lagi.
2: Kita panjangin ya, Gek.
3: Aku minta lagu ini baca.
0: Lagu apa?
3: Aku minta lagu jangan dibohongin emang sur.
0: Sudah tadi barusan.
2: Iya. Jangan mang, jangan dibohong emang gitu emang.
3: Bulan dari Mega Mustika.
0: Apa?
3: Bulan.
0: Bulan Mega Mustika.
2: Bulan. Lemah.
3: Kirim buat Akbar, Kapanten, Pauzan, Robi, Bang Eli juga Sisi, menguju Langkan, menguju Gasing, Mangku. Kosong tiga.
2: Menguju Gasing.
3: Mang Pendi Langkan.
2: Lanjut tarik
3: buat juga Akbar.
2: Oh ye yeah.
3: Buat itu mesin yang besar tadi ini dia.
2: Tarik mah.
3: Kalau baterai
2: habis okay.
3: Jadi senggol kalau
2: dia. Oke, okay, siap.
3: Oh, sudah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mega Mustika tadi.
2: Uh-uh.
0: Mega Mustika bulan
2: itu. Bulan.
0: Di mana nana itu. Iya benar ya.
2: Lagu Oma itu bulan bintang.
0: Oh iya lain nih. Ada bulan. Oke, okay, kita terima lagi. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah, dengan siapa nih?
2: Siti Aisyah.
4: Sama Mbak Wati.
0: Mbak Wati.
2: Pemuletan. Ini tetangga Sahul ini. Tetangga Sahul pemuletan.
0: Pak Mano Kabang
2: Sahul Murad. Iya.
0: Pak Mano Kabang Mbak Wati.
4: Hujan Cek Gaya.
0: Hujan di sana pemulutan.
4: Iya.
0: Degas dak?
4: Deres.
0: Saya kemarin berapa hari ini kan panas terus kan?
4: Iya.
0: Di
4: Lembang hujan dak Cek Gaya?
0: Kalau tadi kami pas kesini gerimis.
4: Ini sekarang?
0: Sekarang enggak tahu, tapi ada kata Dian Sudirman tadi, jadinya di daerah Sudirman sudah hujan deras katanya tadi.
4: Deras ya?
0: Iya.
4: Ini lah sudah nak berhenti lah Cek Gaya.
0: Lah nak berhenti lah.
2: Nak berhenti ya Cek ini. Cek. Nak berhenti.
4: Iya. Lah
2: kecil-kecil
4: sudah.
2: Oh, kecil-kecil.
0: Lah gerimis ya.
4: Iya.
0: Tadi deras ya.
4: Iya, sekitar jam 4 tadi nak deras.
0: Payo lagu apa kira-kira Mbak Wati nak dengar?
4: Lagu Mengapa Ada Dusta
0: deh. Mengapa Ada Dusta dari siapa tuh?
4: Dari Kitty Andre.
0: Kitty Andre.
4: Ya.
0: Mengapa Ada Dusta?
2: Kirim-kirimnya aja.
4: Kirim-kirim. Kirim-kirim untuk siapa ya? Adi Rantawalai. Sedanya Mang Dut di Bu. Mang Pen Gasing Laut tadi sama Pak Ependi Langkan ya.
2: Ya.
4: Sedanya Rizwan Bukit Berbunga.
2: Yo.
4: Iwan Yeni. Hendra Widodo.
2: Yo.
4: Hendra Kayangan. Adi Pitung.
2: Yo.
4: Udahnya Fahrul Murad. Clara.
0: Yo.
4: Clara Eka. Nadia Yasin Tanggo Buntung. Masuk sudah Yasin Tanggo Buntung.
0: Sudah ya? Bagusan tadi.
4: Yo, sudahnya Robi Ramakasi. Sudahnya siapa ya? Menguju sako rambutan. Mang Tosai Biruha. Yang barusan turun tadi Pak apa?
0: Pak Sobari, Teluk Kijing.
4: Oh iya, Pak Sobari ya. Sudah Cek Gaya, galau-galau lah Cek Gaya.
0: Galau-galau ya Pak Yu, siap.
4: Ya, untuk Cek Gaya sama Mang Alnya.
2: Yuk.
4: Terima kasih. Sehat selalu.
2: Amin.
4: Selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kontrak terakhir itu tadi Mbak Wati ya. Makasih banyak yang sudah gabung ya. Bukan Cek Gaya ada gak terima lagi karena masalahnya waktu juga. Agak takut lagu-lagu yang diputar lagu tidak terputar ya. Cek Gaya pamit dengan Mang Al. Kami mau ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Minta maaf kalau ada salah-salah kata, jangan masuk ke hati ya, itu cuma kelakar baik. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mak rasonyo buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama Kula Cek Gaya. Inilah informasi selengkapnya. Pernikahan adat Aceh dimulai dengan prosesi Banranup. Dengan prosesi Banranup dan yaitu lamaran yang ditandai dengan pemberian daun sirih sebagai simbol kesungguhan. Setelah itu dilanjutkan dengan pertunangan untuk nentu ke tanggal dan juga mahar. Prosesi berikut ini adalah Tung Linto Baru, yaitu penjemputan pengantin lanang ke rumah mempelai betino. Penjemputan ini diiringi dengan tokoh adat dan juga pembacaan solawat. Setelah akad berlangsung rangkaian Tung Daro Baru 7 hari kemudian. Rangkaian ini merupakan penjemputan pengantin betino disertai dengan hantaran yang khas. Tradisi sasi adalah aturan adat di Maluku hingga Papua yang melarang pengambilan hasil alam untuk jangka waktu tertentu. Sistem ini dibuat tentunya agar sumber daya alam dapat pulih dan juga tetap lestari. Larangan dalam sasi ditetapkan pada berbagai hasil laut dan juga hasil bumi, tergantung dari kebutuhan masyarakat setempat. Aturan ini menjadi bentuk pengorbanan lingkungan yang sudah ada sejauh sebelum konsep konservasi modern diperkenalkan. Selain menjaga alam, sasi juga mencerminkan nilai kebersamaan dan juga tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Tradisi ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan juga dapat berjalan efektif melalui kearifan lokal. Tadi ingat Pro 4, informasi sedengat bersama Pro 4 RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pajak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dedulur juga pajak melalui sosial media terverifikasi kami pajak Facebook, Instagram, TikTok, X, RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Gaya mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

4,4 MHz per 4 dari Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan, Dodolor, di mana kami berada. Lagu-lagu religi kami hadir ke jelang pengajian Al-Quran dan berkumandangnya beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Roma Irama dan Anissa Rahman kali ini dengan Rabbana.

Al-Quran Surah An-Anfal ayat 1 sampai dengan 6 dibacakan oleh Qori kita Husnul Khotimah dan KG berkumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dulur di mana berada dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib tadi, maka tiba waktu maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang Perempat mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghribnya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada di kawasan siar jalan Radio Duo di FM 88,4 MHz Perempat dari Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Berikut kami hadirkan beberapa lagu religi pilihan.

Muslim sejati adalah yang tidak pernah menggunakan lisan dan tangannya untuk menyakiti sesama Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

yang pertama kali dipanggil ke surga adalah orang-orang yang senantiasa banyak memuji Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Hadis riwayat Tirmizi.

Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

0: Ya, lagu-lagu religi kita tinggalkan dan selanjutnya kita kembali lagu-lagu daerah Nusantara dan Sumatera Selatan.
1: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Pro 4
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat. Informasi sedengar bersama Perempat, barang kula cek inilah informasi selengkapnya. Rabah Geleng adalah tarian tradisional dari Aceh Barat yang dibawa ke oleh penari laki-laki. Gerakan dinamis dengan iringan tabuhan di mana rapai dan syair dakwah. Tarian ini terdiri dari 3 bagian yaitu saleum, kisah dan juga lani. Setiap bagian mempunyai fungsi sebagai salam, penyampaian pesan dan juga penutup. Selain itu sebagai hiburan, rapai geleng juga menjadi media syair agama dan juga syair mengajarkan nilai moral dan juga kebajikan. Papeda adalah makanan pokok masyarakat Papua berbahan dasar sagu yang dimasak sampai mengental. Hidangan ini biasanya disajikan bersama iwak kuah kuning yang dibumbui rempah khas daerah pesisir. Teksturnya kenyal dan juga lengket, dimakan dengan caro di serumpun guna ke sumpit bambu. Papeda mempunyai nilai gizi tinggi karena kaya akan serat, rendah lemak dan juga menyehatkan tubuh. Masyarakat Jayapura menjadikan papeda sebagai simbol kearifan lokal sekaligus identitas kuliner Papua. Papeda juga diperkenalkan kepada wisatawan melalui festival kuliner dan promosi budaya daerah. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedingkat bersama Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya baca diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga dodolur baca melalui sosial media terverifikasi kami, cek Facebook, Instagram, TikTok, @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dodolur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui WhatsApp di dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kulo cek yang mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

Itu dulu di mana berada tinggal ke dulu tentunya lagu Irama Batang Hari 9 dan selanjutnya kita dengar ke dulu Kumandang Beduk dan Azan Isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Terdengarnya kumandang beduk dan azan Isya, maka tibalah waktu Isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang Perempat mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ada di kawasan Sir Jalan Radio 2 di FM 88,4 MHz Perempat RRI Palembang. Dan dulur berikut kami hadirkan sikok lagu religi dengan judul Ketika Kaki dan Tangan Berkata dari Fatin.

0: Dulur di mana berada udah terasa akhirnya waktu juga yang bawa Cik Gaya di penghujung kebersamaan untuk kesempatan di malam hari ini. Lepas ini bakal ada Cik Ilham yang bakal melanjutkan perjalanan perempat dari Palembang. Cik Gaya pamit mundur, mau kasih banyak untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
0: Dulur di mana berada selanjutnya kita dengar sama-sama legenda, mini drama legenda Yaki Ya Bos.
2: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
3: Yaki Ya Bos berasal dari Tanah Lea yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yaki Ya Bos adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yaki Ya Bos berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yaki Ya Bos memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lea adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yaki Ya Bos berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yaki Ya Bos juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yaki Ya Bos setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki, itu binatang kah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua. Sabar.
0: Usir dia, bunuh
1: sabar.
0: Dia.
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
0: usir
2: dia. Usir dia sekarang juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar.
2: Kami
0: akan
2: bunuh dia.
1: Kurang ajar benar-benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng! Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

banggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam bicara dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya di suasana malam minggu ini? Kali ini bakal berewangan dengan Kulo C. Ilham. Kita ketemu di edisi Sabtu tanggal 16 Mei 2026 ya. Dengan cuaca Palembang yang saat ini tengah dingin karena sudah diguyur hujan. Tapi C. Ilham harapkan Macam bicara dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang. Dan kita ketemu di Sriwijaya Malam sama Jelang Kaki Tuntas di jam 24 malam. Sudah dibuka perjumpaan kita dengan program legenda. Tadi kita sudah simak sama-sama ya. Dan saat ini kita lanjutkan di Sumsel Bertendang sama Jelang Kaki di jam 21 malam. Yang pengen telepon juga boleh di 0711-351-35156. Yang pengen WhatsApp juga boleh di 0897-7884-884. Dan jangan lupa juga kaki kita bakal kelakar sama-sama untuk di program kelakar kita yang pecah biasa di Saban Minggu Malam atau di malam minggunya kami ketengahkan untuk merewangi suasana malam Manca Bice. Yang pengen ngakak sama C. Ilham boleh kaki ya. Kita bakal ngakak sama-sama sampai tuntas kaki kebersamaan kita. Baik, dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Oke, baik, sudah diawali perjumpaan kita dengan lagu yang satu ini adalah lagu di antara Rambang Belido dan tentunya di antara suasana malam ini serba salah ya, macam biasa bukan serba salah sih, kayak apa ya, pilihan yang tidak mengenakan, nak keluar rumah hujan, di rumah juga tejonon, itu nama macam biasa ya, apalagi yang punya ayang beb, aduh kayaknya malam minggunya kalau udah diapeli kakek jadi kelebu ya malam minggunya ya. Tapi dengan cuaca yang kayaknya kurang bersahabat, malam ini mendingan kita di rumah beda deh mancik bicik ya. Karena biasanya kalau hujan tuh tekstur jalan menjadi licin, dan juga biasanya tuh dingin juga ya, daripada kakek masuk angin no, laju dacak begawe. Jadi mendingan bersantai di rumah sambil monitor di Pro4 FM Palembang. Ada Cik Ilham di sini ya. Halo dan selamat malam. Cik Ilham juga menyapa yang lagi sakit. Kita doakan siapapun itu, mudah-mudahan lekas sembuh dan juga mudah-mudahan kembali bisa beraktivitasan. Dan yang pasti, silakan yang pengen bergabung 351656 yang pengen request lagu Sumsal. Tapi belum kirim salam ya. Kirim salamnya kaget di jam 21. Masih dengan Cik Ilham, kita di kelakar kita. Oke, dan langsung kita bakal sapa penelpon pertama kita untuk di Sumsel Berdendang. Ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo Sumsel Berdendang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa di mana nih?
1: Robi, Cik Ilham.
0: Oke, Cik Robi di Ramakasih ya.
1: Iya, Cik Ilham.
0: Apa kabar tuh malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cik Ilham, alhamdulillah sehat juga. Iya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi di rumah BC ya?
1: Iya, Cik Ilham, malam minggu di rumah nih.
0: Ngapo lah?
1: Biasa, Cik Ilham. Katik toloan.
0: Lah, oleh katik toloan jadi di rumah tuh lah ya. Oke. Lagu apa kita, Cik? Lagu Sumsel?
1: Lagu Nyenyes, Cik Ilham.
0: Nyenyes? Tidak boleh kita nyenyes tuh, Cik, ya?
1: Tidak boleh nyenyes, Cik Ilham.
0: Ngapo lah? Kalau nyenyes kagak?
1: Kagak katik kawan. Jauh-jauh lo kawan kalau nyanyi.
0: Itu ya. Siapa nyanyinya nyanyes nih?
1: Hah?
0: Yang nyanyi nyanyesnya Edi Mali ya?
1: Gak salah, Rigan Prabu kalau gak salah.
0: Rigan Prabu.
1: Apa Cik Ilham
0: kalau Cik Ilham bukan nyanyes. apa Cik Ilham ini ngumpat Pak Dona.
1: Apa kan Cik Ilham?
0: Cik Pakam kalau Rigan Prabu nih Cik. Apa ya?
1: Apa nyanyi pernah aku minta Cik Ilham?
0: Iya memang ada itu. Kalau salah Edi Mali dah itu ya. Oh iya ada lagunya ada.
1: Rian Prabu kan?
0: Iya benar. Sudah kita siapkan ini lagunya. Salamnya kaget di kelakar kita Cik ya.
1: Iya Cik Ilham.
0: Oke, Pak Yu.
1: Ya itu Cik Ilham.
0: Yo Pak Yu, terima kasih Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Robi yang ada di Ramakasih, terima kasih teleponnya luar biasa nian ya. Malam ini katanya toluan katanya tadi tuh. Sama Cik, mendingan kita di rumah beda ya. Oke, di belakangnya Cik Robi kita sapa kembali. Ada siapa? 351656. Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo Sumsel Berdendang, bersama Cik Ilham yang ganteng.
0: Iya, sama Cik Aswin, apa kabar?
1: Iya, sehat Cik Ilham.
0: Iya, alhamdulillah kalau sehat tuh makan masih bobo ya.
1: Ayo, tinggali pula bubu.
0: Tapi aman ada lauk, man katik lauk, tak ada bubu kan?
1: Tak ada lauk, tak ada bubu
0: ya. Jadi di rumah saja ini?
1: Iya, berdua, belum madu.
0: Wah, lagunya apa ini? Lagu apa kita?
1: Bukan, gerobak burung sapi gilir.
0: Lah, itu dia ya.
1: Hancur sama gerobak burung tarik sapi gilir boleh.
0: Tak setolu anian itu.
1: Rusak
0: gasit namanya. Oke, lagunya sudah kita siapkan juga di sini, Cek.
1: Kelakar bagi kita nyambung.
0: Ayo kelakar ge, jangan temanya masuk. Temanya kita buntu. Buntu. Kalau buntu, kalau buntu tuh da acak ngapa-ngapa gitu ya. Buntu. Buntu tuh tek sen.
1: Oh,
0: wesen.
1: Mudah mana itu lubang ke bae.
0: Numpang sama siapa?
1: Debu ke bae, Cek.
0: Lah, itu ya. Oke lah kalau begitu Cek. Ayo.
1: Kita sambung di kelakar kalau masuk.
0: Oke, siap.
1: Semoga ya, Cek.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagunya. Teleponnya sudah kita siapkan juga lagunya. Dan satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu, kita sapa ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
2: Halo, Assalamualaikum Sumsel Berdendang.
0: SP semangat. Iya, apa kabar CSP?
1: Alhamdulillah, Mas.
0: SP ini Cak Namo bedak lamu ya, SP ini ya.
1: Iya, SP nama saya, SP.
0: Ada kan bedak SP kan?
1: Waduh, yang bukan bedak yang pipa itu kan?
0: Oh, bukan. Iya. Itu bedak lamu itu tuh. Oke. Okay. Oh, iya. Lagunya apa gitu CSP?
1: Malam ini,
0: Kaki kita ada kelakar di jam 21.
1: Waduh dangdutnya, eh.
0: Ado, selang-seling gitu. Iya. Agi ado kita rengek ke lagunya Dasar ya, ya. Kau Bandit. Ah, lagu itu ya. Payo payo. Ya,
1: pertama apa nomor 3 dangdut?
0: Nomor 3 gitu.
1: Ah, lagu itu nomor 3 ini nyari.
0: Oke, okay, lagunya apa kita cek yang sumsel dulu?
1: Kacang dek lupang kulitnya dari ini.
0: Kacang dek lupang kulit.
1: Au.
0: Oke, coba kita cek dulu ya kacang dek.
1: Lagu ini be silam, ubah ah. Silam.
0: Yang mana?
1: Kala Berjudi be dari Jeffrey.
0: Kala?
1: Kala Berjudi.
0: Lah ya. Yeah. Payo payo ada lagunya.
1: Sesuai dengan tema kan ya? Tema kan apa dia?
0: Buntu.
1: Buntu.
0: Iya.
1: Nah, ini sesuai nih Kala Berjudi ini.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Tapi ini lagu Jambi nih, Cek.
1: Itu kan lagu Palembang ini.
0: Siapa nyanyinya tuh?
1: Jeffrey, Kala Berjudi.
0: Oh, iya, ada.
1: Ada ya?
0: Oke, ada dua versi dan ya.
1: Kita tunggu ya, lagu Cek.
0: Oke, payo.
1: Gak boleh kirim-kirim ya?
0: Kage kita di kelakar kita kirim salamnya.
1: Oh, iya. Nah, itu ya, Cek.
0: Payo.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Manca Bicek sudah 3 penelpon yang kita terima teleponnya. Silakan yang pengen WhatsApp juga boleh ke Gigi Ilham Bacoke juga di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: memiliki keunikan atau cara yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Begitu pula dengan upacara pernikahan yang ada di Sumatera Selatan, pagar pengantin. Iya, ini bukan pengantin dijadikan pagar atau pagar dijadikan pengantin. Pagar pengantin adalah tarian yang tergolong sakral, di mana pengantin wanita berdiri di atas nampan atau disebut juga dulang agung keemasan hingga memasang tanggai ke jari-jari pengantin wanita. Semua ini tersusun menjadi sebuah cerita dalam tarian yang lemah gemulai dan memiliki makna yang dalam. Tarian ini hanya ditampilkan pada acara pernikahan dan dibawakan secara ganjil. Keunikannya, pengantin wanita turut menari. Tarian ini melambangkan pelepasan masa lajang dari pengantin wanita kepada keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya karena telah dipersunting oleh pengantin pria pilihannya. Menurut adat, apabila seorang gadis telah dipersunting, seyogianya tak diperkenankan tampil menari lagi di muka umum, kecuali atas izin suami.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, lagu yang satu ini adalah lagu Uma. Waduh, ini lagunya Melonian Mancebicaya bikin kita menjadi kangen atau rindu yang tak tersampaikan. Terkhusus untuk Mancebicaya yang mungkin Uma atau Ibu ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya memang sudah meninggalkan kita selamanya ya. Cuma doa yang bisa kita panjatkan sebagai bentuk rasa sayang dan juga rasa untuk mengobati kerinduan kita yang masih ada saat ini ya. Biasanya Uma tuh wong yang paling menerima keadaan kita. Uma juga tidak beralasan untuk selalu menerima kita dengan segala kekurangan, tapi di matanya kita tetap sempurna. Dan yang pasti cuma cinta Uma lah mancebice yang selalu membuat kita tuh menjadi nyaman, menjadi tenang tanpa ada rasa cinta yang bersyarat kayak itu. Nah, ya pasti kita sekali lagi untuk mancebice ya rindu dengan umaknya. Ya masih ada, silakan dicium dan juga ungkapkan itu ya rasa sayangnya. Dan ngomongin soal Uma, tadi kebetulan Cik Ilham juga waktu sebelum pergi siaran, ini ceritanya bener nih mancebice, ada kawan yang sudah pecah keluarga dewe ya. Jadi dia tuh kalau di depan umaknya atau di depan ibunya tuh selalu menampakkan sikap cuek, kayak terkesan apa ya, acu tak acu mah itu. Nah, tapi kalau di jauh ibunya, dia tuh selalu berusaha untuk kayak memberikan yang terbaik ya. Contohnya tadi tuh dia sudah sholat sholat maghrib kalau tidak salah tadi tuh ya, sempat teleponan sama adiknya membahas tentang umaknya atau ibunya yang lagi sakit ya. Nah, sakitnya imun apa tuh, kurang apa penyakitnya tuh, bukan kligato penyakit imun kayak itu namanya cek, pokoknya cek itulah kurang lebih ya. Jadi dia tuh diskusi dengan adiknya supaya bagaimana tuh ibunya tetap diperhatikan dan juga tetap direwangi, diobati. Wah, luar biasa. Jadi rasa sayang tuh terkadang memang tidak perlu kita ungkapkan, tapi cukup dengan tindakan yang kita buktikan itu sudah mewakili dengan segala apa yang ada di dalam hati kita, terkhusus untuk Uma-Uma kita kayak itu namanya cewek ya. Oke, okay. Jalan jadi agak sedikit melo ya malam ini ya. Pokoknya kalau sudah ngomongin soal Uma atau ibu itu pasti bikin kita tuh menjadi apa ya, yo bercampur aduk kayak itu nama cebicek ya. Karena sosok seorang ibu itu inspirasi nian buat kita. Dia kuat, dia selalu ada untuk kita, dia mengorbankan segala hal demi kebaikan kita pastinya. Baik, dan saat ini sudah 43 menit melangkah dari jam 20 malam. Ini masih berewangan dengan Kulo Cik Ilham. Kita masih di Sriwijaya malam. Sebelum kita bakal terima telepon kembali, Cik Ilham punya informasi kebetulan juga tadi malam kan, kita sempat juga datang ke opening ceremony Festival Sriwijaya ke-34 ya, di tahun 2026 ini manja-manja ya. Dan mengenai informasinya dari KBRN Palembang di rri.co.id, Festival Sriwijaya 36 tahun 2026 resmi dibuka di Kompleks Dekranasda Sumsel, Palembang pada Jumat kemarin di tanggal 15 Mei 2026 dengan mengusung tema The Ancient Relics of Sriwijaya atau Peninggalan Kuno Sriwijaya. Dalam Festival Sriwijaya tahun ini kembali hadir membawa semangat baru dalam melestarikan budaya sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga festival budaya tahunan yang sudah menjadi bagian dari perjalanan budaya Sumatera Selatan selama 34 tahun tersebut. Ini berlangsung selama 3 hari ke depan, yaitu mulai kemarin di tanggal 15 sampai dengan 17 Mei 2026 besok ya. Dan ribuan masyarakat tanpa antusias membadati kawasan Dekranasda Sumsel untuk menyaksikan pembukaan festival yang menampilkan beragam pertunjukan seni budaya dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan, yaitu berbagai tarian tradisional, ada juga musik daerah, seni pertunjukan, pameran UMKM, sampai dengan kuliner khas dari daerah. Ini menjadi daya tarik utama Festival Sriwijaya 2026 yang kembali menjadi ruang pertemuan budaya masyarakat Sumsel. dan pembukaan menampilkan pentas seni tradisional Dulmuluk bersama dengan Jarwo Kuat dan juga Cing Abdel yang sukses menghibur ribuan pengunjung. Dan penampilan tersebut Mancibice memadupadankan unsur komedi dengan seni tradisional khas Palembang sehingga ngadir ke ribuan yang dekat dengan masyarakat tanpa meninggalkan nilai budaya lokal. Waduh, bagusnya Mancibice yang semalam juga nonton opening ceremoninya pasti sudah apa ya terhibur ya dengan gelak tawa yang kita sama-sama rasakan di situ. Dan Payu begancang untuk yang besok belum ada agenda weekendnya pengen kemana, silakan datang ke acara Festival Sriwijaya. Dan kebetulan besok itu merupakan hari terakhir Mancibice di tanggal 17 Mei 2026. Oke, baik, dan kita coba terima telepon kembali 3516556 untuk yang masih pengen request lagu Sumsel sebelum kita beralih ke kelakar kita ya, masih dengan Kuloce Ilham di sini. Baik, dan coba kita bakal sapa penelpon kita selanjutnya, ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
1: Sumsel Berdendang Kaki.
0: Oh, apa kabar?
1: Sehat Kaki.
0: Oh, iya dengen nek malam ika eh. Kecik kayak dikit yo penglumur radionya yo. Agak cek dalam gua kita laju. Lade me. Jadi malam kak kanti sape sih tu?
1: Kanti wedi ya
0: lah. Oh masih berwe tu lah. Ah, caknya itu malam minggu nih ya.
1: Malam minggu tu.
0: Malam minggu malam yang panjang ketemu itu kan. Pokoknya kalau lah dengan ayam beb tu, dengan ayam beb tu tenang tu lah yo nge. Nggak buntu, tak buntu, singgonya aman dengan uang terkasih tu pasti bahagia lah tu lah yo nge.
1: Pasti bahagia tu lah. Malam minggu hujan boleh.
0: Ah, ya akur digenda itu nama eh. Kita lagu apa yong sebelum kaki kita ke kelakar
1: lagu,
0: kita?
1: Lagu ngatu lah.
0: Yang mana?
1: Cukai dan cukai tengah dua.
0: Cukai dan cukai tengah dua. Laguku yong eh.
1: Aku. Apa dia? Apa? Midnight apa
0: dia? Oke, ada yong lagunya yong.
1: Aku.
0: Pak Yoyo.
1: Aku masih enak ini dulu. Malam mingguan
0: dengan dia. Oke.
1: Ya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ado Cik Adi di KM 7 Palembang. Terima kasih untuk teleponnya. Ini lagunya juga sudah kita siapkan ya. Di belakangnya kita coba sambut kembali 3516556. Ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
2: Halo Sumsel Berdendang.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Siti Aisyah.
0: Wah, coba kita nyanyi dulu yuk. Aduh, aduh Siti Aisyah.
2: Jebas,
0: jebas. Oh, aja nih pancing dikit ya. Langsung habis kenyo lagunya ya. Iyo. Oh janganlah.
2: Iya.
0: Nah, apa siksa po? Oh, mah itu ya. Oh, luar biasa. Alim artinya bibik itu ini ya.
2: Insyaallah.
0: Jadi kita lagu apa nih malam ini Cek Siti?
2: Lagunya
0: Ujang Tembokan, Mas. Lah, itu ya. Iya, iya, iya, iya. Kita siap ke coba ya. Mudah-mudahan lagunya sempat ya.
2: Ya,
0: oke.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Siti Aisyah yang ada di mana nih tadi kalau enggak salah tuh di Talang Klapo ya. Tempat Intan ini. Oke, terima kasih lagunya. Baik, Mancibice, kebetulan lagu ini memang tadi sudah ada yang minta dokennya ya di mana tuh di WhatsApp. Ini ada lagu Cek Ilham. Pokoknya kita nikmati sama-sama ya. Cek Ilham dan juga Cek Gaya dengan judul lagunya Cuko Dak Becuko. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Promo TVM Palembang di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik Bang Cebice, dulur-dulur di mana pun berada, dan sesaat lagi tepat di jam 21 malam, ini kita bakal beralih ke program selanjutnya, di mana kita akan sama-sama di acara Kelakar Kita. Yang pengen berkelakar, pengen ngakak sama Cik Ilham di sini boleh ya, telepon 351656, atau yang pengen WhatsApp juga boleh di 0897-7884-884. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di Perempat FM Palembang. Kebersamaan kita masih panjang sampai jelang kaget di jam 24 malam.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Nah, lagu ini Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

Baik, Bang Jebicer, lulur-lulur. Terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM, Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah 13 menit, jadi melangkah dari jam 21 malam. Dan kita kembali di kelakar kita ya. Percaya yang tadi sudah Celam sampaikan, kita akan berjumpa di program kelakar kita Saban Sabtu malam atau di malam minggunya, Bang Jebicer ya. Oke, yang pengen dihibur suasana malam minggunya di rumah bayi ataupun juga di tempat aktivitasan, atau yang lagi di perjalanan juga, silakan telepon Cik Ilham ya, 351656. Jadi kita bakal terima teleponnya. Atau yang pengen WhatsApp juga boleh ya, di 0897788488.

0: Iya, tadi kita sudah sedikit menyentuh tentang apa ya, topik, bukan topik juga sih, kayak yang paling tidak mengenakan kalau di dunia ini salah satunya mungkin gak kasih duit ya, alias buntu. Biasanya kalau buntu tuh jangan ke wong itu, nah antu be lagi gak galak dekat ke kita ya kalau kita lagi buntu. Cuman kebalikannya kalau kita lagi banyak duit atau lagi dipocok, wah singgo kato ya, yang ngaku kawan, yang ngaku dulur, muncul galo singgonyo, entah dari bucu mano tiba-tiba brek hadir dalam kehidupan kita ya. Pokoknya yang malam ini lagi buntu juga, yang sabar be. Insya Allah Cilam doakan, mudah-mudahan segera bakal ada rezeki yang datang ya untuk kita macam-macam ya. Amin. Ya Robbal Alamin. Baik, kita bakal terima telepon. Penelpon kita pecahnya sudah tidak sabar lagi, pengen bergabung. Kita sapa ada siapa? Halo kelakar kita.
1: Kelakar kita bersama Cik Ilham.
0: Iya, Cik Aswin balik lagi. Cik Manu nih. Iya,
1: siru tema ya kak.
0: Iya, iya.
1: Bukan bahasa Sekayu ya kak.
0: Saya yang Sekayu sama bahasa Sekayu.
1: Tajuk bahasa Sekayu, tapi tidak
0: apa. Ini kita di kelakar kita bahasa Palembang gitu ya malam ini. Jadi Cik Manu, kalau Cik Aswin pernah tak melewati situasi buntu? Penenggalek singgonya ya.
1: Nah, penenggalek tidur tidak bisa.
0: Tidak bisa apa dak pacak, aman bisa nyetuk itu namanya.
1: Tidak pacak.
0: Tidak pacak. Bisa kan ulo kan, bisa tuh kan.
1: Bisa.
0: Oh bisa. Uang Sekayu artinya ulonya tuh kan.
1: Amang dak kasih duit tu cek, dah tidak tahu, dah baca nangate lagi cek.
0: Itulah kata Cik Ilham tadi tu, jangan ke wong antu beda galak nekat, itu namanya kita kasih duit.
1: Betino dah galak nekat.
0: Wah, itu
1: kalau
0: ya.
1: Kalau ada bini nak marah wae.
0: Kopi Asmi cak mano kalau kopi Asmi? Kalau Cik Aswin lagi buntu.
1: Salah dewe cek, jidatnya
0: menggerut. Menggerut ya. Singgonya pecah apa, cak peta ma itu nah, di jidatnya tuh saking menggerutnya tadi.
1: Itu dikit salah lah itu.
0: Cuman aman lagi.

0: Pokoknya aman kopi Asmi itu kita yakin salah satu apa nih, kalau Koyong Asmin nyebutnya apa kalau kopi Asmin ini, bidadari surga. Wow.
1: Oh, bidadari surga.
0: Atau bidadari turun dari mana tuh? Dari geladak, Bu. Dari
1: geladak. Bukan dari kayangan.
0: Kalau geladak tuh ini kan rumah panggung gitu
1: nah. Dari geladak rumah dua tingkat.
0: Rumah kayu, rumah panggung.
1: Rumah kayu, rumah petangge.
0: Aman rumah dua tingkat, rumah gedong, rumah juwong kan.
1: Begeladak ya.
0: Begeladak tuh rumah kayu. Apa Cik Asmi?
1: Rumah dusun ya begeladak.
0: Nah, itulah. Makanya juga kami tadi tuh bidadari turun dari langit kalau kopi Asmi kan. Jadi malam minggu cuma di rumah Bayong ya?
1: Bayong, berdua Bayong.
0: Berdua Bayong. Lagi metu malam minggu. Hujan nggak masih di situ?
1: Malam minggu paling jam 10:30 balik.
0: Nah, balik. Ya itulah memang Yong.
1: Jamnya dia.
0: Oh jadi pokoknya dicari tidak dicari kalau jam 10:30 atau jam 10 tuh sudah pasti di rumah.
1: Paling lambat 10:30 lah dia.
0: Paling lambat jam 10:30 itu.
1: Karena dia masih sekolah aja.
0: Beda dengan kawan Koyong Awan atau Koyong Cek Ilham yang namanya Marlan. Dia cak lagu ini, Cak Aswin.
1: Kelelawar.
0: Pagi-pagi balik pagi mak itu nah.
1: Oh, pagi-pagi balik pagi.
0: Bayang kau be. Karena nyari rezeki itu tadi kan. Nah,
1: peribahasa itu kan banci balik subuh.
0: Ida.
1: Berarti gitu lah, nang balik balik pagi.
0: Peribahasa lame itu. Tapi tapi aman malam minggu hujan mak ini memang caknya cocoknya di rumah bae.
1: Tahu ya.
0: Konyelan apa di situ Cik Asmi?
1: Sambil ngoreng-ngoreng kan.
0: Ngoreng apa?
1: Jadilah.
0: Abang Cik Uji kami itu godo-godo masin. Ada kue apa?
1: Kue ubi nyebut itu terus dengan tarida Cik Ilham.
0: Ada. Laju aku ngecep kaki di studio ini dah.
1: Kapan-kapan kita siap kan kita main berempat kapan Cik Ilham siaran.
0: Wah, kendak Cik Ilham nian itu ya. Agi dulu, kue ubi itu kue apa Cik Aswin?
1: Ya ubi di paru, dinyuk agar, dinyuk gula merah, dinyuk telur, dimasuk dalam loyang.
0: Ubi dinyuk agar, belum pernah Cik Ilham nyobonya itu. Jadi kalau nyebut istilah katanya itu kue ubi memang?
1: Tidak tahu, makanya kue ubi. Kemarin ngantar ke masjid waktu yasinan Jumat itu, buantar itu, habis.
0: Cik Asmi yang buatnya itu?
1: Jemaah.
0: Oh. Oh iya iya iya, oh luar biasa.
1: Agar itu fungsinya untuk apa? Untuk ngeras ya? Fungsi agar.
0: Agar itu untuk ngenyal tak?
1: Oh, untuk supaya ngenyal-ngenyal itu nah.
0: Ada teksturnya itu kan agak.
1: Oh supaya keras ubinya deh.
0: Oh supaya keras? Cuma itu ya?
1: Fungsi agar
0: tuh. Oh itu.
1: Pertama aku bingung boleh gak apa ubi nak lejuk agar.
0: Itulah variasi kuenya kan.
1: Jadi agar ubi ya gitu.
0: Kalau kami ubi itu digoreng paling.
1: Itu rasanya sama kayak ubi goreng kayak. Yang apa yang itu kue apa yang goreng isi kelapa itu.
0: Goma bukan? Bolu pisang beda tahu. Kalau Celam ya, sudah pisang, pernah tahu, nyubo gulop apa bolu pisang pernah nyubo. Cek itu ya. Yo yo yo.
1: Pokoknya ada bola banyak aja.
0: Pokoknya aman lihai bebuatan lemak cek, aman pacak bebuatan.
1: Nah, cuman kan cuman kaki kami nak muat itu agar apa tuh? Labu parang.
0: Labu parang. Lagi jadi
1: rencana ke?
0: Kalau labu parang tuh muatnya pakai parang, cek dak? Ada ya. Oh, jago kalau pakai parang ini dak ya?
1: Untuk malam Jumat kaki, nah kami lah rencana berdua kegiatan buat itu dulu agar labu parang untuk.
0: Tapi agak susah untuknya itu ya? Labu parang. Ada labu ada parangnya itu.
1: Aku beli bahannya bae dia ngawinya. Aku kan yang beli bahannya makannya dah.
0: Ngapa dak muat kue ongol-ongol betok? Mae itu dak?
1: Kue ongol-ongol.
0: Ongol-ongol betok.
1: Ada nya aja aku waktu melamar. Nah, acara kami di dusun jo, di Soguin nah, nama kan ongol-ongol lah ya.
0: Kue ongol-ongol tuh setahu Cik Ilham. Hitam kenyal dinjuk kelapa itu tak? Itu bukan.
1: Kenyal-kenyal itu, ongol-ongol.
0: Enggak perlu kenyal itu dikato kagar jadi, bukan agar.
1: Kalau lama udah dengar itu kan tahu aku nah. Sama ya, ongol-ongol kayu juga ongol-ongol.
0: Ongol-ongol sama sekayu nyebutnya.
1: Iya, dari sagu itu katanya.
0: Jadi oh, dia itu ya.
1: Kenyal itu kan.
0: Ada kelapa bagian pucuk biasanya cak itu dia tuh.
1: Jadi itu aku bikin aja.

0: Oh, Pacak Pulo ya? Oh, boleh lah. Cik Asmi Pacak Galo ya. Bedanya
1: lali kursus, lali kursus gitu.
0: Kursus membuat kue.
1: Kursus membuat kue.
0: Enggak bisa jadi bibik kue ya. Itu. Payulah kalau itu lagunya apa kita, Cek Aswin?
1: Lagu apa lah? Linjang Surang weh.
0: Linjang Surang, Payo. Oh,
1: pintaan.
0: Heeh. Yang ketiga kita dangdut ya. Silakan yang pengen gabung
1: yang
0: dangdut.
1: Pertama, Bang. Sebetulnya pertama dangdut kan yang masuk pertama nomor 1.
0: Supaya won semangat nunggu nomor 3. Oh.
1: Tidak kenal.
0: Ayo, ini ada lagunya sudah kita siap ke. Salamnya untuk siapa? Salamnya untuk siapa ini?
1: Untuk Nadia Sukabangun, Heran Widodo, Iwan, Akbar, Fauzan, Putra Banten, galo-galo.
0: Galo-galo pokoknya ya.
1: Nah, kalau yang lain masuk aja lah.
0: Oke, Payo.
1: Tuhan sehat selalu, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya aja.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nah, disuruh Cik Asmi kesini.
0: Oke, insya Allah kita doa ke kalau memang ini ya.
1: Itu request ya, baca nyiap ongol-ongolnya.
0: Ongol-ongol betok.
1: Jadi aman itu apa 2 hari lagi
0: dari sini apa? Iya. Aman kalau soal itu ya, apalagi ngancamnya dekat dah ya.
1: Aman tiba-tiba datang bingung kami.
0: Iya, doa ke BC Alam sehat selalu.
1: Yo, ku beli ke godo-godo aja
0: ya. Lah mana mah makan godo-godo kami. Tebuwe singonya mamang godo-godo, payo.
1: Makasih Cik Alam.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Romeo and Juliet. Wow, Cik Aswin ya. Yang ada di Waitam, Waitam tuh dekat sih dari sini kalau berjalan kaki jangan pulau, oh jauh kalau jalan kaki kan. Pokoknya kalau ngancep ke sini naik motor paling 7 menitan kali ya kalau jalannya sepi ya. Oke, dan di belakangnya kita sambut kembali ada siapa? Halo kelakar kita.
2: Kelakar kita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk ya bibi kita ya. Tahu apa dengan kue yang kami sebut ke tadi?
2: Apa nih?
0: Kue ongol-ongol.
2: Tahu.
0: Mencek itu tahu galau soal pajuan ya.
2: Makanan zaman bingen.
0: Ayo lemak ongol-ongol tuh warnanya coklat kan.
2: Nah, juga pengen pulo ini.
0: Nah, nak muat nian malam ini nyari ke mana bahannya ya. Itu makai beras ketan ya cerita ya.
2: Tidak.
0: Bukan. Makai apa tuh? Ongol-ongol.
2: Ada ongol-ongol kan yang dari ubi.
0: Sama dari ubi itu. Ya, dari itu bukannya getuk, bukan?
2: Bukan.
0: Oh, beda ya?
2: Getuk beda.
0: Cik Ani, lagi buat keripik dah, nyo.
2: Iya, sudah.
0: Dah sudah. Makanya jaku Cik Ani, demlah pulau, jaku kan. Ini musim penghujan. Agak barulah diiris, jemur, angkat lagi, jemur, angkat lagi. dia nak muatnya raso ini, katanya raso. Apa bukan pedas, bukan juga manis, bukan juga asin. Dia pengen rasa agak kepahit-pahitan aja mak itu nah.
2: Nah busuk arti
0: ubi.
2: Ubi. Tinggal lah umurnya.
0: Bukan oleh, bukan oleh busuk, bukan oleh motong maksudnya tuh.
2: Motong apa? Arang ini.
0: Mana Cik Ani nyala lama tak gabung ini?
2: Ada.
0: Lagi
2: monitor deh.
0: Bukan lagi ngembek tebu bukan?
2: Malam-malam aku ngambil tebu.
0: Kalau baik kan.
2: Pamali kalau makan tebu malam-malam.
0: Iya apa? Apa pamalinya? Apa?
2: Ini wong tua dulu katanya hisap darah wong tua.
0: Lah ngerinya.
2: Makan tebu malam-malam.
0: Itu ya.
2: Ya.
0: Lah malah aku mepak ini bae, gulopuan bae mama itu. Tapi aduh pamali juga uji wong lamo Cik Ita. Jangan nian rumah di Palimo beli minuman mineral itu di Jakabaring kata coba itu nah.
2: Itu jauh sama pamali.
0: Ke Jawa nih gue maksudnya tuh ongkosnya besar ya.
2: Salah ongkosnya yang
0: beli. Siapa no Cik Ita do teka-teki-teka-teko dak?
2: Kata-kata kok pulau mati banyak rokok.
0: Itu banyak nyamuk. Tahu Cik Elam itu teka-teki lama. Nah teka-teki Cik Elam gampang be. Apa ya tadi sudah aduh di ujung lidah. Tadi lupa lagi nih laju. Teka-teki ayo mana-mana coba Cik Ita
2: dalam empat cagak dalam banyu.
0: Empat cagak dalam banyu.
2: Dalam banyu.
0: Batang gak? penyangga batang untuk kita mandi di dusun, bukan?
2: Tidak lah, jaga empat dalam banyu.
0: Apa dia jaga empat dalam banyu tuh ini? Sempayan?
2: Kan, salah.
0: Apa tuh?
2: Nyerah?
0: Nyerah, langsung angkat tangan, aduh kok ini malah angkat tangannya.
2: Tangkul.
0: Cangkul?
2: Tahu tidak yang tangkul?
0: Oh tangkul, tangkul untuk penghalang ini ya, banyu.
2: Bukan.
0: Ya mana sih tangkul?
2: Untuk nyari ikan, untuk naik ikan, ikan cak jaring gitu kan.
0: Oh.
2: Tapi dia pakai bambu empat ikon. Oh,
0: nah itu bukan teka-teki, itu bertanya nian, itu namanya.
2: Ya, teka-teki.
0: Kalau teka-teki itu cak itu yang meleset ya tuh nak.
2: Empat dalam banyu.
0: Tapi arahnya ke situ cak itu nak.
2: Ya, namanya teka-teki.
0: Iya dah ya.
2: Lerau.
0: Kalau pantun ada? Pantun, cerita pantun.
2: Pantun ya?
0: Iya.
2: Aku lalu pogala dengan pantun Cik Ilham.
0: Pantun Cik Ilham ada ini, nak dengar ke tak?
2: Iya.
0: Tap-tap Tanjung Atap, seberangnya Tanjung Batu, mancik becek mantap-mantap, monitor, perompat sama aku.
2: Oh, bukan mengangkat
0: kaya
2: jam 1.
0: Tidak, tidak balik lah, sudah tidur, aku lah cuma balik jam 1 malam ya. Oke, lagunya apa cerita malam ini?
2: Dangdut ya?
0: Dangdut yang ketiga.
2: Yang ketiga. Ya, kali ini aku tidak boleh bantah karena aku harus sporting.
0: Iya ya.
2: Tahu tadi kita yang pertama.
0: Itu. Jadi lagu apa gitu?
2: Nganggung-nganggung ini.
0: Iya, kebesaran ini gue perlu mencari kita tuh.
2: Ini tidak asik.
0: Iya ya. Sinyal mungkin kali.
2: Hilang dia.
0: Itu. Oke, okay. Jadi lagunya apa kita malam ini?
2: Kan?
0: Lagunya apa?
2: Nah.
0: Yang mana?
2: Apa dia?
0: Judul lagunya yang Cita request.
2: Judul lagunya. Itu ya?
0: Iya.
2: Dangdut
0: ya? Dangdut yang ketiga kita. Banyak yang nelpon kaki, oh Cik Ilham ini. Tuh. Kalau dirubah, skewit kaki katanya. Ayo. Benar. Apa tuh yang ketiga tuh?
2: Ujungnya
0: nih,
2: Teh.
0: Anu, Teh.
2: Apa yang itu? Jalu.
0: Jalu kerep. Oke. Kita siap kado.
2: Bukan Edi Mali.
0: Armadi Raga,
2: ya?
0: Payo. Kita siap ke. Salamnya buat siapa, Cita?
2: Kirim, ya? Untuk Cik Alvin tadi, ya? Cik Asunyo.
0: Oke.
2: Cik Nadia. Ini apa,
0: Mang
2: Iwan ya,
0: Mang
2: Hendra Widodonya juga ya, Mang Rizwan, tuh Sarah ya, Sarul, Isi, Pipi, ya. Eli juga ya, untuk Mang ini, Mang Ben ya,
0: oke,
2: okay. Yang sama ya. Untuk ini juga ya, Pak. Apa yang di tanah mas pasan. Sama ibu ya, jangan sehat ya Bu.
0: Amin.
2: Ibu Pak Jenderal sama Bu Siskanya ya. Nah untuk Mang Kowi, kalau mau tidak masuk ya. Jangan sehat, dan Mang Jen juga ya. Untuk Pak Asminya juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Ibu Mas Ito, untuk Pak Darmawannya juga ya.
0: Galau-galau pokoknya.
2: Irin, ya, Mang Akbar, ya, sama Cik Alisanya. Tambah lagi kan.
0: Pokoknya buat galau-galau Cita ya.
2: Oke,
0: payo.
2: Tidak terkecuali. Spesialnya untuk abang di Sumbetula ya, mudah-mudahan sehat
0: walafiat. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Semangat. Pokoknya doa yang terbaik lah.
0: Amin.
2: Untuk semuanya, untuk kecil, spesial untuk abang, untuk Cik Ilham juga ya.
0: Yo.
2: Selamat jarang, bertugas, baliknya tadi.
0: Siap.
2: Lece.
0: Yoho. Yoho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cita di Sungai Lais. Terima kasih teleponnya. Dan satu menelpon lagi kita sapa. Silakan. Kali ini kebagian lagu dangdut ya. Oke. Okay. Cita tidak sabar lagi dia pengen diangkat. Oke. Okay. Kita coba terima. Ada siapa? Halo kelakar kita.
3: Halo kelakar kita. Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam Cik Fauzan.
3: Iya.
0: Di Tungkal Ilir.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Cak Mano, kabarnya di situ?
3: Kabar, alhamdulillah sehat.
0: Sehat juga ya. Jabatan kalau buntu mak mana lah biasanya tuh?
3: Oh, kalau buntu tuh nak main di rumah nih.
0: Ah, ya. Jangan banyak kendak dah ya mak buntu ya.
3: Iya.
0: Jangan banyak rasam. Itu ya.
3: Oh, iya.
0: Ngapa lah sarohnya tuh?
3: Kata ke saroh tuh nak kemana-mana gitu. Tak pacak.
0: Nak ongkos dah ya.
3: Walaupun berjalan bermotor ada minyak.
0: Ada minyaknya minimal beli soya.
3: Duit belinya kan.
0: Nah, make duit.
3: Kalau untuk mano ndak hidup jadi si banyu ini
0: isi galon. Nah, lo kak mogok itu main isi galon. Dia tuh pula lagi nak beli soyanya mak mano.
3: Oh, ya soya ada es kita lagi kecil nian
0: ilham. Alang kelalamu nyoda minum es soya.
3: Masih muda, Cak.
0: Tahun berapa lah itu?
3: Tahun oh itu masih SD tuh, Cak. Soya es yang apa ada yang tiga warna tuh tau gak
0: Jelham? Es apa tiga warna yang diparut ya?
3: Busa sana.
0: Oh yang
3: dibungkus pakai plastik tipis.
0: Oh kan? tahu pernah itu
3: juga. Lemak es itu Jelham?
0: Masih ada yang galak jualnya itu, iyo.
3: Itu es kesenangan kita tuh Jelham.
0: Oh itu ya?
3: Iya.
0: Kalau Jelham ini senang gak lo? Es apalagi di Jowong gratis ya tuh, tambah seneng itu biasanya tuh.
3: Apalagi ngolong-ngolong ditawai mengaspin tadi ya.
0: Iya, tambah nian minum es busa langsung tadi sama ngelongo.
3: Ada nian dari berempat itu cepet.
0: Oh jangan nian ya.
3: Jangan dua kali dan awak.
0: Tiga kali aku baru berangkat.
3: Cepet kalau ditawanya.
0: Jadi memang malam ini di rumah saja.
3: Di rumah saja kita gitu,
0: Ayam bebnya mana? Ayam bebnya?
3: Ayam beb. Ayam beb ada di tempatnya.
0: Oh itu beb, nah itu bukan.
3: Bukan ya, tidak berbunyi mak itu.
0: Oh, tidak berbunyi. Mak mana bunyinya?
3: Berbunyi aa dia.
0: Oh aa.
3: Iya aa dia.
0: Wong Sunda namanya itu.
3: Oh, tidak juga.
0: Kalau Cek Pausa manggil dipanggil aa, berarti manggil dia? Idalah manggilnya tuh ade,
3: betul tak? Iya ade lah.
0: Ada Cek Pausa itu dah. Tidak aja dipancing dikit ya.
3: Atau ayang kan kita panggil kan. Iya. Biar lebih romantis. Kan?
0: Ada kawan kami juga Nur Cahya dipanggil AA juga di rumahnya.
3: Oh, jadi dibalas AA-nya.
0: Dibalas dedeknya bukan manggil AA. Dia bukan manggil linjangannya tuh bukan adek bukan. Manggil apa ya lupa.
3: Manggil abang bukan.
0: Bukan manggil adek Nur.
3: Oh,
0: Nur kan Nur Norma, Cahaya, ya? Nur Cahaya tuh nama dia, nama pasangannya tuh Nurma, mak itu nah.
3: Oh, paling dipanggilnya Humairo paling.
0: Wow, alangkah Islaminya ya Humairo ya. Jadi apalah arti sebuah panggilan itu penting ya, Cek Fauzan ya?
3: Ah, penting itu ya.
0: Di rumah Cek Fauzan dipanggil siapa?
3: Di rumah. Aa
0: tadi lah. Oh Aa tadi itulah. Dan nanya Cik Ilham. Cik Ilham dipanggil siapa kalau di rumah?
3: Ayang.
0: Bukan.
3: Dipanggil siapa? Di rumahnya apa?
0: Dipanggil keluarga di rumah. Nggak tahu tak Cik Ilham? Dipanggil apa tahu tak?
3: Acak ni tak tahu aku Cik. Cara-cara sekayu ni kurang aku paham.
0: Dipanggil sangkut.
3: Yang romantis panggilan sayang tu apa ni untuk keluarga tu. Apa Cik Ilham?
0: Cik Ilham dipanggil sangkut kalau di rumah.
3: Sangkut?
0: Iya.
3: Oh. Bade teguh
0: pasti. Ayo galak nyangkut mai tuh nah.
3: Oh, bade adek berede.
0: Iyo, Cek itu nah. Jadi kemarin tuh kan nyangkutnya tuh habis makan ceritanya tuh Cek Bozan eh. Habis makan, wah singgonyo nganu ke gigi nih tadi kan. Ah, jowong nyucuk ke gigi nih sudah makan daging ujung wong mai tuh.
3: Iyo.
0: Iyo, yang kita tadi segeknya kan. Makan dendeng daging sambal balado itu.
3: Ah, ya kalau sambal
0: kita kan. Jadi pas diludah ke bukan ini yang nyangkut itu tadi bukan dendeng ternyata kangkung itu nah. Ai ngolah ke jawa makan kangkung katanya.
3: Makan kangkung apa ya nyangkutnya
0: sih. Dak kunyanyo lagi kan.
3: Iya, bukannya daging berarti nyangkut tadi.
0: Kangkung. Iya. Oke. Ini Cek Fauzan kebagian lagu dangdut nih, lagu apa?
3: Oh, lagu kesenangan kita kan itu, Cek Ilham.
0: Lagu hujan di malam minggu apa?
3: Oh, enggak usah.
0: Enggak usah ya.
3: Lagu berhubung kita lagi bawa apa? Cerita kita buntu deh, kita lagu sahabat aja.
0: Bang, Roma Irama ya?
3: Oh iya, Roma Irama.
0: Cek Fauzan ada sahabat juga enggak?
3: Ada, banyak kalau sahabat.
0: Siapa namanya?
3: Yang pastinya di perempat ini Cak Ita tadi.
0: Oh, jelas sahabatnya ya?
3: Iyo.
0: Bukan lah, Cek Fauzan bersahabat dengan Cek Ita galak ya?
3: Cek Itanya yang pengen bersahabat dengan aku.
0: Tanta nih hari
3: yang
0: ini.
3: Yang mengaspin tadi kan?
0: Sahabat juga itu.
3: Asmi tadi.
0: Oh.
3: Itu sahabat kental itu ya.
0: Sahabat pena. Ayo. Oh, jadi banyak ya kalau di perempat ini menemukan sahabat tuh banyak.
3: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banyak bertemu sahabat, banyak baca bersaturahmi kan. Cuma dengan Cik Lam telah belum.
0: Ayo, Cik Lam nih hidup di dua alam Cik Juang.
3: Dua alam. Oh.
0: Kadang di banyu, kadang di darat gitu eh. Nah.
3: Oh,
0: jadi susah untuk ditemukan. Oh, iya belum apa-apanya.
3: Belum apa-apa.
0: Ayo. Pokoknya Cik, kalau belut zzzz, hilang. Kalau Cik Lam jep, langsung hilang. Itu
3: ya, bukan musuh berarti Cik Lam.
0: Iya.
3: Anak muda, soalnya masih muda kan.
0: Iya.
3: Nah, iya, kalau ke Terawang di sini masih muda.
0: Iya, iya. Cik, mana lah Cik buat di Terawang?
3: Agak berisi pula badannya.
0: Bukan agak badannya.
3: Berisi, kan?
0: Cik, bukan badannya yang berisi nih.
3: Ya, perutnya diisi yang
0: pastinya. Tahu nih, ya.
3: Tinggi sedang. Kalau pandangan aku dari
0: sini. Iya, coba. Imajinasikan Cik Lam tuh Cik mana sosok wongnya, coba. Tinggi sedang.
3: Oh ya tinggi sedang, hitam manis wongnya.
0: Itu ya.
3: Iya, tinggi ya tinggi sedang tadi lah kan hitam manis agak berisi lah badan.
0: Ah, itu.
3: Mana kira-kira betul lah ya.
0: Sikok lagi kurang.
3: Apa ya?
0: Kalau jalan ngenjit Cik Ilham nih.
3: Oh, tidak juga kalau kujenguk kemarin tuh.
0: Nyengok di mana, Cek? Iya.
3: Oh, aku nih nyengok Cik Ilham.
0: Itu ya.
3: Ulang tahun perempat.
0: Ah?
3: RRI.
0: Aduh ya datang ya?
3: Aduh datang.
0: Oh, pakai baju apa coba Cik Ilham? Tidak tahu salah wong.
3: Jas hitam Cik Ilham.
0: Iya ya.
3: Pokoknya beda.
0: Oh iya benar. Pakai warna hitam.
3: Pilih kan. Dekat Cik Gaya kamu MC.
0: Wih. Oh nyok. Ada ini nyok di YouTube ini Cik Gaya.
3: Asli. Kita datang nih ya.
0: Oh asli datang nih ya.
3: Iya tanya lah Cik Gaya.
0: Oh iya oke kita tanya oke.
3: Oh iya Cik Gaya. Cik kemana Cik Billy kan penasaran aku. Itu nah kata yang hitam manis itu. Oh Cik aku bukan musuh.
0: Oh Cik Billy bukan Cik Ilham.
3: Bukan Cik Ilhamnya.
0: Oh iya iya.
3: Cik Billy kan agak-agak kuning dikit kan.
0: Kuning.
3: Agak gemuk badannya.
0: Cik kulit pisang kalau kuning Cik.
3: Tidak, apa benih kita tuh oh. Ya sawo mateng agak kuning. Kalau Cik Ilham ini sawo mateng kulitnya.
0: Mateng nian ya, macam itu lah kan. Saking kematengnya.
3: Kalau Cik Billy agak gemuk dikit kan. Badannya. Iya lah. Kalau aku nyengok, tapi aku malu nak kenal dengan
0: Cik Ilham. Biasa baik. Kalau Cik Ilham ini, uangnya hobi bencengkrama, macam
3: lah. Oh.
0: Bukan bencengkeman bukan.
3: Kalau ketemu dengan yang ibarat apalagi Cik kamu orang penyiar kan.
0: Biasa baik. Cik Ilham
3: biasa. Malu.
0: Tidak lah kalau Cik Ilham nih. Kalau yang datang tuh langsung wah Cik itu nah.
3: Oh, Cik itu ya. Makanya iya. Salah tuh enggak salaman dengan Cik
0: biasa kemarin. Saja, biasa saja.
3: Salaman dengan Cik Gaya we, dengan Cik Pili tambah lagi aku maluan.
0: Itu ya.
3: Ayo.
0: Payah lagi.
3: Cik Ilham lagi maluan aku.
0: Ayo mudah-mudahan Kage ada kesempatan lagi datang ke sini ketemu kita ya.
3: Semoga panjang umur kita Cik Ilham.
0: Amin, ya rabbal alamin. Jadi kirim salamnya buat siapa ini?
3: Kita kirim ini, Bay. Oh lagi miss call ini mengadi Sukarami.
0: Oh iya.
3: Iya. Mungkin lagi masuk ya. Mungkin lagi masuk. Nah masuk mungkin. Nah ini lagi. Nah ini siapa nih miss call?
0: Yang
3: miss call lah. Yang miss call ini.
0: Siapa itu?
3: Mang Pauzan.
0: Oh Mang Pauzan. Payo.
3: Terus lagi. Nah, lagi miss call Mang Pauzan ini Cik.
0: Itu ya.
3: Iya.
0: Terus siapa lagi tuh?
3: Yang mengaspin Cik Asmi tadi kita tembak lurus bala aja.
0: Oke, Payo.
3: Lagi nak ada aktivitas nak bergoyang dulu gitu.
0: Yuhu, Payo.
3: Untuk Adi Pitung Jelham. Lagi miss call juga.
0: Oke.
3: Okay. Oke lah untuk Jelham semoga sehat selalu Jelham.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Lancar gawiannya. Lagi kok masih kuliah Jelham?
0: Alah sudah selesai lah lama.
3: Sudah selesai. Oh, iyalah. Semoga sukses biar ngejar karir Jelham.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cik Ilham itu selesai kuliahnya tahun 2018 atau 2017 mah itu nama Cik ya. Baiklah terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan jangan kemana-mana kita bakal balik lagi. Kita ke lagu yang satu ini dulu ya. Karena lagu ini yang nyanyinya juga lagi monitor. Ada cover dari Ibu Kito ya. Wow lagunya bagus dan ini dasar bandit.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini ditunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

Piceh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: sepoi-sepoi.
1: Pokoknya, Mister, dari sini terlihat keindahan sungai. Jadi, waduh, gimana sungai mau bersih? Buang sampah di sungai.
0: Makan, Pak. Halo, Mister. Pasti turis asing nih. Wah, kota ini ramai ya dengan turis.
1: Kalau cara kamu begini, mana maju wisata di kota ini? Buang sampah sembarangan.
0: Oh, jadi harus dikumpulin ya, Pak. Seperti ini ya, Pak. Pak, seperti ini ya. Seperti ini ya. Ya, Pak, ya.
1: Bagus. Nah, gitu dong. Bersama-sama menjaga lingkungan, bersih sungai kita. Kebanggaan bersama.
0: Yah, apes. Buang sampah satu, mengutin sampah sekarung.
2: Peduli itu perlu agar tercipta kebersihan lingkungan kita.
3: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
4: Nah, Abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agi dulu, Bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agi tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik. 7 menit melangkah dari jam 22 malam dan Mancibicik masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih banyak waktu. Untuk yang masih pengen bergabung di kelakar kita, masih berewangan dengan Kulo Cilham di sini ya. Oke, baik. Dan coba kita bakal sapa telepon selanjutnya. Ada siapa? Halo, kelakar kita.
1: Assalamualaikum
0: Cik Han. Waalaikumsalam Cik Nadia.
1: Iya.
0: Ini kata Cik Nadia tadi turunlah pian banana.
1: Oh, yang tadi sore.
0: Oh, yang tadi petang itu ya. Kira tadi malam ini.
1: Yang sore tadi. Tadi
0: oh, Bepadu. Oh, Cik itu.
1: Iya.
0: Apa kabarnya malam ini, Cik?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat, Cik Han.
0: Iya, di rumah baik ya?
1: Di rumah baik.
0: Kati agenda malam ini.
1: Malam ini
0: cantik. Masih hujan, Cek?
1: Tidak.
0: Tidak lagi ya?
1: Tidak.
0: Alhamdulillah
1: tidak
0: sudah lagi. Berhenti tuh hujannya
1: dari,
0: tuh.
1: Sampai maghrib tadi tidak ada hujan lagi.
0: Hmm, itu ya.
1: Iya.
0: Agak dingin cuma malam ini.
1: Alhamdulillah tidak ada segera malam-malam kemarin kan.
0: Iya ya, panas ya.
1: Iya.
0: Oh, berdengkang nian singgonya. Tapi kemarin tuh beberapa titik kayak di jalan Haji Ahmad Basari bagian tengahnya tuh hujan itu, Cek.
1: Iya.
0: Dengar tapi.
1: Dengar juga ada yang malah yang ada hujan deras teh katanya.
0: Hmm, tapi ketika Cek lah masuk di daerah mana tuh? Dekat Polrestabes itu udah hujan di situ. Beda-beda ya.
1: Hujan-hujan lokal.
0: Hujan bahas, lokal ya. Itu nah.
1: Iya.
0: Tapi udah apalah ya. Malam ini Ceknya merata hujannya.
1: Nah, hari ini sebenarnya hujannya udah terlalu cuma rentek baik sih kalau suka bangun.
0: Di becek juga tadi tuh, Cek. Bikin jalan becek juga.
1: Iya. Tapi hawanya tuh nggak
0: maksudnya
1: tuh.
0: Oh, hawa apa? Hawa nago apa, Cek?
1: Iya. Tidak yang malam-malam kemarin lah. Pokoknya lemak lah malam ini.
0: Tidur ya yang lemak nih ya.
1: Iya.
0: Apalagi besok minggu tuh yang libur. Kayaknya waduh enak nih tuh.
1: Iya.
0: Tapi kalau ngomongin soal tema kita buntu, Cek Nadia pernah melewatinya gak itu?
1: Kurang
0: tenaga, bener ya. Setiap manusia tuh pasti pernah ada momennya buntu. Cuma tinggal cara mana kita melewatinya mak itu.
1: Iya benar.
0: Biasanya dengan cara apa Cek Nadia? Mantep dari rumah Cek, Cek Pauzan tadi atau ada hal lain?
1: Nah, iya, mantep tuh lah.
0: Iya dah ya. Tidak ada nak bebelian.
1: Tidak ada berjajan. Tidak ada yang nak macam-macam lah pokoknya kan.
0: Tidak ada nak metu kongkos dah ya.
1: Makan makanan rumah baik.
0: Ayo, lapar tinggal ke dapur apa itu nak.
1: Ke dapur, iya.
0: Tapi tempat Cek Nadia tidak ada banjir ya, walaupun di bagian sanonya dikit tuh banjir tuh kayaknya.
1: Alhamdulillah tidak, kalau kami di sini Cek Ilham.
0: Itu ada Cak, ini ya Cak, apa tuh, gorong-gorong itu ya.
1: Ya, gorong-gorong itu ya. Dia memang cepat banjirnya naik, tapi cepat turun juga.
0: Oh, di situ. Sama Cak Cinto dia, Cak ya. Cepat jatuh cinta, cepat juga ngilang biasanya mak itu nah.
1: Kalau kami tidak kami.
0: Ngapa tuh?
1: Kalau kami apa? Lambat-lambat. Datang rasa cintanya lambat juga ininya ngilangnya. Kami ini wongnya agak susah.
0: Oh, jadi menurut pandangan Cak Nadia tuh cinta sejati itu prosesnya lama, jatuh cintanya dan akhirnya kalau sudah jatuh cinta pasti akan langgeng ya, akan lama mak itu nah.
1: Tapi tergantung.
0: Apa yang digantung
1: kalau
0: nih?
1: Dalam kalau dalam jalani hubungannya tuh itu lebih baik, lebih banyak yang tidak baiknya daripada
0: itu
1: baiknya.
0: Ya.
1: Itu bisa dengan mudah cepat lupa kayak itu kan.
0: Iya, Cak Ujiwang tuh. Kalau cinta ini susah ditebak juga Cak Nadia ya. Bener lah sih.
1: Bener.
0: Terkadang dia cepat datang, ada juga yang langgeng. Ada juga yang itu tadi lambat datang, cepat lambat putus juga aduh itu. Tinggal bagaimana kenyamanan menemukan seseorangnya itu. Nah, kalau memang sudah klik lambat cepat pasti akan awet tulah.
1: Kayaknya pengalaman sih sama
0: wah, bukan lagi. Bukan lagi singgo katonyo ya.
1: Iya. Kalau kami ini wong yang apa lambat. Aku baca seneng dengan uang.
0: Ayo, sama Cak Uji lagu tuh. Aku tak mudah untuk mencintai. Itu kan? Iya benar, terkadang lagu tuh.
1: Aja saya biasa, iya. Menutup mata.
0: Wah, tahu nih yang lagunya ya.
1: Cak Wendy ini kita lagi khusus sama lagu.
0: Iya, soalnya pas nih alur cerita Cak Nadia itu dengan lagu itu tadi.
1: Itu ya?
0: Ayo, biasa itu.
1: Aku Cak tahu nih.
0: karena tempe habis dimakan tadi pagi.
1: Oh iya benar.
0: Pokoknya siapapun itu malam ini yang cintanya lagi apa nih, lagi ada gejolak, gejolaknya ya. Sama manusia yang bentuknya gejolak itu.
1: Menghadapi prahara cinta.
0: Bang. Nggak pernah ngapa.
1: Rasa kita nih bahas buntu tadi.
0: Bahas buntu langsung ke cinta ini dah. Nyambung kemana-mana singgonya ya. Tapi cinta tuh berhubungan juga dengan buntu, Cek.
1: Iya, benar.
0: Cinta apa, Cek? Jangan tuh cinta uget-uget.
1: Bukan ya.
0: Dia cinta. Mak mana lah, Pak itu nah.
1: Cinta kelapa.
0: Oh, cinta kelapa. Kita cinta dia.
1: Dia tidak ngapa-ngapa.
0: Udah lemak nian itu, Cek. Sedih nian aku. Aman adu cinta kelapa tuh dah lemah nih singgonya.
1: Iya, jauh-jauh lah cinta yang lain.
0: Iya.
1: Iya, tapi cinta tuh jung sama lah Cak Buntu tadi kan.
0: Iya, balik-balik ke Buntu masih.
1: Buntu tadi tuh rasanya Cak Buntu cinta tuh lah rasanya. Mm-hmm. Udah ngapo-ngapoin.
0: Tapi Cek, aman dia cinta pas kita udah buntu be, sudah dipastikan itu udah cinta nian itu namanya ya. Tapi pas kita lagi susah dia ado. Pas kita lagi buntu dia ado. Pas kita lagi ndak kate nian duit dia juga ado.
1: Dia selalu ado pokoknya.
0: Pertanyaannya cuma sih kok jangan-jangan dia yang bawa sial mak itu
1: nanti. Nah,
0: tidak, oi. Itu tandanya dia setia sama keadaan kita mak itu nace.
1: Iya.
0: Tapi kalau dulu Cek Nadia yang Cek Ilham tahu di tempat Cek Ilham yang lama itu dengan si Ti.
1: Masih mesti ingat dengan dia.
0: Oh iya, pokoknya
1: dia
0: dulu tuh
1: monitor masalahnya.
0: Fenomenal nian dulu tuh singgo kato mancik bece ya, Cek Nadia nih ya.
1: Fenomenal ya.
0: Tapi Ceknya lah move on. Lah lama dah ya.
1: Sudah sahabatan.
0: Wah, bagus itu. Iyo. Memang mesti Cek itu kan Cek Nadia ya.
1: Iya.
0: Tidak berjodoh di rumah tangga jadi dolor apa itu
1: nah. Karena sebenarnya kan enggak katik permasalahannya.
0: Iya.
1: Cuma nanya karena sesuatu dan lain hal baik kan.
0: Terkadang untuk sudahan hubungan percintaan wah laju metu galo apa itu kan.
1: Iya.
0: Enggak boleh lah apa itu dak ya.
1: Itu kan mungkin waktu menjalaninya tuh tidak penuh keikhlasan.
0: Nah, itu dia. Ngeri ya.
1: Itu selesai. Tapi itulah juga untuk ada saling mungkin.
0: Apa bahasa Palembangnya tuh Cek Nadia? Kalau bahasa Palembang yang sudah dikasih tapi dia omong ke lagi nih.
1: Oh ayah penian ini, itu. Apa bangkel?
0: Nah bangkelan. Tak boleh kalau cinta.
1: Tak boleh.
0: Kalau sudah dikasih sudah. Tutup cerita tutup juga Mbak Tuna.
1: Iya namanya kita dalam berhubungan pasti ada pengorbanan.
0: Pasti. Kan? Cek Nopi nah.
1: Cek Nopi.
0: Alias Cek Ani. Dia lah mau krepe hujan angkat untuk ayang babe-nya. Tapi ketika lah sudah mak mana sudah ya, lah sudah ikhlas betul. Apalagi makanan kan jadi darah daging itu.
1: Ya betul. Iya tidak boleh dia.
0: Nelpon sudah ini Cek Aninya pasti klarifikasi ya.
1: Langsung klarifikasi deh.
0: Ujinya bukan krepe.
1: Ini konferensi.
0: Ayo, ujinya bukan krepe ubi bukan, ujinya krepe pisang.
1: Salah,
0: Untuk konfirmasi repeknya Pak ya rupanya.
1: Tidak cuma kalau diklarifikasi itu Pak ya. Salah bukan kerupuk ubi, kerupuk pisang.
0: Ih bolehlah kalau ngomongin soal cinta dengan Cek Nadia ini nyambung nian ya. Banyak pengalaman cintanya Ceknya ini.
1: Berapa kali gagal?
0: Wah itu
1: Mama
0: dia.
1: Lagi, pengalaman apa?
0: Wih bersaing dengan Cek Ita Ceknya ini.
1: Kalau Cek Ita tidak dia belum pernah gagal. Dia.
0: Ado yang paling sepunya nian soal cinta nih.
1: Ya,
0: Cek Yasin.
1: Oh itu tuh kalau di dalam film yang itu tuh
0: anak mudanya
1: kan.
0: Bukan
1: dia tuh bagi ini jadi orang cepat kaya
0: gitu. Kira sakti ya.
1: Dari dulu begitulah cinta. Dari intanya tiada pernah
0: ayo yang banyak sajak-sajak mah itu kan.
1: Iya.
0: Oke Cek Nida kebagian lagu Sumsel lagu apa nih? Atau lagu Nusantara juga boleh.
1: Itu Nusantara be. Ini perpaduan lirik Padang sama lirik ini ya kakak ini.
0: Tabula Bali.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Ini Ilham dari Edi Coto penyanyinya.
0: Judul lagunya?
1: Judul lagunya tuh Sopir Batak.
0: Kopi?
1: Sopir Batak.
0: Sopir Batak. Oke, coba kita cek dokin ya.
1: Sopir Batak tapi lagunya lagu Padang ini.
0: Oh, itu ya. Cuman judulnya apa ya?
1: Lirik ini juga bahasa

0: lagunya gue hibur gue. Ayolah, kita cek ilhamnya.
1: Sopir. Ini Ratu Batak salah ini Cek. Sopir ya, bukan Sapir.
0: Sopir Batak.
1: Oke, Ratu Sikumbang. Nedi Ngampo ya, Gampo. Edi Coto, oke, ada. Oke, Payo. Lanjut, salamnya.
0: Ya, untuk Cik Ilhamnya sambut tugas, Be. Semoga sehat selalu,
1: ya. Amin.
0: Balik hati-hati, Be, Cik Ilhamnya.
1: Oke.
0: Semoga selamat dan sehat sampai di rumah. Mudah-mudahan tak hujan, ini.
1: Jangan lo balik dulu.
0: Sampai rumah, Be, deh.
1: Iyalah.
0: Itu, Be, Cik Ilhamnya.
1: Yuk.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nadia, si pujangga cinta. Dapat julukan baru lah jucana dia malam ini ya. Ya, Dodi suka bangun satu. Terima kasih teleponnya. Di belakangnya Cik Nadia, coba kita sapa lagi ada siapa. Halo Kelakar Kito.
2: Halo Kelakar Kito.
1: Halo, Waalaikumsalam. Sama siapa di mana Cik?
2: Andra Cik.
1: And the backbone, bukan? Cik Andra di mana?
2: Di Muarenim.
1: Di Muarenim, daerah mana lebih tepatnya tuh?
2: Kawasan Gunung Megang.
1: Gunung Megang, jauh ya. Berapa berapa jam Cek kalau ke sini Cek biasanya tuh?
2: 4 jaman Cek.
1: Jauh lebih. Nian, 4 jam lebih. Itu kalau jalan gak macet ya?
2: Iya.
1: Kalau kita merangkak berapa jam itu biasanya?
2: Kira-kira sekitar 6 bulan.
1: Asal jamung Cek Andranya ya.
2: Iya kan, dia merangkak kan 6
1: bener.
2: Bulan.
1: Udah nyampe-nyampe singgonya. Sampai rambut tumbuh uban ya.
2: Kalau di atas itu sekitar setahun itu kalau berjalan dia.
1: Yo, budak bayi itu namanya. Terakhir ke Palembang kapan Cik Andra?
2: Hah?
1: Terakhir ke Palembang kapan?
2: Wah, lama sih. 2 tahun yang lalu.
1: Wih, lamanya.
2: Iya, ke kilometer 14 Sri Gading.
1: Sri Gading, Banyuasin ya.
2: Iya.
1: Jadi ujung ketemu ujung itu namanya.
2: Tempat kakak sih, dari kakak sih.
1: Oh, kondangan kali itu ya?
2: Iya.
1: Oh, mah itu. Jadi kalau ke Palembang tuh cuma ada acara bae mah itu.
2: Iya, kemarin.
1: Oh, sayang niatnya coba man keliling lagi laring kinian mah ini Palembang, Cek. Ada galek singgonya.
2: Iya, ya.
1: Enggak
2: ada juga.
1: Iya. Dan tuh apa namanya tuh kalau di Muarenim tuh daerah sano tempat jalan-jalannya kemana biasanya tuh Cek?
2: Oh banyak Cek.
1: Banyak ya. Besok bakal kemana? Besok bakal kemana? Besok kan minggu besok.
2: Hah?
1: Besok kan minggu. Kemana Cek Andra?
2: Ke Kalangan minggu.
1: Jualan? Jualan apa kita biasanya?
2: Hah?
1: Jualan apa kita biasanya?
2: Tidak jualan.
1: Oh bukan jualan. Oh yang beli. Cek Ilham tahu Cek Andra beli apa kalau di Kalangan?
2: Apalah?
1: Beli esagon, bukan?
2: Beli yang tak hati, Cek.
1: Oh, beli yang tak hati. Iya, pernah Kak Viva itu dengan kawan waktu dulu-dulu itu kan? Ke pasar mana itu? Sini, Dek. Masuklah, Dek. Cari apa? Cari yang tak hati juga kami. Langsung ayo. Nyelit. Langsung dijelit bibi itu kami. Mungkinnya. Kalau Cek Andra, Dewe, pernah tak melewati momen buntu, Cek itu, Cek?
2: Sering,
1: Mai. Sering. Enggak apa seringnya kecil nih laju. Tadi besarnya ngomongnya. Ketika ngomong seringnya jadi sering, oi.
2: Iya ya.
1: Biasa dah Cek ya kalau memang
2: setiap insan mesti ada.
1: Kecuali karena insan. Kecuali insan ini iwa jarang dia Cek. Tadi kan Cek Andra ngomongnya setiap insan katanya itu.
2: Iya.
1: Kecuali insan iwa, itu. Nah, insan iwa agak susah deh coba itu.
2: Itu nah, bukan insan itu.
1: Oh beda ya.
2: Kalau
1: nah itu. Dan menghadapi situasinya tuh lebih lemak labuntu apa putus cinta Cek?
2: Nah itu dua pilihan itu.
1: Ah, iya dua pilihan harus satu milih ya mana lah milih. Enak putus cinta atau buntu? Sebenarnya dua-duanya udah lemak galau ya.
2: Iya.
1: Tapi harus ada pilihan yang mana?
2: Aneh ya, masih
1: coba.
2: Lemak buntu ya.
1: Oh itu ya, kalau buntu baca di enjoy di rumah
2: kalau
1: baik.
2: Kalau buntu kan sekedar kita tuh buntu, aman. Memang perlu kan kita bisa pinjam ke tetangga.
1: Oh tetap ngutang ya ujung-ujungnya.
2: Iya, walaupun buntu.
1: Uji aku tadi kalau buntu cukup di rumah baik, itu paling jalan keluarnya. Itu. Nah ternyata
2: bisa jadi juga mah itu.
1: Bisa jadi juga, kenapa kalau putus cinta tuh kenapa? Nggak enaknya tuh ngapa?
2: Tidak enak. Dengan beban perasaan dia.
1: Wow.

0: Yang biasanya Cik Andra nih kalau makan tuh 3 piring habis gitu kan.
1: Iya.
0: Setelah dia
1: setengah piring, Cik.
0: Oh, masih kuat ulah namanya. Ah, dah. Ujar aku tadi.
1: Piringnya dihitung, Cik.
0: Oh, jago kalau tadi tuh sesuap nasi pun enggak masuk gitu nah.
1: Iya.
0: Saking kenyang tadi tuh kan. Oh. Jadi artinya putus cinta itu lebih menyakitkan Cik daripada buntu Cik ya?
1: Iya pasti
0: Cik. Cik Ujiwang itu apa? Makan
1: karena,
0: tak enak.
1: Karena seseorang yang berkesan di hati itu bukan hal yang mudah.
0: Ah, dalam nian ini cintanya dah.
1: Baik pun singgah maupun pergi.
0: Wah. Pak, ujinya melo. Pujangga cinta gak? Kok paca nih ya? Cantar nih. Menggombal ya.
1: Kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan dulu.
0: Oca itu.
1: Diperbaiki dulu.
0: Walaupun dia selingkuh, itu maksudnya.
1: Hah?
0: Walaupun dia selingkuh, tetap diperjuangkan.
1: Iya kemungkinan kalau masih bisa diperbaiki.
0: Oh, mah itu ya, Cianer ini cintonian, Cianer
1: itu. Kalau bisa diperbaiki, kan musim masih lebar.
0: Ngapun, nggak berenang, ngapun musim masih lebar, apa kaitannya coba dengan putus cinta. Kecuali janur belum melengkung.
1: Kalau masih lebar kan dunia juga berarti masih lebar.
0: Oh itu maknanya. Wih, luar biasa. Oh, pacarnya milik kato-katonya ya.
1: Ngapa dia bisa kan? Tidak. Kalau dia bisa berusaha apa itu ngapa kita tidak?
0: Karena dunia tak selebar daun ketepeng Cek ya?
1: Bukan daun putih.
0: Oh dah. Alang kekecinya, daun peti lah. Daun ketepeng masih agak lah lebar. Oh, iya.
1: Belum kecil daun peti, ada yang kecil lagi.
0: Daun apa?
1: Daun rumput.
0: Rumput tak pakai daun, Cek. Iya lah. Ngunang-ngunangan, Cek, ini dah. Oke, lagunya lagu apa, Cek, gitu? Kebagian lagu daerah ini. Nusantara boleh, Sunsel boleh?
1: Lagu daerah ya.
0: Ah, yang mana tuh?
1: Lagu apa ya? Itu minta dari ini Bella. Dari lagu Morini Bella.
0: Judulnya
1: Seluang Lubuk Tapa.
0: Seluang Lubuk Tapa.
1: Lubuk Tapa.
0: Wah, apa artinya ini, Cek?
1: Itu artinya yang kecil pengen negotan besar aja.
0: Lah, pacak apa itu?
1: Seraka namanya itu.
0: Oh, seraka. Seluang Lubuk Tapa. Oke, okay. Lagunya sudah kita siapin.
1: Tebelek biji mato ya.
0: Oke, okay. Sudah ketemu Cek lagunya. Salamnya untuk siapa?
1: Ya kirim ya. Kirim buat Nadia ya. Ada Cek Ita, ada Robi, ada Eli, ada Mang Pen, ada Mang Pen Gasing, ada Mang Pen Langkat, ada juga Uju Sol, Uju 035, ada Mang Adi Sukarami, ada Adi Bitung, ada Rian, ada juga Ayah Sobari. Tak tinggalan juga buat Sisi ya. Ada siapa lagi tu ya?
0: Siapa tu?
1: Siapa lagi? Yuk Nadia ya. Ada
0: Bahayu sama Yona dia. Ada
1: Widodo. Mang Odong juga ya, ada juga buat apa? Yang di bukit tuh.
0: Siapa yang di bukit?
1: Siapa itu? Bang Iwan ya, ada Rizwan juga ya.
0: Oke.
1: Terus siapa lagi ya? Kayaknya seluruh aja.
0: Galau-galaunya ya.
1: Yang monitor yang pastinya.
0: Oke.
1: Okay. Ketinggalan juga buat ponakan gitu yang di Palembang ya.
0: Siapa tuh?
1: Dia sering monitor soalnya.
0: Ponakannya ya, enggak be masuk.
1: Iya, dia soalnya saya kurban di Palembang.
0: Oh, berkurban.
1: Iya.
0: Oh, iya. Oke, okay. Mudah-mudahan lagi monitor juga ponakannya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tadi sebut enggak namanya?
0: Eh, boleh, enggak apa-apa.
1: Namanya Odu.
0: Odu. Oh, bagus ya namanya. Nama asli apa lah? Nama buat-buatan, Bay?
1: Tak tahu dia dengan Odu namanya.
0: Odu. Jangan sampai ditambah L, Cek ya.
1: Kemarin aku masuk jadi kirimnya WA ke bos kan.
0: Iya.
1: Oh, katanya apa nama cuma itu. Dia tak tahu nama asli.
0: Kalau Odu, jangan Bay ditambah L ujungnya.
1: Odul.
0: Jadi odol kagak. Oke, siapa lagi, Cek?
1: Ya buat Odu ya. Semoga sehat selalu di sana ya, barang
0: semuanya
1: ya.
0: Amin.
1: Lagi monitor ya soalnya.
0: Oh, lagi monitor juga.
1: Ya spesial Cek.
0: Ayo, untuk siapa tuh?
1: Spesialnya buat Anggi yang itulah masih.
0: Heeh, Bang Lamot lah.
1: Sehat selalu, panjang umur. Untuk yang terbaik pokoknya untuk Anggi.
0: Oke.
1: Okay. Itu ya, Cek ya. Makasih waktunya lagunya ditunggu, Cek.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pilihan dari Cek Andra tadi itu lebih baik buntu katanya ketimbang putus cinta. Tapi makannya masih banyak ya kalau Cik Andra ya. Biasa waktu kalau putus cinta makan tak enak, tidur tak nyenyak, itu nah. Agak di belakangnya Cik Andra kita coba terima kembali ada siapa? Halo kelakar kita. Oke, kelamaan silakan dicoba kembali Manca Bicak 351656 di suasana malam ini di menit ke-28 melangkah dari jam 22 malam. Halo kelakar kita.
2: Selamat malam.
0: Ayo. Waalaikumsalam Cek Sisi.
2: Hai.
0: Iya, apa kabar? Aduh, besarnya itu suara apa? Dikecek ya dikecek volume radionya, Cek.
2: Oh iya, bukan radionya tapi ya.
0: Udah acak manisnya. Oke, Cek Sisi di pelaju apa kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa Allah.
0: Jadi di rumah saja?
2: Ya, di rumah saja.
0: Ada rencana apa besok kemana, Cek Tuna?
2: Ada, di rumah berangkat di undangan masalahnya.
0: Itu jadi di rumah saja ya?
2: Iya, belum ada undangan.
0: Kalau Cek Sisi, Cek mana tuh? Dengan penelpon-penelpon yang tadi sudah nyimak, tak? Kita lagi bahas tentang buntu, itu temanya.
2: Buntu?
0: Kalau buntu tuh, menurut Cek Sisi memang setiap orang pasti pernah ngalami, tak ya?
2: Ya pastilah itu, memang sudah, apa namanya tuh?
0: Sudah
2: kehidupan di dunia yang
0: lain. Kodratnya udah ya, pasti buntu mah itu, nah. Cuma kalau di momen mah itu Cek Sisi biasanya apa ya? Kalau Cek Andra tadi tuh katanya bisa lewat tetangga itu nak minjem. Tapi kalau Cek Sisi lebih ke mana tuh?
2: Kalau aku yang namanya minjem-minjem tuh tidak berani karena kalau tak ngerti ya sudahlah.
0: Iya dah ya. Yang ada baik. Itu.
2: Takutnya tak bisa balik ke.
0: Nah, Cek Andra dengar dah.
2: Atau uang tuh yang ngomong minjem. Tapi sampai sekarang tak pernah
0: makan. Nah lagi. Itu alias minta.
2: Kan?
0: Oh banyak.
2: Malah kita ngomong, oh, aku minta duit
0: lagi ini. Jadi jelas dah ya.
2: 10.000 misalnya minta.
0: Ayo.
2: Malah kita ngomong minta, malah kita ngomong minjem tapi tak dibalik-balik.
0: Gitu. Jadi jelas nih Anja tuh.
2: Yep, iya.
0: Nah itu kalau Cek Sisi maunya 1.000 nian ya.
2: Tapi kalau aku yang sudah minjem tuh itu akan ketagih. Cuma kesadaran diri masing-masing.
0: Boleh lah.
2: Apalagi ini ya bu, jika uang minjem barang. Kalau tidak dipinta itu tak malik.
0: Nah itu. Jadinya pengalaman pribadi kalau ini ya.
2: Bener.
0: Tidak apa-apa, itulah seni kehidupan Cek Sisi.
2: Iya.
0: Pasti ada yang namanya problematika, ada yang namanya persoalan, ada yang namanya dinamika kehidupan tuh beragam itu nah ya. Kita perlu untuk menikmati dan juga mencari untuk solusinya itu nah.
2: Kalau menurut saya Ilham, zaman uang yang minjem yang tak galak malik yang tak ada acak lupa.
0: Iya, jujur baik kalau Cik Ilham pernah ada pengalaman itu juga kebetulan. Tapi tipikalnya Cik Ilham nih, yang Cik itu tuh cuma bisa dengan kawan akrab nian, Mak Tena. Tapi kalau kawan tak akrab, Cik Ilham cari alasan untuk kayak, ya bukan apa sih, bukan pelit atau mak mana, ya kaget ya Cik Uji, Cik Sisi tadi kan. Bagi kita yang ujung-ujungnya repot mah itu anak nagih yo. Tapi kalau dengan kawan akrab kan enak saling pengertian mah itu.
2: Iya.
0: Jadi nyaramannya ke situ.
2: Kadang-kadang kawan bukan kawan akrab. Heeh. Itu tuh adalah kasihan
0: ya. Benar, manusiawi dah ya. Heeh.
2: Tapi kok kebaikan kita tuh dimanfaat.
0: Curhat dari ini curhat dari lubuk hati yang paling dalam ini maknya ya.
2: Pernah hati yang minjem duit tapi tak dibalik
0: sampai
2: sekarang.
0: Ikhlas mungkin.
2: Sudah berapa tahun?
0: Waduh, hitungan tahun ya, bukan lagi bulan ya. Tidak apa-apa lah. Mudah-mudahan rezeki Cek Sisi lebih dari itu ya.
2: Duitnya tuh dikit, tidak seberapa
0: sih
2: itu, tapi kan itu minjem.
0: Iya, dan ngeri kita, ingat ada pesan dari Ustadz kita tuh, kalau kita meninggalkan hutang, itu sangatlah tidak, apa namanya tuh, tidak baik, ya, itu, ya. Nah ya.
2: walaupun utang kita tuh cuma 1 rupiah, tapi kan itu utang.
0: Tetap kan, utang, Mbak Eto. Oke, okay, luar biasa Cik Sisi ceritanya malam ini. Dari buntu kita ke hutang.
2: Iya, ini kan lagi hati-hati.
0: Oke, Cik Sisi, kebagian lagu dangdut, lagu apa nih?
2: Boleh ya?
0: Iya, lagu dangdut.
2: Coba ini cari ke lagu Teman Sejati dari Revina Alvira, boleh?
0: Teman Sejati.
2: Iya.
0: Bukan lagu klasik itu ya?
2: Oh, bukan.
0: Mm-mm. Teman Sejati. Kalau yang lain ada udah, Cik Sisi?
2: Nggak ada ya?
0: Mm-mm. Kita tuh enak yang klasik, lagu-lagu jadul, Mbak Itona.
2: Oh,
0: untuk malam-malam.
2: Jadul. Malah tak paham aku. Ini deh, antara Teman Kasih deh.
0: Siapa tuh yang nyanyi tuh?
2: Siapa ya? Ralina kalau
0: sama. Antara Teman dan Kasih.
2: Iya.
0: Oke, okay. Ada lagunya sudah kita siap ke. Salamnya buat siapa, Cek?
2: Salam yang dibungkus kalau
0: kamu ya.
2: Spesialnya buat seluruh keluarga besar anggota Istimewa Bandara Sriwijaya ya.
0: Mm-hmm.
2: Manapun kalian berada, jamannya yang sehat-sehat terus lah ya.
0: Amin. Mm-hmm.
2: Untuk kesehatan, tetap kompak-kompak lah.
0: Oke.
2: Salam persaudaraan nih.
0: Mm-hmm.
2: Kasih ke Ilham.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Sisi yang ada di Pelaju. Lagunya sudah kita siapkan juga ya. Oke, baik Mancebice, sebelum Kak Cik Ilham balik lagi untuk angkat telepon, ya maksudnya jangan kemana-mana, tetap di Kelakar Kita Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik dolor-dolor dimanapun berada, dan saat ini sudah 56 menit melangkah dari jam 22 malam. Tambah terasa ini kita sudah di penghujung perjumpaan kita untuk di kelakar kita ya. Tapi kita masih beberapa menitan lagi ke depan. Silakan yang masih pengen bergabung 3516566. Kita sambut ke lagi teleponnya, langsung baik kita sapa ada siapa. Halo kelakar kita. Oke, baik kelamuan silakan dicoba kembali macek-bicek 3516566. Halo kelakar kita. Oke, baiklah kalau main itu macam bicek. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tadi yang sudah telepon kita ini ada WhatsApp juga. Kita sapa dulu yang di WhatsApp ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Ilham. Yo, semoga Cik Ilham sehat-sehat baik dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini dari Cik Widoda atau Wapet. Katanya dikirim buat bininya Wapet, semoga cepat sembuh. Amin. Kita juga mendoakan Cik ya. Mudah-mudahan bidinya wapet cepat kembali pulih dan juga pacar aktivitasan lagi. Oke, dan terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung. Ada C. Robi di Ramakasi. Ada juga C. Simon, C. Aswin, C. Adi, C. Siti Aisyah, ada C. Ita, C. Nadia, C. Andra, C. Sisi. Sama tadi itu juga ada C. siapa tadi? Penutup kita tadi itu ya. Oke, pokoknya terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan juga mohon maaf untuk teleponnya belum sempat kita angkat ke. Insya Allah di lain kesempatan ini kita bakal kembali bersua. Dan yang pasti jangan kemana-mana Mancik Bicek, karena Cilam bakal tetap di sini. Jadi rewang Mancik Bicek untuk di Sriwijaya malam sampai jelang kaki tuntas di jam 24 dengan informasi dan juga lagu hiburan.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Besok itu minggu ya, yang pasti sebagian dari kita walaupun libur masih tetap memanfaatkan waktu liburnya untuk aktivitasan. Salah satunya mungkin mencari apa tuh, kayak gawean tambahan atau job tambahan, mencebice ya, demi masa depan yang lebih sukses. Dan masih banyak cara sih untuk kita bagaimana meraih ke sebuah suksesan. Di mana kalau kita sudah mempersiapkan dari saat ini, tentu itu akan menjadi salah satu apa ya, tabungan mungkin di masa mendatang. Ketika kita memang sudah memasuki waktu yang sulit untuk apa ya, melakukan aktivitasan lagi kayak tanam cabai. Pokoknya semangat untuk yang masih beraktivitasan, yang masih menghabiskan waktu liburnya dengan mencari cuan halal ya. Oke, baik, masih kami rewangi dengan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan sampai jelang kaki di jam 24 malam. Dan pasti tetap di sini di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, memperadol. Cek Yohan kembali menyapa di Sriwijaya Pagi edisi Minggu 17 Mei 2026 ini. Yang mana kali ini Cek Yohan bakal macu ke tinjauan program untuk Sriwijaya Pagi hari ini. Yang pertama kita bakal mulai dari hikmah pagi dengan pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 7 sampai dengan 15 yang dibawakan oleh Qori almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Ci Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan lagu religi. Di pukul 5.20 kita bakal ada renungan monolog hikmah pagi bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH dengan topik peranan pikir sosial di masyarakat, subtema pikir sosial. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar. Dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema dunia anak. Sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar. Dan kita masih berada di cerita pagi ini dengan tema dunia anak. Di pukul 8 akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke anjang sana. Di yang mana dulur-dulur pacak berinteraksi dengan Cek Yohan atau sekedar memberikan opini atau memberikan informasi lainnya terkait dengan tema kita ya. Di pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke obrolan komunitas yang mana bakal nampil ke komunitas-komunitas di sekitaran Palembang dan Sumatera Selatan. Sekian tinjauan program Sriwijaya Pagi edisi Minggu 17 Mei 2026 ini. Berikut kami putarkan pengajian Hikmah Pagi Surat Al-Azab ayat 7 sampai dengan 15 oleh Qori Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Ci Al-Hafiz.

هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخل

0: tentang fikih sosial, benar Ustaz ya? Ya, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala ta'ala fil kitabihi al-aziz Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hal-qiyatan insani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman wa yakinan warzukni fahman. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين kaum muslimin, kaum muslimat, para jemaah dan penerado yang insyaallah sudah biasa dirahmati dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah taala karena di hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita dapat kembali melaksanakan program Hikmah Pagi yang diselenggarakan oleh RRI 4 ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sempat, dalam keadaan kita masih menerima rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk kita selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat-Nya, nikmat-Nya, karunia-Nya, anugerah-Nya kepada sehingga kita masih bisa hidup dengan tenang, masih bisa menikmati dunia yang saat ini kita berada di dalam. Bersalawat dan bersalam kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada keluarga, para sahabat, para kerabat dan seluruh orang istiqomah dan jalan beliau di akhir zaman kelak dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad afali sayyidina Muhammad. Bagaimana kaum muslimin, kaum muslimat, kaum muslimat yang insyaAllah kita galau-galau senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Problematika yang terjadi di kalangan umat Islam dari masa ke masa ini, yakni dinamika dari hukum itu dewek yang senantiasa mengalami perkembangan, mengalami pasang surut,

kwenye bahari ya mwalami. Banyak perubahan dan perjalanan yang tentu banyak warna, banyak proses yang terjadi di dalam hukum Islam itu dewek, khusus dalam perubahan dalam setiap sendi-sendi hukum, dalam setiap orof atau kebiasaan dan kearifan lokal suatu masyarakat dalam peradaban tertentu. Nah, maka hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis menjadi salah satu alternatif pertama dan utama tentunya untuk memecahkan masalah-masalah atau menjawab masalah-masalah yang terjadi di kalangan umat Islam itu. Nah, ketika kita ngomong atau bicara terkait perkembangan atau dinamika hukum Islam itu sendiri, maka yang terjadi dari zaman ke zaman dan dari masa ke masa itu tentu terdapat perbedaan di antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, dengan satu wilayah dengan wilayah lainnya, dengan satu masa atau satu zaman dengan zaman lain. Tentu selalu ada dinamika di sana. Nah, maka para ulama ini dia senantiasa untuk bisa berijtihad bisa mengeluarkan produk hukum bisa untuk menjawab hukum yang ada di masyarakat itu dari. Maka wajar kalau ijtihad itu dewek ketika dia mengalami kekeliruan atau kesalahan, maka dia hanya bernilai pahala satu sisi Allah SWT. Tapi ketika dia benar, maka dia bernilai pahala dua sisi Allah Ta'ala. Nah, makanya orang dimuliakan dan dirahmati ya Allah Ta'ala. Kriteria ataupun standarisasi dari seorang mujtahid itu

0: Oh, ya, 10 bulan ya. Hadisnya juga sudah berhenti turun karena otoritas utamanya sudah lama wafat. Tapi perkembangan dan dinamika terjadi di hukum Islam, dan Islam itu dia terus berkembang. Hingga hari ini, hingga detik ini. Nah, maka untuk menjawab itu tadi adalah tugas para ulama. Tugas para mujtahid. Jadi, pintu ijtihad itu selalu terbuka. Lintas zaman dan lintas makan, lintas waktu dan lintas tempat. Nah, maka ketetapan yang sumbernya dari Quran dan hadis artinya diberikan oleh otoritas utama itu dewek, yakni Allah Ta'ala dan baginda Nabi kita dewek. Itu sifatnya kuat. Itu kedudukannya tinggi. Tapi sedang yang dia sudah istinbat hukum dari para ulama di masa setelahnya, itu kedudukannya masih bisa diubah. Itu kedudukannya statis dan elastis. Nah, makanya nanti melihatkan dan dirahmati oleh Allah SWT. Apa ajaran yang bisa kita petik atau yang bisa kita ambil dari dinamika hukum Islam ini dewek, yaitu adalah artinya Islam ini suatu agama yang syariatnya itu sangat dinamis, tidak statis. Artinya agama yang sangat mengakomodir tempat dan waktu yang selalu faktual, bisa menyesuaikan tempat dan waktu dimanapun berada dan kapanpun itu. Bukan agama yang kaku atau agama yang tidak bisa menyesuaikan dengan zaman dan waktu, zaman dan tempat. Sekali nah, aku pelajaran tersimpul yang sementara itu biasanya Islam itu agama yang bisa masuk ke waktu manapun dan bisa masuk ke tempat. Dan umat mirewe dengan kriteria tertentu bisa menjadi mustahil, artinya bisa menjadi wong yang memproduksi hukum itu dewe sesuai dengan waktu dan tempat yang ada. Nah, makanya mengingatkan dan rahmati Allah SWT. Mungkin itu sedikit dari sikat yang baca kami sampaikan. Semoga bisa menjadi berhala pelajaran untuk itu. Kalau halo, kami ucapkan terima kasih para pendengar yang sudah menyimak. Dan kami ucapkan permohonan maaf bila ada khilaf dan salah berkata perkataan kepada perbuatan. Kebenaran hanya milik Allah, sedangkan khilaf dan salah hanya milik diri pribadi kami sebagai insan biasa. Khairul kalam, syukur dan sepuluh ahsan wa jazak wa lafu minkum. Allahumma fikir aku amit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Ustaz atas materinya hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ya, pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inpos Dengar Ingat Perempuan. Bersama saya Yohan, inilah Inpos selengkapnya. Bataga Pangulu merupakan upacara adat Minangkabau untuk meresmikan seseorang menjadi pengulu

dan ditutup dengan doa untuk kelancaran serta keberkahan bangunan. Tradisi ini mengandung nilai gotong royong, pelestarian budaya. Benda-benda simbolis yang digunakan pada tradisi ini seperti pisang lidi, carano, kelapa bertunas, dan payung adat.

0: Sekian Inpus Dengar, ingat Propart, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi donor untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Beer kok pembeli yang tidak menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 300 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cek Ewan di Cerita Pagi ini, ya, di Sri Jaya Pagi, edisi Minggu 17 Mei 2026. Nah, di pagi ini kita ada temanya dengan dunia anak. Jadi kita bakal ngebahasin nih, Cek Amano Basi, pendidikan untuk anak dan tips-tips untuk belajar untuk anak. Nah, jadi pasti pernah gak sih kita yang sebagai wong tuwo, ayu, kakak, atau tante nih ya, ngajari bocil-bocil nih belajar, terus mereka tuh ngomong matematika tuh susah, padahal sebenarnya matematika tuh bukan cuma soal angka dan rumus bae, tapi juga latihan berpikir logis dan membangun rasa percaya diri sejak dini. Nah, dulur, terutama yang sudah punya anak kecil nih ya, kita tuh bisa di rumah tuh ngebantu si bocil ini ya, belajar matematika dengan cara yang lebih nyenang. Ke kuncinya sih kok bukan menghafal, tapi memahami konsepnya. Aja anak bertanya kenapa rumus itu digunakan, lalu biasa ke belajar secara bertahap dari soal yang mudah dulu. Matematika itu juga bisa terap ke dalam kehidupan sehari-hari loh, misalnya saat menghitung uang jajan, membagi buah, atau menghitung jumlah barang di rumah. Cara seperti ini membuat anak tuh merasa matematika tuh dekat dengan kehidupan mereka. Kalau anak salah menghitung, jangan langsung dimarahi. Justru dari kesalahan itulah anak belajar menemukan cara yang benar. Evaluasi bersama, lalu coba lagi perlahan. Supaya belajar makin efektif, Bung Tua juga bisa membuat jadwal sederhana, misalnya 20 menit fokus belajar, lalu 10 menit bermain tantangan logika atau kuis ringan. Cara ini ngebantu anak tuh tetap semangat dan tidak cepat bosan. Jadi dulur, belajar matematika tuh bukan soal jadi anak paling pintar di kelas, tapi tentang melatih logika, ketekunan, dan keberanian untuk mencoba. Karena dari proses kecil hari ini bisa tumbuh rasa percaya diri besar untuk masa depan mereka. Kaget. Jangan kemana-mana, tetap di Perompet, karena setelah ini Cik Ewan bakal ngasih info-info lainnya.

0: 4. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.